pesan kepada seluruh ASN agar kenaikan penghasilan tersebut dibarengi dengan peningkatan tanggung jawab dan juga kinerja. Demikian Habar Pro 40 Rinda, Salam Budaya.

0: Urang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu

Indonesia. Meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertolak.

langkar datang kemari. Nang kada langkar kada bunga sepang mana? Baik, lagunya dari Kelalan, dari Pandas dan Alin Markani yang sudah bagi tadi menit ke-29 dari pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi dan sana pian yang hanya aja mungkin sampai di tempat kerja lah, atau sampai di mana? Sampai di pasar atau sampai di satu tempat lah ya, karena punya tujuan masing-masing, punya tujuan yang berbeda lah. Ya, semoga saja banyak hal-hal menarik yang Anda temui di hari ini. Banyak cerita-cerita yang bagus, cerita yang indah. Tapi bisa jadi juga banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita temui, atau cerita-cerita yang nggak sesuai yang seperti yang kita inginkan ya. Nggak apa-apa ya, diterima aja. Karena memang hidup ini penuh dengan berbagai macam hal, penuh dengan warna ya. Kalau nggak gitu kita nggak akan tahu ya kan. Baik, pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, satu informasi kembali dan sanak, ini selain beasiswa, Pemkab Tabalong juga menyiapkan bantuan biaya untuk pembuatan skripsi ya bagi mahasiswa semester akhir dari keluarga prasejahtera. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban biaya dan sekaligus juga bisa membantu mahasiswa untuk bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu. Melalui Dinas Sosial P3AP2KB Tabalong, pemerintah daerah itu menyediakan bantuan biaya skripsi bagi 20 mahasiswa yang masuk dalam data Silangkar. Setiap mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Jadi bantuan ini bisa dimanfaatkan gasan memenuhi berbagai kebutuhan dalam proses penyusunan skripsi. Nah, jadi Dang Sanak Pro 4, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3AP2KB Tabalong, Dodi Arif Priyono, Sidin ini menjelaskan bahwa bantuan ini diberikan gasan meringankan beban mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Pasalnya, proses penyusunan skripsi ini membutuhkan berbagai biaya, mulai dari pembelian kertas, percetakan, sampai dengan kebutuhan penunjang lainnya ya. Diharapkan mahasiswa dari keluarga prasejahtera ini dapat lebih terbantu dalam menyelesaikan skripsi hingga proses penyelesaian pendidikan di perguruan tinggi itu bisa berjalan lancar dan juga bisa selesai tepat waktu.

Ketika petir mulai terjadi, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan peralatan listrik karena bisa memunculkan banyak bahaya, terutama keselamatan diri. Namun tahukah Anda, ternyata ada penjelasan di balik ini. Menurut www.kompas.com, saat petir menyambar, muatan listrik akan mulai melepaskan dirinya dari awan dan bereaksi terhadap benda logam atau alat elektronik. Itulah yang menyebabkan korsleting pada listrik dan terjadinya kebakaran. Selain itu, dapat mengganggu menara sinyal dan berujung pada ledakan. Jadi, ada kalanya kita segera mematikan alat elektronik ketika petir mulai terjadi dan menghindar dari benda yang bersifat logam. Itu semua dilakukan untuk keselamatan.

0: ini tersebar di hutan-hutannya, seperti di Pulau Bakut. Hewan bernama Latin Nasalis lapartus ini dijadikan ikon Provinsi Kalimantan Selatan selain Pasar Terapung. Dibuat berupa patung dalam posisi duduk sembari menggaruk kepala dan tangan satunya lagi memegang serenteng buah rambai. Rambai adalah buah khas hutan Kalimantan yang merupakan makanan favorit bekantan. Oleh pemerintah kota Banjarmasin, patung bekantan diletakkan di siring tepi sungai Martapura di jalan Kapten Pierre Tandean dan saat ini jadi magnet wisata baru di Banjarmasin.
1: Bekantan maskot Kalimantan Selatan.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Oh loh, tahulah.
2: Kenapa Bang Amat?
1: Katanya nih loh lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang loh. Hai.
2: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
1: Dari WhatsApp group loh, hai. Lawan dari media sosial.
2: Nah, dari media sosial pula. Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
1: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih loh, hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak loh, hai. Dan banyak nang percaya juga nang sudah membagikan beritanya nih.
2: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
1: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu loh, hai.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 MHz. Selamat pagi, selamat besok. Ada Sanang Perompak. Saat ini sudah pukul 8:49 waktu Indonesia Tengah. Nah, dan Sanang, pemerintah Provinsi Kalsel ini menghentikan kebijakan work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Kalsel. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat hari ini ya, 2 Oktober 2026. Nah, dengan demikian seluruh ASN itu kembali melaksanakan aktivitas kedinasan secara penuh dari kantor. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan WFH. Nah, jadi hasil evaluasi ini menunjukkan kebijakan bekerja dari rumah tidak memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran. Menurut Muhyiddin, evaluasi ini mencakup sejumlah komponen operasional termasuk penggunaan listrik di kantor dan transportasi ASN. Selain menghentikan WFH, Muhyiddin juga kembali mengingatkan jajaran ASN untuk mengenai kedisiplinan jam kerja ya. Kehadiran ASN ini ditetapkan mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan toleransi hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Namun toleransi tersebut ditegaskan bukan sebagai waktu normal untuk memulai pekerjaan ya. Nah, jadi jam kehadiran ASN provinsi ini jam 8 tapi diberikan toleransi sampai jam 9. Tetapi juga kata beliau, jangan sampai ini diberikan toleransi jam 9, hanya toleransi ya. Kalau lewat berarti itu melalaikan tugas ya. Nah, dasar perempat, Muhyiddin meminta kepada seluruh SKPD untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat juga tetap berjalan. Sejak pagi, setiap kantor diminta sudah memiliki petugas yang siap memberikan pelayanan mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang nggak takut dibilang pamer?
2: Yang penting kan niatnya baik.
1: Niat baik sih bagus, tapi nggak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
2: Emang kenapa? Nggak boleh, kan buat cari berkah.
1: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
3: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan. Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda.

meluncurkan sistem informasi perencanaan, pemetaan, dan pengelolaan kerjasama daerah atau SIPEKA, Rabu 30 September 2026. Nah, sistem yang ini disiapkan gesan membuat pengelolaan kerjasama daerah lebih tertib, transparan, serta mudah dipantau mulai dari tahap pengusulan sampai monitoring dan evaluasi. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa SIPEKA ini diharapkan akan lebih mempermudah perangkat daerah dalam mengelola setiap proses kerjasama. Sidin menjelaskan juga bahwa SIPEKA ini mencakup sejumlah tahapan, rangkaian pengusulan, verifikasi, pembahasan dokumen, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Menurut Sidin, digitalisasi pengelolaan kerjasama ini pun harus diumpati dengan memastikan setiap kerjasama memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat. Syarifuddin menegaskan kerjasama pemerintah daerah kada boleh sekedar menjadi pemenuhan administrasi atau menambah jumlah dokumen. Intinya, jangan sampai melakukan kerjasama hanya untuk menambah dokumen. Setiap kerjasama harus memberikan manfaat dan dampak nyata, gagasan pembangunan lawan juga kesejahteraan masyarakat. Sidin meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan SIPEKA secara optimal. Pengembangan sistem juga akan terus dilakukan penyesuaian kebutuhan pemerintah daerah. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rindah, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat besokan dan sarap rompat. Kita bertemu kembali pada kesempatan pagi Jumat hari ini 2 Oktober 2026 di Pandiran Baisukan. Apa kabar Pian? Semoga selalu sehat ya, seperti halnya kami saat ini yang berada di studio. Dan sudah ada narasumber kita, ada Bapak Basori MAG, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Bapak, apa kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah baik. Ya, kabar baik ya Pak?
2: Iya,
1: alhamdulillah. Dan juga sudah ada di studio Putri Julaiha. Benar ya Julaiha ya?
3: Iya,
1: betul. Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Antasari. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, kabar baik Pian?
3: Alhamdulillah baik.
1: Iya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan bicara tentang Al-Quran dan tradisi Bahalarat sebagai mekanisme pemulihan spiritual dalam kosmologi masyarakat Banjar. Dan nanti di mana kami juga akan persiapkan dan sana mempersilakan ya kepada Pian dan sana perempat yang mungkin ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Ya, kita tahu bahwa daerah kita ini Kalimantan Selatan atau masyarakat Banjar, kita mengenal banyak sekali ya berbagai tradisi yang mungkin tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga yang bersentuhan dengan keyakinan atau kehidupan spiritual kita ya. Salah satunya ini Bahalarat. Tapi kita mau tahu lebih banyak lagi tentang Bahalarat itu sebenarnya apa sih gitu. Karena mungkin tidak semua orang tahu ya apa maksudnya Bahalarat. Apalagi mungkin dari suku-suku lainnya gitu. Kalau Bapak sendiri dari mana ini?
2: Ulun dari Jawa.
1: Oh, dari Jawa. Jawa. Tapi dia memahami tentang Bahalarat ya, Pak ya.
2: Sudah lama 25 tahun lebih.
1: Wah, orang Banjar tapi medoknya Jawanya enggak hilang
2: nih. Masih kelihatan.
1: Pak, mungkin dijelaskan dulu nih apa ini Bahalarat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah sholatan wassalaman ala mala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih Ibu Rinda. Yang ingin saya sampaikan begini, bahwa kita mengenal istilah halarat itu di dalam kitab Risalah Amaliyah yang menjadi rujukan masyarakat Banjar, dalam petik Muslim Banjar. Di dalam kitab Risalah Amaliyah itu jelas menyebutkan tentang doa yang dipanjatkan. Nama doa itu adalah doa halarat. Nah, inti daripada doa halarat itu adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berisi tentang mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihapus dosa yang pernah dilakukan. Dan ini secara spiritual sangat mendalam. Jadi istilah halarat itu sebenarnya adalah, kalau dari segi terminologi itu, secara spiritual itu kesadaran tentang kesalahan yang dilakukan. Dan ini kemudian disebutkan di dalam kitab Risalah Amaliyah itu menunjukkan bahwa halarat itu telah terlembagakan karena disebut itu, dan ini diajarkan oleh para ulama dan ini menyebar ke berbagai daerah di negara, di daerah hulu itu masyarakat itu masih berpegang teguh dan mengamalkan doa halarat ini. Nah, mengapa orang itu kemudian membaca doa, tapi bentuknya doa halarat itu nanti sebagai sebuah tradisi, itu tidak hanya dalam bentuk doa sebagai sebuah tradisi, itu berarti di situ itu ada unsur sedekah. Kalau saya menyebutnya sedekah itu di dalam rangka juga memohon keselamatan. Biasanya sedekah dan doa itu kan sebagai cara yang praktis, yang cepat begitu untuk melakukan penebusan ya terhadap perbuatan-perbuatan apa dosa atau kesalahan yang dilakukan. Jadi ada selamatan. Jadi selamatannya itu ya dalam bentuk apa? Biasanya kalau orang Banjar ini selamatan ini mesti ada. Kalau di dalam tradisi Bahalarat itu ada lakatan. Kemudian kokoleh atau kukulih ya kalau ini kan kakoleh, ada juga yang menyebut begitu. Tapi intinya itu kalau orang Jawa menyebut tuh kayak bubur ya.
1: Bubur merah
2: sum-sum,
1: putih.
2: Ya. Oh, iya. Bubur sumsum. Itu juga bubur merah putih juga ya. Jadi bisa juga bubur merah putih. Dalam masyarakat Banjar kan apa bubur merah putih itu sebenarnya bubur yang dimaksudkan untuk tolak bala.
1: Iya.
2: Cuman kan kreativitas orang Banjar itu luar biasa.
1: Iya.
2: Mengolah bubur itu juga ada model yang variasinya macam-macam, warnanya macam-macam gitu. Ada yang di apa model-model macam-macam itu kan bagian dari kreativitas dan bagian dari kearifan lokal masyarakat Banjar. Dan apa di dalam tradisi itu, di dalam tradisi itu ada beberapa bentuk, bisa bentuknya itu di dalam tradisi Bahalarat itu bisa dalam bentuk ketika khataman Al-Qur'an, kemudian bisa juga dalam bentuk apa ya orang berdoa sendiri, kemudian dia apa bersedekah gitu. Jadi macam-macam bentuknya, tapi yang paling umum itu adalah dalam bentuk apa khataman Al-Qur'an, kemudian bisa juga mendatangkan orang alim yang bisa berdoa gitu, untuk berdoa dalam pemimpin rangka doa, ya. Untuk melakukan tebusan. Mengapa melakukan atau mengapa doa Bahalarat itu dipanjatkan atau kenapa tradisi Bahalarat itu dilakukan? Itu karena orang melakukan apa pelanggaran etis, kalau saya sebut begitu, pelanggaran etis terhadap hal-hal yang dianggap sakral oleh masyarakat. Kalau dalam kajian kita ini yang sakral itu diantaranya adalah Al-Qur'an. Jadi melakukan pelanggaran etis, menyalahi terhadap adab gitu. Jadi mencidrai atau menodai terhadap hal-hal yang dianggap sakral. Orang Banjar itu ada beberapa hal yang dianggap sakral. Satu, orang tua, kemudian guru, kemudian Al-Qur'an itu sendiri. Nah, di dalam konteks tradisi Bahalarat yang berkaitan dengan Al-Qur'an ini misalnya orang menjatuhkan Al-Qur'an. Jadi ketika orang itu menjatuhkan dengan sadar atau tanpa sadar, biasanya tanpa disadari gitu. Jadi tanpa sengaja gitu, kemudian membuat Al-Qur'an itu jatuh. Atau ketika jatuh kemudian mengambil Al-Qur'an itu tanpa wudu. Ini kan pelanggaran etik. Jadi pelanggaran etik itu, maka kemudian dia melakukan tradisi Bahalarat. Kalau bagi anak-anak yang masih belajar Al-Qur'an, itu biasanya kan banyak melakukan bacaan Al-Qur'an itu belum sesuai dengan apa yang menjadi hak Al-Qur'an. Bacaannya itu masih belepotan gitu. Yeah, jadi mungkin makhrajnya juga belum tepat. Dan itu termasuk dianggap sebagai pelanggaran etik. Karena itu setelah dia itu menahatamkan Al-Qur'an, menamatkan Al-Qur'an, menyelesaikan itu, mengadakan tradisi khataman. Di dalam tradisi khataman itulah itu tradisi Bahalarat itu dilangsungkan. Jadi syarat-syarat di dalam apa khataman itu juga ada lakatannya, kemudian ada kukulehnya dan apa jenis wadai-wadai lain. Kan masyarakat Banjar ini terkenal dengan wadai, kalau seribu wadai kalau
1: 41
2: boleh
1: 41 macam ini minimal.
2: Jadi nah itu yang dilestarikan itu di situ itu. Dan artinya kalau dilihat secara kosmologi itu kan juga melibatkan aspek sosial nih. Jadi kan dia
1: berbagi,
2: memang salah secara pribadi gitu. Tapi bagaimana kemudian kesalahan misalnya adab itu kemudian apa ini, dia juga bersedekah itu dalam rangka untuk menjaga harmoni sosial, tapi juga membangun kesadaran spiritual agar supaya apa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah, karena itu kan kesadaran gitu nih. Dan ini luar biasa di dalam konteks apa nih, kalau saya melihat itu tradisi Bahalarat itu perlu dilihat dalam perspektif kearifan lokal. Jadi local wisdom atau local genius. Jadi artinya tradisi Bahalarat itu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif itu perlu dilihat dalam konteks nalar masyarakat Banjar. Bagaimana sih nalar masyarakat Banjar itu melihat tradisi Bahalarat itu secara komprehensif. Nah kalau dilihat dari segi nalar masyarakat Banjar ya, itu bagian dari kearifan lokal. Tradisi Bahalarat itu luar biasa.
1: Iya.
2: Jadi pertama keyakinan tentang hal yang sakral, sakralitas Al-Quran. Al-Quran itu dianggap sakral. Iya. Ketika dia diperlakukan dengan tidak etis, melakukan pelanggaran itu tadi, tidak ditempatkan di tempat yang tinggi, kemudian menjatuhkan atau menyentuh Al-Quran tanpa wudhu, ini pelanggaran etis.
1: Iya.
2: Nah, mengapa kok hal yang sakral ini kemudian ketika diperlakukan apa nggih tidak etis itu kemudian bahaya? Karena begini, ada ketakutan, ada kekhawatiran kalau kemudian nanti terjadi apa yang disebut dengan katulahan.
1: Iya.
2: Kena tulah. Jangan wani lawan guru karena kena tulah.
1: Iya, pindah ketulahan.
2: Nggih, ya. Jadi itu kan istilah jangan wani sama kuitan karena katulahan atau kena tulah atau kualat lah kalau orang Jawa menyambatnya itu. Jadi kan ini kan apa nggih sistem berpikir begitu. Dan tradisi Bahalarat tidak bisa dilihat sepotong-sepotong, harus dilihat secara keseluruhan di dalam konteks nalar masyarakat Banjar. Dan ini satu luar sesuatu hal yang luar biasa di dalam pembentukan karakter generasi. Gitu. Jadi diyakinkan gitu loh. Hati-hati, Al-Qur'an itu harus dimuliakan. Nah, kalau meletakkan Al-Qur'an hati-hati, menyentuh Al-Qur'an ini harus berwudu. Ini kan terus diajarkan ini. Gitu. Dan ini menurut saya bagian dari
1: kearifan lokal kita ya, luar biasa.
2: Model nalar masyarakat Banjar gitu yang menjadi pondasi utama kearifan lokal gitu.
1: Iya. Ini kalau demikian bisa dikatakan bahwa ini satu akhlak ya. Begitu ya.
2: Jadi kan karena penanaman nilai-nilai Qur'an ya kan. Jadi penanaman nilai-nilai Qur'an ini lewat budaya. Justru disinilah letak kehebatan apakah kearifan lokal Banjar itu di dalam kan menanamkan nilai-nilai religiusitas gitu. Secara tidak langsung kan kemudian kan membentuk karakter itu bahwa orang harus memuliakan orang tua, memuliakan guru, memuliakan Al-Qur'an kan begitu. Karena ada satu doktrin tadi. Doktrin bahwa Al-Qur'an itu sakral. Kalau sesuatu yang sakral itu tidak diperlakukan sesuai dengan sakralitasnya ya, maka akan terjadi katulahan itu. Nah, maka kemudian ada harapan masyarakat itu kenapa melakukan tradisi Bahalarat. Ada satu harapan, mengharap agar supaya apa muncul apa yang disebut dengan keberkahan. Jadi tradisi Bahalarat itu menjadi satu ekosistem gitu sebenarnya, antara sakralitas, kemudian katulahan, kemudian keberkahan. Jadi mengapa kok melakukan doa halarat atau melakukan selamatan dalam bentuk tradisi, karena itu ada di masyarakat supaya dia itu mendapatkan keberkahan.
1: Karena hidup ini kita tuh penting sekali.
2: Iya, jadi berkah itu berkah di dalam hidup. Berkah itu berarti tidak dicabut rahmatnya oleh Allah. Itu ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran etis, maka kemudian dicabutlah rahmat itu, maka kehilangan keberkahan. Menurut saya konsep keberkahan itu memiliki konteks yang lebih spesifik di dalam masyarakat Banjar. Kalau dilihat dari apa gitu, dari tradisi apa dari penanaman nilai-nilai Islam atau nilai-nilai Quran, itu kan sangat kental ini. Bahkan nampak dalam berbagai tradisi. Dalam selamatan macam-macam itu, tradisi-tradisi masyarakat Banjar itu kita termasuk bagaimana penghormatan takzim terhadap guru gitu. Itu kan sebenarnya yang dicari itu keberkahan. Keberkahan itu supaya ya hidupnya kalau secara lahir itu dia hidupnya itu tidak apa talunta-lunta, hidupnya tenang, nyaman. Kemudian rezekinya banyak, gitu, keluarganya tenang.
1: Biasanya kan dimudahkan dalam banyak hal ya ketika kita dapat keberkahan itu.
2: Jadi makanya kan menurut saya itu sangat luar biasa gitu. Bentuk kearifan lokal Banjar gitu yang terefleksi di dalam tradisi Bahalarat itu gitu. Jadi tradisi Bahalarat itu tidak sederhana gitu. Ya memang bentuknya itu mohon ampun kepada Allah gitu. Kaitannya itu, tapi kemudian dia juga aspek apa nggih? Horizontalnya itu hubungan dengan orang itu juga banyak. Itu artinya apa? Penanaman nilai-nilai agama, nilai-nilai Qur'ani itu tidak bersifat individu, tapi bersifat kolektif. Nah, itulah kehebatannya. Jadi menanamkan nilai. Makanya kan kemudian kalau kita melihat konteks sekarang, Ibu Linda, itu masyarakat Banjar itu sangat luar biasa sekali. Mereka itu kepengen, meskipun pendidikannya macam-macam, ada SD, ada MI, tapi tetap mengikuti pendidikan kayak TPG, itu kemudian apa nggih lembaga-lembaga Al-Qur'an itu tetap gitu loh. Jadi
1: masyarakatnya religius,
2: masyarakat religius itu bahkan apa membayar meskipun mahal itu tetap dilakukan gitu loh, karena kepingin anaknya ini kemudian bisa membaca Al-Qur'an gitu. Dan ini dibentuk oleh satu apa nggih kosmologi itu tadi nggih, kosmologi masyarakat Banjar. Bagaimana tetap menjaga kosmologi masyarakat Banjar, menjaga hubungan antara masyarakat itu dengan Al-Quran, kemudian masyarakat itu dengan masyarakat yang lainnya, kemudian hubungannya dengan Allah, kan di situ gitu. Dan dengan melakukan tradisi itu sebagai bagian dari ikhtiar atau mekanisme pemulihan spiritual dan sosial sebenarnya. Gitu. Jadi tidak hanya sosial, spiritual. Gitu. Tapi juga memperbaiki sosial,
1: gitu. Karena kan ada kita dengan sesama,
2: ada sedekahnya itu tadi, gitu. Jadi orang Banjar itu biasanya meskipun spiritual, tapi juga diwujudkan, gitu.
1: Diaplikasikan ya.
2: Diimplementasikan dalam wujud nyata, gitu. Jadi kalau misalnya kesadaran tentang kesalahan dirinya kepada Allah, tapi disertai sedekah. Jadi
1: mungkin menembus kesalahan ya. Seperti itu.
2: Dan sedekah itu sudah melembaga, menyatu di dalam keyakinan masyarakat. Dengan sedekah itulah kemudian Allah itu menolak bala. Jadi menghindarkan terjadinya hal-hal buruk atau orang yang biasa menyebut dengan istilah terjadinya naas dalam kehidupan.
1: Finansial
2: sial gitu loh, hidup sial gitu.
1: Jadi harus bahalarat dulu
2: Binanya. Bahalarat itu. Makanya kan bahalarat ini sebenarnya sifatnya umum, Bu Linda. Jadi umum itu maksudnya itu tidak hanya menjatuhkan Al-Qur'an ya. Tapi bisa juga dalam konteks-konteks yang lain yang berkaitan dengan apa nggih kesadaran spiritual tentang kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi bagian dari proses taubat lah kalau boleh disebut gitu. Karena kan istilahnya itu kan kafarat. Kalau di dalam doanya kan Rabbana firlana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina gitu. Jadi kan mohon supaya diampuni kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran etik itu. Dan kadang-kadang kan ini kan tidak disadari gitu. Jadi orang melakukan salah ini kan itu gitu.
1: Manusia tempatnya salah ya, tapi jangan salah terus. Kan baik. Baik.
2: Dan ketika orang itu apa nggih merasa hidupnya itu kemudian tidak lempeng, apa nggih ada sial macam-macam itu, maka yang bisa dilakukan itu kan ini kan ini apa bahalarat ini gitu loh. Dengan sedekah itu yang paling jelas gitu, memberikan makankah, tapi sedekah biasanya dalam bentuk memberikan makan, makan kepada orang banyak begitu ya. Kalau
1: biasanya kalau orang tuh menganggap dirinya tuh banyak sial, selain bahalarat dengan bersedekah tadi, apa ada mandinya nggak, Pak?
2: Kalau di dalam tradisi bahalarat itu sejauh yang saya ketahui itu tidak ada mandi.
1: Tapi biasanya kalau orang adat di Banjar ini mandi supaya membuang sial, ada yang kayak itu loh, Pak.
2: Tapi memang itu tradisi itu. Tapi bahwa di dalam konteks ini saya melihat itu adanya perpaduan antara agama dan budaya. Nah, gitu. Jadi disebut tradisi bahalarat itu berarti ada unsur perpaduan agama. Jadi ya agamanya itu dia kan karena berkaitan dengan Allah. Itu loh, Al-Qur'an dan Allah itu kan itu itu kan agama gitu. Yang kemudian yang kedua itu tradisi. Tradisinya itu dalam bentuk selamatan itu tadi dengan berbagai macam ritual tentunya anunya Nah, itu jadi karena itu kemudian apa nggih menjadi penting dan perlu kita lihat dari dua unsur itu gitu. Makanya kan kemudian tradisi bahalarat itu tidak murni religius gitu. Kan ada muatan tradisi dan ini meluas ya. Jadi meluas itu maksud ulun di masyarakat Banjar sini maupun sampai di daerah-daerah itu. Ulun mengetahui ini dari mana gitu, karena ulun kan dosen ngajar gitu. Jadi kadang ulun menanyakan ke mahasiswa itu sejauh mana pengetahuan mereka tentang bahalarat, apakah di daerahnya itu
1: ada seperti itu
2: ada
1: juga
2: tradisi bahalarat ini gitu. Terus apa yang dipahami tentang bahalarat itu kan begitu gitu.
1: Sekarang kita tanya aja nih, Pak. ke si Putri ya, gimana Putri?
3: Kebetulan ulun dari Hulu Sungai.
1: Nah, Hulu Sungainya mana nih?
3: Hulu Sungai Negara.
1: Oh, di Negara.
3: Nah, di sana kan itu lumayan masih kental nih tradisi-tradisi Banjar, terutama Bah Larat. Nah, seperti kata Pak Bas tadi, Bah Larat ini kan umum nih, kada hanya untuk
1: Al-Quran.
3: Nah, ada juga misalnya sebelum hendak berangkat haji, nah ada Bah Larat, tradisi Bah Larat itu. Ya, sama tadi semacam penebusan dosa. Di situ kan kita nih ada lo berelaan dengan orang-orang. Kan kita nih berangkat haji nih, sebaiknya hati kita dalam keadaan bersih.
1: Selain ucapan berelaan lah, ada tradisi gitu.
3: Di sana tuh ada juga semacam makanan handaran lah ibaratnya kayak itu. Nasi lamak. Pak Bas kan menyambatnya nih lakatan. Kami menyambatnya nasi lamak.
1: Nasi lamak
3: biasanya tuh pakai hinti, pakai hintalo. Hintalo yang sabigian.
1: Iya, hintalo itik lo biasanya. Iyalah. Kada mesti lah.
3: Asal sabigian gitu nah. Nah, selain itu kan ada juga kopi hitam, susu, air putih. Nah, itu semacam diandak sebagai jar orang tuh memakani orang Sabalah jar kayak itu. Nah, kita nih percaya aja gin kalau lah. Habis itu selain hendak berangkat haji nih ada juga Bah Larat gasan kendaraan hanyar. Jadi kendaraan hanyar nih jar orang tuh sebaiknya jangan dipakai dulu sebelum disalamati. Nah, disalamati ya sama semacam kayak baca doa, mengiyau paguruan
1: gitu. Iya. Ada buat kampung-kampung lah. Biasanya
3: piki-piki juga kendaraannya. Apalah nama bahasa Indonesia?
1: Ya, diperciki air.
3: Diperciki air pakai apa kembang kenanga itu semacam itu.
1: Kenanga, mawar, melati. Kembang rendaman biar orang lah kembang parenteng ya lah.
3: Jadi di kipiki kalau lah, tapi
1: ada bacaannya tuh lah.
3: Ada bacaan juga.
1: Bah Larat tadi bacaannya. Bisa jadi lah, Bang. Terus?
3: Nah, biasanya kendaraan gitu atau perahu atau ada juga rencek orang misalnya nih sebelum padi, tanaman padi.
1: Jadi belum panen?
3: Sebelum panen. Kenapa jadi diadakan Bah Larat itu supaya lancar jar orang tuh supaya berberkah kayak gitu.
1: Tupang. Hasil tanamannya bagus lah.
3: Bagus.
1: Tapi lain kalau bebini hanyar atau kada dihalarati lah itulah. Sebelum disentuh.
3: Karena kalaunya mandi-mandi tadi di Jarwian tuh. Kalau ulun sih kada pernah pang menemui bemandi di tradisi Bah Larat. Cuman bemandi itu kan di ada orang yang gesan misalnya sedang mengandung, bemandi-mandi lah. Ada juga bemandi nih gesan orang yang ngalih becari jodoh jar. Dasar ada.
1: Jadi
3: bemandinya kada lewas dapat jodoh nan, dasar bujur.
1: Gitu lah, Pak.
2: Bisa untuk melepas ikatan itu biasanya kan. Untuk melepas ikatan itu caranya mandi-mandi. Biasanya ikatan itu adalah doa dari orang-orang yang ditujukan kepada orang tertentu supaya sulit mencari jodoh kan begitu. Namanya kan mengikat nih. Untuk melepas ini makanya kan doa-doa kafarat. Gitu. Jadi doa-doa kafarat ini mohon ampun dulu kepada Allah. Bahwa doa halarat itu sebenarnya justru menjadi inti doa. Jadi pertama itu memang mohon ampun dulu kepada Allah. Gitu. Jadi apapun tujuannya, apapun maksudnya itu mohon ampun itu yang paling utama itu. Kalau di dalam kitab Ihya itu Imam Ghazali itu menyebut bahwa mohon ampun kepada Allah itu menduduki makomat yang pertama gitu. Jadi menduduki station atau apa tahapan spiritual yang pertama gitu.
1: Utama.
2: Jadi apapun itu kan itu mau membangun rumah kan juga apa gitu, melakukan doa halarat ini kan supaya tidak ada musibah. Ya memang tujuannya sebenarnya
1: harapan keselamatan.
2: Keselamatan. Selamat itu artinya tidak terjadi malapetaka atau kecelakaan ketika melakukan sesuatu gitu, termasuk membangun rumah. Kalau nanam misalnya mau nanam juga

0: dunia gitu. Yeah. Itu kan jalan bahari yeah, itu yeah, gitu. Ketika orang haji masih pakai kapal itu kan anunya kan kayak itu di masyarakat kita itu sangat kuat sekali gitu. Jadi yeah, pamitnya itu pamit apa nggih? Menjaga-jaga kalau tidak kembali. Ini kan luar biasa. Yeah. Maksud saya begini. Bahwa ini kalau dilihat di dalam konteks atau di dalam apa nggih? Konstruksi budaya. Budaya itu kan sesuatu yang sangat luar biasa yeah, gitu. Bagaimana apa nggih? Tradisi-tradisi itu dibuat itu sehingga dakwah gitu, ajaran Islam ini menanamkan nilai Islam itu berjalan secara otomatis gitu. Iya. Jadi tidak mesti mendatangkan tuan guru kan begitu. Jadi meskipun gurunya jauh tapi tradisi jadi pengamalan ajaran Islam melalui tradisi-tradisi ini iya, itu bagian dari upaya untuk menghunjamkan apa nggih, menginternalisasikan gitu ajaran-ajaran Islam itu. Dan ini satu strategi yang luar biasa dahsyat menurut saya.
1: Iya, Islam juga masuknya kan lewat budaya dulu.
0: Lewat budaya gitu loh. Jadi karena itu termasuk lewat tradisi bahalarat ini gitu. Ternyata kalau ditelusuri itu tradisi bahalarat itu kan kemudian menjadi luas ya. Iya. Jadi menjadi luas mencakup berbagai aspek begitu. Artinya tidak hanya menjatuhkan Al-Qur'an gitu.
1: Iya.
0: Tapi poin utamanya menurut saya adalah itu tadi ada pelanggaran etik.
1: Iya.
0: Dan orang hati-hati supaya kemudian bagaimana berlaku atau bertindak gitu itu dengan berpijak kepada etika.
1: Iya. Nah, kalau bahalarat sendiri ini Pak, apakah ini harus dilakukan bersama-sama dengan banyak orang atau kata Bapak tadi ada yang melakukan sendiri gitu?
0: Kalau modelnya yang terjadi di masyarakat kita itu variasi gitu. Jadi artinya itu sesuai dengan kesanggupan masing-masing gitu. Iya. Jadi tidak ada keharusan
1: gitu. Banyak jadi orang karena itu tadi nilainya ada sedekahnya di situ gitu, ya.
0: Bahkan kan ada yang sifatnya individu gitu. Kayak menjatuhkan Al-Qur'an ya. Udah baca doa kafarat. Gitu.
1: Iya, ada lakatannya gitu. Sudah helon intalulon
0: inti tadi gitu. Ada juga yang perlu mendatangkan orang.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi ada juga yang memang dilembagakan itu dalam arti dalam acara kayak khataman itu berarti kan kolektif ya. Jadi kayak khataman, memang kemasannya khataman, tapi inti khataman itu sebenarnya adalah juga halarat itu, gitu loh. Karena ada yang secara khusus nih, jadi melakukan tradisi halarat itu. Dikemasnya kan karena kan istilah yang populernya kan khataman.
1: Iya, khataman. Apalagi mungkin secara ini ya banyak gitu.
0: Oke, orang banyak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bentuknya dinamis, tetapi intinya itu adalah bagaimana kemudian tetap menjaga etika, kemudian memuliakan terhadap hal-hal yang sakral gitu. Kemudian itu tadi kalau dalam apa gitu dalam istilahnya itu alur logika atau kerangka berpikir. Kalau saya menyebut dengan istilah nalar masyarakat Banjar itu
1: luar biasa.
0: Luar biasa ya, gitu.
1: Lewat halarat ini ya.
0: Karena itu dengan nalar itulah tokoh-tokoh ulama itu merangkai itu di dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam lewat tradisi termasuk doa halarat. Makanya kan apalagi disebut di dalam kitab Risalah Amaliyah yang menjadi rujukan orang Banjar gitu. Merujuk itu. Memang kalau tentang pemahaman istilah halarat sendiri itu memang simpang siur ya. Jadi saya juga menanyai beberapa orang itu apa sih ini arti kata halarat itu sendiri gitu. Itu memang bermacam-macam gitu. Jadi yang bisa kita pahami itu adalah substansi dari makna halarat itu sendiri gitu. Bahwa halarat itu sebagai tebusan kebanyakan itu hampir mirip dengan kafarat meskipun tidak 100% itu sama
1: gitu. Kurang lebih lah ya. Jadi,
0: karena di dalam Risalah Amaliyah itu ada disebut doa halarat kemudian doa kafarat gitu. Jadi ada sendiri doa kafarat.
1: Ada sendiri ya. Ya, baik. Mungkin kita jeda dulu Pak ya sebentar ya. Selain nanti akan kita lanjutkan perbincangannya dan nanti kita juga akan berikan kesempatan Gasan Pian dan Salam Perempat yang mungkin ingin bergabung dengan kami di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Suban. Come on.

0: CP ke gue aja.
1: Skor timnas dulu yang semalam nih di Eredivisie.
2: Mami, mami, mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Ini gak benar.
4: Yes, mami.
2: Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pradua Fans, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ya, terima kasih Dalsana Perompat yang masih bersama kami di Pandiran Bayi Sukan hari ini. Kita masih bicara tentang Al-Quran dan tradisi Bahalarat sebagai mekanisme pemulihan spiritual dalam kosmologi masyarakat Banjar. Aduh, sampai belibet nih. Masih dengan Pak Basori MAG, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari, dan juga masih bersama Putri Zulaiha, mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Baik, adakah di antara pian yang ingin bergabung bertanya langsung, boleh silahkan kita tunggu di 0511325602 atau juga di 089534050939, atau juga kita tunggu melalui live chat Pro4 Banjarmasin di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, mungkin ada di antara pian juga yang pernah sudah melakukan Bahalarat ini ya, boleh jadi. Dan seperti tadi yang diungkapkan oleh Putri, ternyata di daerah Nagara ini pun masih lekat ya masyarakat di sana melakukan Bahalarat. Nah, sebagai orang muda, menurut pian kayak apa nih? Mungkin ada di antara kekawanan pian nih, masih adakah yang percaya dengan halarat, atau justru mereka kadang-kadang kata tapi gaduh kayak itu halarat. Kan ada juga kayak itu. Kan yang pemuda ini kan tapi anu dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak apa menurut Putri?
1: Menurut ulun, kalau dari lingkungan kawan-kawan ulun ini memang banyak, lumayan banyak dari hulu sungai, dan memang mereka masih melakukan tradisi halarat ini. Kayak semisal tadi tahampas Al-Quran nih, nah baca doa halarat gitu. Cuman kada yang mbak undangan orang-orang, nah, jadi baca serangan aja kayak itu. Nah, kalaunya semacam mbak undangan orang-orang nih, banyak aja lagi yang masih melakukan kayak gitu.
0: Iya, Pak, kalau dilihat di era modern sekarang ini, apakah masih relevan ya halarat ini di masyarakat kita?
2: Karena ini berkaitan dengan
0: agama ya,
2: keyakinan. Ya. Jadi keyakinan itu kan harus tetap dijaga di masyarakat. Apalagi ini berkaitan dengan Al-Quran, kitab suci, gitu, yang menjadi rujukan, sumber nilai, dan memuliakan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang sakral itu menurut saya adalah
0: sepanjang
2: satu fondasi gitu loh. Suatu fondasi itu menentukan nanti terhadap hal-hal yang lain. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Itu kenapa kok Al-Quran gitu loh? Ini Bahalarat itu dikaitkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjadi sumber nilai, sumber ajaran agama. Ya, diyakini sebagai wahyu dari Allah gitu. Karena keyakinan yang menurun, kepercayaan yang lemah, keyakinan yang lemah terhadap Al-Quran, ini kemudian nanti berpengaruh terhadap perilaku
0: kehidupan kita.
2: Kehidupan kita ini gitu. Bisa saja kemudian orang melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Jadi sebenarnya pertama kali gitu, itu tetap menjaga Al-Quran ini menjadi penting gitu. Makanya kan kemudian ini dipastikan untuk memastikan bagaimana keyakinan ini ada. Ini makanya kan dibangunlah gitu loh. Ini kan bagian satu ijtihad ulama bahari itu yang luar biasa itu di dalam melestarikan tradisi-tradisi itu. Memang kalau kita kaji literatur-literatur klasik masyarakat Banjar nih, berkaitan dengan hubungan antara tradisi dan agama ini, itu kita bisa melihat kepada pandangan Syekh Arsyad Al-Banjari di dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Itu beliau memang mewanti-wanti, berpesan serius gitu, agar supaya tidak termasuk kategori syirik. Yang diambil contoh oleh Syekh Arsyad di dalam kitab Tuhfatur Raghibin itu adalah buang pasilih, kemudian manyanggar, manyanggar banua, gitu. Jadi kayak bersih desa atau
0: banua, apa daerah kita
2: untuk melindungi kampung ya kalau atau buang pasilih itu seperti buang sial gitu. Tetapi kan di situ ada keyakinan tadi yang disebut Putri tadi, ada kekuatan gaib gitu atau makhluk gaib. Gitu. Jadi kalau diarahkan ke sana itu kemudian jatuhnya kena syirikan syirik. Nah, itulah yang tidak diperbolehkan itu. Jadi di dalam konteks tradisi halarat itu, itu yang dimaksud tradisi itu tradisi Islam ya.
0: Iya.
2: Jadi tradisi Islam itu ya memang namanya tradisi itu universal ya. Jadi iya, untuk membedakan antara tradisi itu pra-Islam dengan sesudah Islam itu agak susah gitu. Yeah. Karena kan misalnya kan gini, tradisi itu dengan cara sedekah memberi makanan. Bentuk makanannya kan sama.
0: Yeah.
2: Sebelum Islam dengan ketika Islam itu sama gitu.
0: Yeah, betul.
2: Kekoleh itu ya sama. Kalau ada lakatan bainti itu ya sama. Ya kalau jadi apa itu unsur, makanya kan itulah yang disebut unsur budaya itu.
0: Yeah. Gitu.
2: Selama itu tidak
0: menyalahi
2: keyakinan, keyakinan yang yeah, menyimpang gitu. Jadi tetap tidak musyrik atau tidak menyekutukan Allah gitu.
0: Iya.
2: Kan karena kan mungkin kan bisa juga meyakini bahwa yang mendatangkan bala gitu. Mm. Itu kan apa ini makhluk-makhluk lain gitu loh. Jadi kalau tidak selamatan maka mereka akan menyerang kita kan, keyakinan kita kan gitu. Sehingga ada ketakutan-ketakutan itu terhadap makhluk, bukan takut iya, kepada Allah.
0: Iya.
2: Ya takutnya kepada makhluk gitu. Mestinya kan takutnya kepada Allah.
0: Iya, karena dia juga ciptaan Allah.
2: Iya, karena semua itu Allah yang mengendalikan iya, kan begitu mestinya iya, ya kan. Makanya kan mohon keselamatan itu supaya Allah melindungi kita, makhluk-makhluk yang berbuat jahat yang tanpa kita ketahui itu kemudian tidak bisa berbuat seenaknya. Gitu, membuat iya, sengsara hidup iya, kita kan gitu.
0: Iya,
2: ya kalau tapi orang tidak boleh loh ya. Jadi mohon perlindungan terhadap hal makhluk gaib, bangsa jin atau iya, iya, apa nggih meyakini.
0: Salah kaprah nanti.
2: Lagi iya, salah kaprah nanti iya, iya, gitu atau itu yang diyakini mereka yang menjaga kita gitu. Jadi itu tidak boleh itu.
0: Iya.
2: Kalau kita itu harmoni ya, karena dalam kosmologi itu kita terjadi harmoni ada antara manusia dengan makhluk gaib, dengan jin, dengan malaikat, kemudian dengan Allah. Terjadi harmoni, itulah yang memang kita harapkan gitu.
0: Yeah.
2: Makanya kan perlu ada kesadaran spiritual kemudian tetap membangun menjalin hubungan
0: yeah,
2: yang apa yang baik gitu yeah, meskipun kita terhadap makhluk gaib jin sekalipun kita tidak boleh kejam juga terhadap yeah, mereka gitu loh,
0: tetap harus baik ya,
2: tetap harus baik begitu. Jadi nah, itulah apa gitu kosmologi
0: yeah,
2: apa nggih masyarakat Banjar itu menurut saya harus dilihat dari sisi itu gitu. Mm. Jadi keharmonisan seluruh makhluk itu loh.
0: Yeah.
2: Itu karena penting gitu.
0: Yeah.
2: Nah, tradisi Bahalarat itu termasuk menurut saya kalau kita kaji secara akademik itu bisa kita lihat dari sisi itu gitu. Terutama dari sisi apa nggih dari sisi kearifan lokal gitu.
0: Yeah.
2: Jadi terjadi harmoni di masyarakat gitu, sehingga yeah, orang itu mendapatkan kedamaian.
0: Yeah.
2: Kalau pertanyaan Pian tadi itu bagus Bang, kalau dalam konteks sekarang ini apakah itu masih diperlukan? Karena ini menyangkut yeah, nilai agama yeah, gitu, terutama keyakinan terhadap kitab suci gitu. Mm. Kalau orang sudah tidak lagi menganggap sakral Al-Quran, itu kan berarti sudah kehilangan rukun iman ya.
0: Yeah,
2: Al-imanu bi kitabillah kan begitu gitu.
0: Nah, itu kalau misalnya terlepas dari Al-Qur'an ya, tadi apa yang tradisi juga Bahalarat. Nah, yeah, misalnya kayak tadi yeah, nukar kendaraan hanya okay, misalnya nautulak haji yeah, dan lain sebagainya itu yeah, maksudnya yeah, ke sana.
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi menurut ulun konteksnya tetap pas aja itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk kendaraan, ya intinya Bahalarat itu kan termasuk mohon keselamatan.
0: Iya, keselamatan.
2: Kemudian ya, kendaraan itu ketika dipakai tidak kemudian terjadi musibah kan begitu.
0: Iya.
2: Kalau makanya kan kemudian dilakukanlah tradisi Halarat.
0: Iya.
2: Halarat itu kayak ada pemutus gitu supaya iya, apa nggih, pemutus antara dirinya itu dengan apa nggih, malapetaka iya, dengan musibah kalau di dalam apa nggih, dalam arsitektur budaya Banjar itu yang ulun sebut tadi tulah tadi katulahan.
0: Ya, gitu, gitu. Jadi artinya ketika orang sudah melakukan hararti ada perasaan tenang gitu Pak ya.
2: Itu yang dimaksud itu gitu loh. Jadi tradisi Bahalarat kenapa orang itu mohon ampun? Keharmonisan itu kan akan
0: yeah,
2: itu kan terjadi yeah, karena ada ketenangan itu gitu. Jadi yeah, perasaan yang berlebihan merasa dosa itu juga kalau dibiarkan juga tidak bagus itu karena kan kemudian akan melahirkan apa nggih kehilangan harapan gitu.
0: Iya.
2: Alah biar aja lah saya masuk neraka enggak apa-apa. Kan itu ya kalau itu sudah iya, saya tanggung gitu. Itu kan artinya kan dia itu sudah kehilangan harapan gitu.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi karena apa? Karena memang sudah merasa dirinya ini sudah diponis oleh Tuhan gitu sebagai penghuni neraka karena dosa kan gitu ya kalau. Jadi sebenarnya makanya kan kemudian disinilah ketika orang itu melakukan pelanggaran etis gitu. Mm. Itu kemudian dia melakukan tradisi, dia sedekah, dia berdoa. Yeah. Itu kan ada upaya untuk atau ikhtiar untuk
0: ampun,
2: ya, melakukan perubahan, yeah, gitu loh, gitu, untuk merubah diri, gitu loh. Yeah. Mohon ampun itu. Dan itulah yang dimaksud dengan mekanisme pemulihan spiritual, yeah, itu gitu. Yeah. Itu harmonisan dengan Allah itu tetap harus dijaga nih. Karena kemudian nanti akan berdampak kepada keharmonisan terhadap sesama, kan begitu. Nah, yeah, ini menurut saya ulun itu tertarik, Bu Rinda, gitu. Yeah. Jadi untuk melihat itu tadi nalar budaya Banjar itu, gitu. Yeah. Jadi tradisi Banjar itu
0: luar biasa itu. Sudah zaman dulu-dulu, ya, sampai sekarang ini, ya, itu masih tradisi.
2: Kalau dilihat dalam konteks itu luar biasa. Ternyata kan tradisi itu harus dilihat sebagai sebuah sistem. Jadi sebagai sebuah sistem itu berarti tradisi itu berkaitan dengan hal-hal lain, gitu.
0: Iya.
2: Yang tadi itu berkaitan dengan keyakinan tentang Al-Quran yang, iya, sakral. Kemudian berkaitan dengan apa nggih?
0: Sosial,
2: terjadinya,
0: ya,
2: katulahan. Mm. Kemudian keyakinan tentang adanya keberkahan.
0: Iya.
2: Jadi ini kan sebagai satu sistem.
0: Iya.
2: Kan,
0: gitu. Iya.
2: Jadi pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bisa berdampak.
0: Iya.
2: Gitu. So. Dampak secara psikologi maupun dampak secara perilaku nanti.
0: Iya, baik. Sebenarnya pengen banyak kita bahas lebih luas, tapi waktu kita udah habis. Enggak terasa kita di penghujung. Mungkin Putri punya pesan-pesan ini untuk mungkin generasi yang sekarang, ya, iya, tentang hal larat ini.
1: Dari ulun, mungkin untuk sekarang halarat ini tuh masih relevan buat kita lakukan. Kenapa? Karena di sana tuh kan ada unsur kita memohon, yeah, keselamatan, misalnya memohon keberkahan. Jadi bisa aja kita lakukan terus sampai kapanpun, yeah, gitu.
0: Baik, Pak, mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan.
2: Untuk mendapatkan keberkahan dan agar supaya rahmat yang Allah berikan itu tidak dicabut, salah satu unsur utama di dalam doa itu, di dalam doa halarat itu, adalah doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau cabut gitu apa yang hidayah yang telah Engkau berikan. Di dalam hidup itu yang paling kita takutkan itu kalau Allah kemudian mencabut keberkahan,
0: yeah,
2: Allah kemudian mencabut hidayah, Allah kemudian mencabut rahmat. Nah, untuk tidak terjadi seperti itu, maka kemudian kita harus menjunjung tinggi terhadap hal-hal yang dianggap sakral. Al-Quran sebagai sesuatu yang sakral, guru sebagai yang sakral, tempat-tempat ibadah sebagai yang sakral, orang tua termasuk yang sakral. Menjaga sakralitas itu dalam rangka untuk menjaga keharmonisan di dalam hidup, sehingga orang mendapatkan ketenangan hati, kemudian mendapatkan apa, kedamaian, gitu, kedamaian, kemudian menjadi semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan hal-hal yang sakral, termasuk memuliakan Al-Quran, memuliakan guru, memuliakan orang tua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Billah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basori MAG, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, dengan adanya kita membahas masalah ini, membuka wawasan pengetahuan kita, ya, yang tadinya mungkin enggak tahu apa itu halarat. Ya, paling tidak hari ini kita sudah dapatkan informasinya, ya. Terima kasih juga buat Putri Zulaiha, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan juga Dang Sarang Perempat yang sudah bersama kami kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Akhirnya ulun Rinda Arianti undur pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Indonesia Nursina Dian Aswirah ini meraih medali emas pada nomor kompon individu putri Asian Games Inci Nagoya 2026 dan telah mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Conjura pada Okazi Chus Multipurpose Jepang pada hari Kamis. Pertandingan final berlangsung ketat sejak end pertama dan juga kedua. Pemanah sama-sama mengumpulkan 28 poin. Nurisa kemudian unggul 27-26 pada end kedua sebelum kembali bertanding imbang di 29-29 pada end ketiga. Konjurko sempat memperkecil ketinggalan setelah memperebutkan end 4 dengan skor 27-26. Nurisa kemudian tampil lebih akurat pada end terakhir dan mengamankan 29 poin, sementara lawannya tercatat 27 poin untuk memastikan kemenangan 139-137. Lawan mengamankan medali emas. Perjalanan Nurisa menuju podium tertinggi dimulai dari babak 32 besar. Unggul ke-8 tersebut mengalahkan wakil Singapura dan juga kemudian menundukkan wakil dari Kazakhstan di babak ke-16. Pada perempat final, Nurisa bertemu dengan pemain Korea Selatan. Ia tampil konsisten dan menang dengan skor 147-143 untuk memastikan tampil di partai final. Raihan tersebut mencatatkan sejarah karena sebelumnya pemanah Indonesia belum pernah menyumbang medali emas di Asian Games. Prestasi tersebut sebelumnya adalah medali perak yang diraih dari nomor beregu putra 1982, beregu Ricard Putri 1994, serta Dianda Khairunisa pada Ricard Individu Putri Asian Games 2018. Demikian nasional kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sejarah Kota Banjarmasin tidak akan bisa dipisahkan dari Sultan Suriansah. Salah satu bukti peninggalannya adalah Masjid Sultan Suriansah. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota. Kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Selain dengan angkutan darat, kita juga bisa mengunjungi masjid ini dengan menggunakan transportasi sungai, karena masjid ini juga terletak di pinggir Sungai Kuin. Masjid dengan arsitektur kuno ini masih kokoh berdiri hingga sekarang. Di dalamnya, kita bisa melihat ornamen-ornamen khas Banjar. Walaupun tidak terlalu besar, Masjid Sultan Suriansah adalah saksi bisu perkembangan Kota Banjarmasin dari masa ke masa. Masjid Kuin merupakan salah satu dari tiga masjid tertua yang ada di Kota Banjarmasin pada masa Mufti Jamaluddin atau Mufti Banjarmasin. Masjid yang lainnya adalah Masjid Besar atau Masjid Jami dan Masjid Basiri. Untuk lebih dekat mengetahui sejarah Masjid Jami Sultan Suriansah ini, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais. Beliau adalah Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah, sekaligus keturunan keenam dari Khatib Dayan.
1: Ulun Haji Muhammad Nur Yasin Rais, ini ulun dipercayai sebagai Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah. Masjid Jami Sultan Suriansah ini semenjak 2 tahun beliau dinobatkan sebagai Raja Banjar setelah beliau memeluk agama Islam, di mana pada saat itu beliau ingin menaklukkan kerajaan yang berada di Daha. Berhubung saat itu belum ada kekuatan, yang hanya minta bantuan ke Demak, dalam hal ini Sultan Trenggono atau Patahila. Oleh Sultan Patahila dikirim bantuan satu orang yang bernama Khatib Dayan itu. Khatib Dayan. Kemudian di mana Khatib Dayan sendiri membawa misi Aslim Pataslam. Islamlah kamu, saya selamat. Nah, akhirnya seluruh isi kerajaan termasuk Kanjeng Sultan Suriansah sendiri saat itu memeluk agama Islam dan diikuti oleh bawahannya. Kemudian untuk mengukuhkan Islam di daerah Kuin khususnya Kuin, saat ya. Itu yang kalau tidak salah hilap itu berdirinya 1536 apa 26 itu saya lupa gitu.
2: Ya, kemudian Pak Haji, bentuk bangunan masjid beserta ornamen penghias ruang masjid dan filosofisnya ini kayaknya banyak mengarah ke Kerajaan Demak, Pak Haji.
1: Kenapa jadi mengarah ke sana? Memang saat itu pendirinya sendiri adalah Khatib Dayan yang memang berasal dari Demak.
2: Kemudian kalau saya boleh tahu bentuk atau arsitek bangunan ini apa saja yang ada dalam masjid?
1: Yang saat ini kita tetap masih mempertahankan baik itu bentuk, kita tetap mempertahankan keasliannya. Iya. Nah, kemudian ada beberapa kali renovasi yang dilakukan, kalau tidak salah ada 3 yang tercatat di dalam sejarah, tapi ada yang 1 yang tidak tercatat di dalam sejarah. Pertama itu yang dilakukan renovasi oleh Tamjidillah yang pertama, keturunan dari Sultan Suriansah sendiri. Ya. Nah, seterusnya sampai pada tahun 1000

0: 1980 berapa itu yang diteruskan oleh Gubernur Kassel, Bapak Hasan Aman.
1: Nah, keaslian dari masjid ini, Pak Ji, yang masih tetap terawat dengan baik, bisa kita lihat pada apa saja?
0: Di antaranya, dua daun pintu, kemudian empat tiang utama,
1: yeah.
0: Kemudian dua daun pintu dan satu mimbar.
1: Itu yang masih?
0: Itu masih asli.
1: Masih asli, yeah. Sejak berdirinya masjid?
0: Empat tiang utama ini memang sejak berdirinya masjid.
1: Iya. Yeah.
2: Ketika pertama kali didirikan, masjid ini merupakan tipe panggung dengan atap tumpang tiga. Pada atapnya diberi hiasan sungkul dan jamang. Pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh, gelar penembahan Badarul Alam, masjid ini diperbaiki, diperluas, tapi konstruksinya tetap dipertahankan. Pada daun pintu sebelah kanan terdapat 5 baris inskripsi Arab Melayu yang berbunyi Ba'da Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah 1159 pada tahun Wawu Ngaran Sultan Tamjidillah Kerajaan Dalam Negeri Banjar dalam tanah tinggalan yang mulia. Untuk mengetahui lebih banyak salah satu masjid tertua di Indonesia ini, kami ajak Anda untuk menyimak kembali obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais.
0: Nah, ini Pak, peninggalan beliau masih utuh. Peninggalan dari Sultan Suryansah. Ini pusakanya beliau. Nah, ini keris pusaka Khatib Dayang Patahila 1525. Nah, ini sama, ini dari Majapahit, Pak. Kalau ini Sukomulyo, kalau ini Brata Yuda. Nah, ini asli yang dicari orang Selendang Langitan. Cuma ini sudah nggak bisa dibuka, Pak. Maaf sekali saya. Selendang Langitan ini yang dibawa oleh Khatib Dayan dari Demak. Piringnya karena jahilnya dulu kan piring banyak, piring melawan melawan yang ini itu banyak benar, karena jahilnya dia jahilnya orang-orang kita pinjem itu untuk acara perkawinan. Terkadang kalau umpamanya pinjemnya 10, satu dan nggak ada lagi bilang. Akhirnya sama mendiang bapak itu ditenggelamkan. Sama termasuk permata-permatanya kayak jambrut, terus mahkotanya. Terus sebenarnya ada nampak di air, kita pun pernah lihat. Nah, terus tongkatnya itu Naga Nogo Bromo Musti.
2: Barang-barang kuno peninggalan Raja Banjar tersebut memang erat hubungannya dengan sejumlah barang dari bagian masjid tertua tersebut. Semuanya masih terlihat terawat dengan baik, walau usianya sudah sangat tua. Peninggalan kuno yang juga masih dapat disaksikan adalah undak-undak di bawah tempat duduk mimbar yang jumlahnya 9 buah dengan ukiran bermotif flora atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada tiap undakan terdapat ukiran medali berbentuk bunga. Keberadaan Masjid Sultan Suryansah ini tidak hanya ramai dikunjungi para jemaah masjid untuk beribadah, tetapi juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun domestik yang ingin menyaksikan sendiri kemegahan arsitek bangunannya. Kendati pun sudah tua, keberadaan masjid ini semakin penting karena aktivitasnya tidak kalah dengan aktivitas masjid lain yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan, dengan usianya yang ratusan tahun, keberadaan Masjid Sultan Suryansah bagi para wisatawan, khususnya wisata ziarah, merupakan salah satu objek wisata yang harus dikunjungi. Apalagi Apalagi tidak jauh dari masjid, kita juga dapat melihat komplek makam Sultan Suriansah. Jaraknya hanya sekitar 500 meter, sehingga masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke masjid selalu menyempatkan ziarah ke makam Sultan Suriansah. Banyak yang datang untuk berziarah ke makam ini, apalagi pada hari-hari libur. Di komplek makam ini juga terdapat sebuah museum kecil, tempat menyimpan peninggalan sejarah Kerajaan Banjar. Tentu saja kedatangan para wisatawan ini juga berdampak positif bagi para warga setempat, karena bagaimanapun juga lingkungan dan masyarakat sekitar masjid akan kecipratan rupiah yang dikeluarkan para wisatawan untuk membeli makanan, minuman, dan biaya transportasi.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Kami sampaikan informasi tentang pemadaman listrik dan sanak perompak yang kembali terjadi di Kalimantan Selatan pada hari ini, di mana hari Jumat 2 Oktober 2026 kembali terjadi pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Terkait itu, PT PLN Persero UP 3 Banjarmasin, ULP Ahmad Yani dan ULP Lambung Mangkurat ini menginformasikan jadwal dan area yang terdampak di pemadaman, di mana untuk hari ini dengan total durasi 12 jam. Dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, malam pada pukul 23 lebih 30 menit yang terbagi menjadi beberapa sesi. Masih berlangsung pemadaman listrik bergilir menurut PLN karena gangguan kelistrikan. Untuk menjaga keandalan sistem, PLN melakukan penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas selama batas waktu yang belum ditentukan. Dan wilayah yang terganggu adalah untuk estimasi jam 11 sampai dengan jam 2 lebih 30 menit siang, Stadion Lambung Mangkurat, Jalan Ayani, Perumahan Abri, Upaya, Banjar Indah, Permai, Sintuk, Ramin, Kayu Kuku, Kayu Balau, Pinang, dan sekitarnya. Dari jam 5 sore sampai jam setengah 9 malam, Kantor Indosat Jalan Ayani, Telkom, Ratan In, Kreasi Raffi, Lima Cahaya, Happy Papi, Royal Jelita, Inul Vista, Gian Market, Beruntung Pemurus Dalam, Tatah Belayung, dan Tembikar. Dan daerah lainnya ada Sanak Perompak,

yang juga terdampak ini ada di daerah Gatot Subroto. Maksud kami di Gubernur Subarjo pada pukul 20 malam sampai dengan 23.30, Mantuil, Lingkar Dalam, Lingkar Selatan, Tambus Mantuil, Basiri, Antasan Bon, dan Alu-Alu Kecil, Handil Palung, Handil Bujur, Tatah Bangkal, Tatah Layap, Tatah Hampalam, Mekarsari, dan sekitarnya. Kemudian tembus Mantuil, Jalan Basiri, Petro Andalan, Kompleks 10, Kelayan B, Kelayan Selatan, KS Tubun, dan sekitarnya. Dan pada jam 11 jam 11 sampai dengan jam 2.30, PT Surya Satria, PM Nor, Gang Manunggal, Gang Emas Murai, Gang Simpang Rahmat, dan sebagiannya. Demikian Nasanak Pro 4 untuk informasi pemadaman listrik pada hari ini.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

sekarang ulun jadi palamutan, tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran, tiada berita duit seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zaman nyambut.

Dalam Sandang Pro 4, ada aksi nyata yang dilakukan para mahasiswa KKN Winantasari yang bergerak di Hantakan Hulu Sungai Tengah bagikan masker hingga edukasi jaminan sosial. Masyarakat yang kuliah kerja nyata di Winantasari Banjarmasin pada Desa Batu Tunggal, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, menggelar sejumlah kegiatan sosial yang menyasar sejumlah perlindungan pekerja hingga kepedulian terhadap lingkungan. Dan rangkaian kegiatan tersebut dilakukan sepanjang September 2026 dengan melibatkan masyarakat, Puskesmas Hantakan, Dinas Lingkungan Hidup DLH dari Hulu Sungai Tengah, TPPKK Kecamatan Hantakan, serta pemerintah kecamatan dan juga desa. Kegiatan diawali pada 23 September melalui pelayanan cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Puskesmas Hantakan. Masyarakat di Desa Batu Tunggal mendapatkan kesempatan memeriksa kondisi kesehatan sekaligus memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Sehari kemudian, mahasiswa KKN turun langsung membagikan masker kepada masyarakat di depan kantor Kecamatan Hantakan dan kawasan Pasar Kamis Hantakan. Langkah tersebut dilakukan menyusul kondisi udara yang masih terdampak asap. Pembagian masker menjadi bagian penting dari upaya mahasiswa mengingat masyarakat agar tetap melindungi diri saat beraktivitas di luar rumah. Dalam kegiatan itu, dengan sanak mahasiswa KKN juga bertemu dengan camat dari Hantakan yang turut mengapresiasi gerakan tersebut.

0: zaman sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
1: Budayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan?
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin. Bandung, 1946. Kota ini tidak jatuh ke tangan musuh lewat penyerahan diri, melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam. Pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan. Kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
2: Tidak cukup dibakar saja. Kita akan membuat serangan tumbuh.
0: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh, lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka

kembali dipertemukan dengan Dian, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Dian, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

Jangan abrupkan, nanti kami informasikan untuk Anda siaran langsung sholat Jumat dan khutbah dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin nanti di sana pukul 4, di mana untuk hari ini kami informasikan kepada Anda kumandang azan zuhur atau waktu masuk sholat Jumat ini akan berkumandang pada pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Perempat, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

keempat, Muhammad Hardian Imam Fadila, seorang pelajar berusia 16 tahun yang duduk di kelas 10 jurusan Desain Komunikasi Visual SMKS Kodeko Simpang 4, berhasil meraih berbagai pengakuan internasional di bidang keamanan cyber atau cyber security. Pelajar yang berdomisili di Desa Sungai 2, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu ini berhasil memperoleh apresiasi dan penghargaan berupa pengakuan resmi dari sejumlah institusi pendidikan tinggi serta organisasi ternama baik dalam dan luar negeri. Dan beberapa institusi luar negeri yang memberikan apresiasi atas kontribusinya pada Oktober yang pada Oktober ini berusia 17 tahun, antara lain dari Drexel University dan juga University of San Diego yang berlokasi di Amerika Serikat. Selain itu, baru-baru ini Hardian juga berhasil masuk dan dicantumkan dalam daftar Hall of Fame resmi milik Erasmus University Rotterdam di Belanda atas kontribusinya melaporkan kerentanan keamanan sistem mereka. Tak hanya dari luar negeri, Hardian juga pernah mendapatkan beberapa bentuk apresiasi dari berbagai institusi di dalam negeri atas kontribusinya di bidang keamanan cyber. Hal ini melatar belakangi pemberian berbagai apresiasi tersebut dalam laporan kerentanan keamanan atau Vulnerability Research yang ditemukan dan dilaporkan oleh Hardian melalui jalur resmi yang sesuai dengan istilah Responsible Disclosure, di mana apresiasi tersebut murni merupakan pengakuan atas kontribusi membantu pihak terkait mengetahui keberadaan potensi kerentanan pada sistem mereka, bukan penghargaan akademik atau atas status berkuliah di sana. Dalam prosesnya, Hardian mempelajari bidang cyber security secara mandiri atau otodidak ya, dan sana perempat dengan fokus spesifik pada riset kerentanan sistem keamanan. Setelah menemukan indikasi kerentanan pada sistem yang menyediakan program atau kanal pelaporan resmi, ia melakukan validasi secukupnya sebelum mengirimkan laporan kepada pihak terkait. Dan setelah laporan tersebut ditinjau dan ditindaklanjuti oleh tim teknis, beberapa pihak kemudian memberikan apresiasi berupa Letter of Appreciation atau LOE, pengakuan resmi, sehingga pencantuman nama di Hall of Fame mereka. Demikian, dan sana kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompa Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti ceramah agama, khotbah Jumat dan sholat Jumat dari Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk hari ini.

Dan sekarang pukul 4, kami akan bergabung bersama Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Untuk siang hari ini kita akan mengikuti ibadah sholat Jumat bersama Khotib Kyai Haji Muhlis Kaspul Anwar LCMM dari pengasuh Ponpes Al-Falah Putri Banjar Baru, Ketua Umum MUI Kota Banjar Baru. Dan sebagai imam ada Ustadz Haji Ahmad Buhdodi SAG MHI. Langsung saja kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat Anda. Semoga doa yang Anda panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة وتذكرة لأولي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya, serta berusaha mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendidikan agama bagi anak adalah salah satu bekal terpenting dalam kehidupan. Dengan pendidikan agama yang baik, insya Allah akan terbentuk anak yang soleh dan soleha, generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, tidak hanya meminta keturunan, tetapi memohon anak yang soleh, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Ini menunjukkan bahwa kesalehan anak harus menjadi cita-cita utama orang tua, karena anak yang soleh adalah investasi yang tidak berhenti ketika orang tua meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Namun anak yang saleh tidak terbentuk secara instan. Kesalehan dibangun sedikit demi sedikit melalui doa, keteladanan, bimbingan, pendidikan dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus. Apa yang anak lihat, dengar, rasakan dan alami dalam kehidupan sehari-hari akan ikut membentuk kepribadiannya. Karena itu, pendidikan yang paling awal dan paling mendasar bagi seorang anak adalah rumah tangga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya peran dan pengaruh orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak. Rumah adalah al-madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak. Sebelum mengenal sekolah, ia mengenal rumah. Sebelum mengenal guru, ia mengenal ayah dan ibu. Sebelum belajar membaca buku, ia belajar membaca perilaku. Jika di rumah anak melihat ayahnya rajin sholat, ia belajar tentang sholat. Jika ia melihat ibunya membaca Al-Quran, ia belajar mencintai Al-Quran. Jika ia mendengar orang tuanya bercerita dan berbicara dengan lembut,
ia belajar kelembutan. Sebaliknya, jika setiap anak setiap hari menyaksikan pertengkaran, kemarahan atau perbuatan-perbuatan yang kurang baik dari orang tuanya, maka semua itu akan membekas dalam kepribadian anak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perintah melindungi

diberikan HP, hingga perlahan HP menjadi pengasuh bagi anak-anak kita. Dulu orang tua masih bisa menutup pintu rumah agar anak aman dari pengaruh buruk. Tetapi hari ini, jika HP tidak dikontrol dengan baik, maka seluruh dunia bisa masuk ke kamar anak kita. Pornografi, pergaulan bebas, penipuan, judi online, bahkan pemikiran yang merusak akidah. Tanpa mengesampingkan banyaknya manfaat dari HP, seperti kecepatan informasi, silaturahmi yang jauh menjadi tersambung, kemudahan bertransaksi, dan lain-lain. Namun tidak sedikit, anak-anak usia dini sudah kecanduan ponsel dan harus mendapatkan perawatan medis, mulai gangguan penglihatan, gangguan tidur, obesitas, depresi, kehilangan konsentrasi, dan susah berkomunikasi karena kecanduan game online dan konten-konten yang tidak layak ditonton. Sudah saatnya kita mengontrol anak-anak kita dalam menggunakan ponsel secara baik dan sehat. Dengan terlebih dahulu sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan yang baik, bijak dalam menggunakan ponsel, karena bahasa perbuatan orang tua lebih dimengerti dan lebih mengena daripada bahasa lisan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan lebih fasih daripada bahasa perkataan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak adalah amanah Allah. Mereka bukan hanya harus dibesarkan fisiknya, tetapi juga harus dididik jiwanya. Tidak hanya disiapkan makanan bergizi untuk tumbuh mereka, tetapi kita siapkan pula makanan untuk roh mereka dengan iman, Al-Quran, dan ilmu agama. Sebagaimana kita siapkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan masa depan yang baik di dunia, kita bimbing mereka menuju keselamatan dan masa depan akhirat. Sebab anak bukan hanya amanah yang akan kita pertanggungjawabkan bagaimana mereka hidup di dunia, tetapi juga bagaimana kita berusaha membawa mereka mengenal Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, dan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyujuk hati, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan kesabaran dalam mendidik anak, mampu memberikan contoh teladan yang baik, mampu mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa antum la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

so virus lang yung gusto mo hindi isi, kami dun late na.

اهدنا الصراط المستقيم.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukumu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Rapat kami sampaikan kabar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Update informasi terbaru dari Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam penanganan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8. 4 orang nang itu tadi terdiri dari nakoda KM Virgo Transport 8, agen PT Virgo Karya Shipping, lawan jual manajer cabang, dan terakhir ada manajer operasional. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Sigit Haryanto memadahkan penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang dinilai sudah cukup. Dendang sanak sebelum perkara dilimpahkan, ujar Sigit, penyelidik juga dari gabungan Polda Kalsel telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, di mana keempatnya berasal dari posisi yang berbeda, mulai dari pihak kapal hingga unsur manajemen lawan operasional perusahaan yang ada di lapangan. Menurut Sigit, penanganan perkara yang itu tadi kemudian dilimpahkan ke Kolporairut, Baharkam Polri, lawan jua rangkaian peristiwa KM Virgo berkaitan lawan lebih dari satu wilayah. Sidin memadahkan bahwa perkara nang itu memiliki keterkaitan lawan Surabaya sebagai lokasi keberangkatan kapal dan Banjarmasin sebagai wilayah penanganan kecelakaan. Nah, dan sekarang saat ini, 1 dari 4 tersangka sudah ditahan di Polairut Banjarmasin, sementara 3 lainnya belum ditahan. Penyelidik sudah melayangkan surat panggilan kepada 3 tersangka gesan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian dan sana kabar perempat kali ini. Ulun Wan Kahfi, terima kasih.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju Pulau Seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hariki juga. Rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tempat wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Lurus. Ada di bawah situ.
4: Oh, berganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Okay. Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, lah buka usaha ini, bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu, itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu paparisa. Lama kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu ya?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya yang datang ke sini?
7: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
7: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali kesini?
7: Sering.
1: 10 kali?
7: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya, kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
7: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
7: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri, kesini juga jauh lebih enak. Tidak menjadi beban, menghematnya. Kosnya bisa diperkecil kalau sendiri, oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
7: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus. Seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh. Menu ikannya, yang namanya juga ikan bakar itu, siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
7: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal lah. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
8: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu, sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu, termasuk infrastrukturnya kan, terjalan, jembatan kan. Untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan, dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
9: Sesuai dengan peraturan pedagang berangsuran yang tidak diketemingkan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, peraturan yang
0: akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang di atas.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan. Tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong. Tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ. Kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

Suara Budaya Banjar. Haber Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

yang telah menggelar rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada hari Rabu lalu. Dalam proses nanya itu tadi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapin ini turut memberikan tanggapan dan saran perbaikan kepada KPU Tapin. Saran perbaikan tersebut sebelumnya disampaikan Bawaslu Tapin melalui surat pernyataan pada September 2026. Anggota Bawaslu Tapin, sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, Ahmad Fazlur Rahman, mengatakan bahwa terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian Bawaslu dalam pemutakhiran data penduduk. Di antaranya berkaitan lawan data penduduk yang sudah meninggal dunia maupun warga yang berpisah alamat di tempat tinggal bubuhan sidin masing-masing. Nah, dan sana selain itu juga Bawaslu Tapin menyoroti adanya data penduduk yang terindikasi berada di luar negeri. Menurut Ahmad, persoalan yang itu tadi menjadi salah satu alasan Bawaslu mendorong agar KPU Tapin menghadirkan pihak kantor imigrasi dalam forum pleno PDPB. Dan Ahmad juga memadahkan keterlibatan pihak imigrasi diperlukan gesan membantu memastikan status warga Tapin yang ada dalam data kependudukan terindikasi berada di luar negeri. Demikian dasarnya kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

Dengan Pro 4 kami ajak Anda untuk menuju ke Pro 4 RRI Jakarta, mengikuti Suara Budaya Nusantara, di mana pada hari ini RRI Jakarta hadir sendiri dengan mendatangkan seorang Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, Imron Hasbullah, akan membahas tentang jazz Betawi, irama tradisi dalam sentuhan masa kini, dan akan dibawakan oleh host RRI Jakarta, Mpok Nopa Kalista.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, bareng Ayu Ponopa Kalista yang cantik bla bla am se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026. Yeah. Selamat Hari Batik ya Bang Po. Ya, mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po. Dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po. Yeah. Harapannya seperti itu. Hari ini ayo pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po. Yeah. Yang ayo pakai ini Abang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang pakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang pakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan hari batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini hari batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya hari batik ini ya Bang Po, APP hasil karya Indonesia yang batik ini tidak caplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ye. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
1: Aduh, alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada persiapan rencana pembuatan perda dan budaya.
1: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Kita sendiri, kebetulan gak apa-apa, ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
1: Aman ya Bang ya? Insya Allah aman, mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan, dah aman. Harusnya aman ya Bang. Iya, harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang, musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu. Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simpel ya, itu kan jazz cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Oh ya, iya benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi kita kan main pakai gendang, gendangnya dia keluarin apa namanya kemampuan dia gitu. Ya pukul kaku gitu. Jadi seperti itulah. Sesimpel itulah.
1: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Misalkan gampang ngomong dikawinkan dengan trompet gitu.
1: Yeah.
2: Trompet di kampung juga ada tuh.
1: Iya, benar. Iya.
2: Cuman yang bisa kan lagu kan jari-jari. Kan standar ini dia si jari-jari.
1: Tak tunggu, tak tunggu.
2: Iya. Dia tuh di bisa lebih slow. Gitu.
1: Oh.
2: Dan itu dimainkannya dengan
1: lebih ada nilai ininya ya Bang ya, agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya Bang.
2: Sebenarnya orang gila dalam artian pengen apa ya dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Musik Betawi itu juga nggak eksklusif, dan nikmat juga kan.
1: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
2: Ya pada dasarnya ya apa ya alat musik yang ada di luar Betawian, ya kan? Gitar, trompet, kan itu juga dipakai di zaman kamu.
1: Iya.
2: Lebih apa? Lebih ekspresif aja sih.
1: Ya Bang ya.
2: Iya. Belum, ibaratnya ini kan baru pertama kali nih.
1: Yeah.
2: Belum memuaskan, tapi sudah mulai lah. Mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman.
1: Oke. Okay. Oh, tapi benar itu Bang. Kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya? Gila musik gitu Bang ya, saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
2: Biar ya teman-teman bisa merasakan apa ya, ya bahwa itu milik bersama kan. Kita nikmati bareng-bareng. Itu sih semangatnya.
1: Oke. Tapi ini baru inovasi terbaru, apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong? Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
2: Ada, ya terbanyak kayak misalkan almarhum dulu ya produk-produk ada beberapa yang kebetawian dia mainkan gampang krom digabung dengan beberapa gitu banyak. Cuman mungkin yang lebih apa ya sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh orang itu kan mungkin malu-malu mengatakan ini ada campuran gimana
1: nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya Bang ya
2: yang nyanyinya pakai kebaya gitu pakai sanggul nyanyinya nggak usah teriak gitu
1: iya iya
2: kicir gitu misalkan slow gitu kan
1: iya benar-benar
2: aku lama jatuh dari Jakarta.
1: Berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Yi?
2: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru kan, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan, sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya, bener. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya, berekspresi, coba untuk enjoy, berdiri.
1: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang, semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz, atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang, atau musik jazz dah?
2: Enggak, itu nggak ada batasan ya. Betawi karya budaya itu kan, kalau musik kan perlu ada, tidak perlu ada pakem kan?
1: Iya.
2: Dalam artian, selama enjoy kita itu nyanyinya kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan saya kan misalkan ada CD ngos-ngosan gitu, udah lagu nyanyi dengan tadi kan ya gitu.
1: Oke.
2: Yang lebih smooth orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih kan, tidak suka.
1: Baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka, saya sangat suka, karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Batik
2: kan ada pakemnya tuh. Motifnya ini tuh pakem gitu.
1: Budaya
2: kan orang punya kan berekspres.
1: Betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu, salah. Enggak sih, itu saya gitu kan, orang balik lagi kan kita budaya produk yang penting itu batik itu ada malamnya dicantik, ada proses dorong.
1: Betul. Iya.
2: Kalau modelnya print itu hanya motif batik gitu.
1: Iya. Batik juga Bang, batik print namanya, buat printeran. Iya benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Kalau nggak punya duit, ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong.
1: Iya benar.
2: Kebanggaan itu, keren kok.
1: Iya betul.
2: Cuma kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok. Pakai batik, batiknya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang. Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Iya. Iya. Turun ada orang bajunya sama dua atau tiga orang gitu.
1: Iya. Padahal batik itu kan limited edition ya Bang ye.
2: Ya, balik lagi kalau limited itu harganya udah beda.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar. Kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang, kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya, harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Tapi memang gitu tadi, beda sih kalau orang berduit kan, itu kan punya kebanggaan Bang.
1: Oh jadi musik jazz Betawi ini penciptaan buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Kalau lagi makan coba itu betul pamit.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya, makan singkong, bari ngayal di tengah lagunya. Nggak pasti dia lagi di puncak gunung gitu.
1: Iya benar. Bayangin aja tuh singkong jadi koci itu ya Bang ya, roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini, kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 nggak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Jadi dinikmatin aja di akhir ini menurut saya.
1: Oke dah, yang penting dinikmatin aja ya Bang Ye.
2: Iya, nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Ya, nggak usah pikirin miring-miring itu.
1: Iya, iya benar-benar.
2: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya.
2: Kalau denger begini, lupa kebutuhan ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
2: Pengen kasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Oke.
2: Kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu Betawi juga tuh.
1: Iya.
2: Lagu Payung Fantasi.
1: Iya.
2: Tapi Porto Jazz gitu.
1: Iya.
2: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Ya, ya. Cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang, Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit, Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa? Enggak ya? Baik, berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
2: Orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman tari gitu. Sekarang fokus gambang itu kan.
1: Ya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
2: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Terus kan gini loh ya.
1: Iya.
2: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
1: Iya.
2: Ya ternyata dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya.
2: Dulu ya sekarang di itu kampung gitu, karena orang-orang Afrika yang nyanyiin. Sekarang orang enjoy sih.
1: Oke.
2: Apa nih kayak dangdut? Dangdut kan ini kampungan. Mana kampungan? Orang yang di top dangdut kok ini kan?
1: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya? Atau wadahnya menurut Abang?
2: Menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke.
2: Orang enjoy.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Aye ajak pendengar ya, Abang Po, Nyaba Ben Cangcing yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbong Asbullah, silahkan ya Abang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504-5010 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita break lagi ya Bang ya.
2: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Bentang Cing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

seluruh badan jadi kuat. Ku takut.

0: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124-9208. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang Pak Nova yang cantik, yang mbak-mbak.
1: Selamat siang Ica. Gak usah ambil muka. Langsung aja.
2: Hujan gerimis aja.
1: Ini orang Bone, Bang, orang Bone.
2: Di sini.
1: Iya.
2: Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
1: Ini dia orang Bone, Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
2: Di Pluit Penjaringan.
1: Oh, di Pluit Penjaringan, Bang. Nih, udah pernah tinggal.
2: Iya.
1: Berapa lama?
2: Nah, kan dulu bapak kan di situ maksudnya ya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal dan nggak balik lagi.
1: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran, coba Bang tes lah. Tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
2: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih, Ponova?
1: Sama Bang Imbong yang biasa kita sapa.
2: Bang
1: Imbong.
2: Tadi itu Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
1: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
2: Mau nanya ini.
1: Apa
2: kan,
1: tuh?
2: Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bilang gini.
1: Apa? Ikut. Halo.
2: Itu kayak baju jas gitu loh. Yang dipakai kayak kepis.
1: Oh, maksudnya jas bukan jazz, itu musik.
2: Iya, makanya aku bilang, ikannya itu ini musik.
1: Oh, kirain jazz tadinya.
2: Iya, makanya aku bingung.
1: Iya.
2: Aku mau nanya apa tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
1: Jadi nggak ada pertanyaan.
2: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
1: Apa?
2: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu kayak gimana sih gitu Bang?
1: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazz itu seperti apa gitu ya?
2: Kayak gimana gitu?
1: Sentuhan mana yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah, sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
2: Ponova, itu pantu dulu satu ya.
1: Oke, boleh, silakan.
2: Langit mendung hujan rintik.
1: Cakep.
2: Kumpang berseduh hati gelisah. Ucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Oke, Ica.
2: Yuk. Makasih yang Ponova. Yuk. Semuanya aja.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana, Bang?
3: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu otot. Jazz itu memang, ya tadi ya, dia lebih

0: Iya yeah, benar.
1: Jangan menangis aja yang
0: itu. Oke.
1: Semuanya dibuat smooth, itu dibuat halus lah.
0: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya Bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya Bang.
1: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop tentang metal lah, pop kayak gitu. Kan malah apa yang disesak kan lebih nangis gitu kan.
0: Iya. Nah,
1: ini lebih ya
0: tadi
1: kayak orang ngomong gitu kan, kayak
0: tulis kan. Oke. Apa ya? Ini
1: pewarni gitu.
0: Iya. Oke dah. Baik.
1: Salah ya.
0: Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya Bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya Bang.
1: Karena kulturnya karena di Betawi, pasti ada kultur Betawi tuh misalnya langsung mungkin.
0: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke Bang, kita terima lagi nih Bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi Bang. Halo Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
1: Sekarang
0: udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Roni Jakarta.
0: Bang Roni.
2: Jakarta.
0: Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta kan luas Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
2: Jakarta Timur.
0: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong Bang. Apa yang mau ditanyain?
2: Oh, ini tanya ya?
0: Ya iya. Terus ngapain? Oh. Emang kagak kasih makanan kan? Gak dibagi, udah tadi Jumat berkahnya.
2: Kayaknya disuruh nyanyi.
0: Ya disuruh nyanyi.
2: Aduh maaf lah.
0: Hah?
2: Bah itu nyanyi tuh si Ica. Si Ayu apa Ica tadi ya?
0: Oh Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ye.
2: Iya.
0: Emang bisa nyanyi Betawi?
2: Enggak bisa.
0: Oh ya udah, jadi nggak pertanyaan nih.
2: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin Bang.
0: Pakai pantun dinyanyiin Bang Roni ya. Orang mana Bang aslinya? Jawa. Oke. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya Bang, atau jali-jali ya Bang ya?
2: Iya.
0: Oke dah, gitu aja.
2: Selamat hari Pak Karik.
0: Iya. Iya, makasih.
2: Itu benar ya. Mantu juga ya, Ci ya.
0: Siapa?
2: Itu si Ica.
0: Oke, iya. Oke dah. Itu aja Bang Roni.
2: Oh iya, terima kasih.
0: Yuk, tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya, Bang ya.
1: Iya. Sastra Betawi itu
0: gitu. Oke. Tetapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun Bang atau gimana Bang?
1: Iya, hampir semua sastra Betawi.
0: Ya kayak lagu Ande Ca Ande Ci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya Bang ya? Oh itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga kan Bang?
1: Iya, pokoknya enggak apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
0: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
1: Intinya memang kan seni petunjuk pas itu atau soundtrack memberikan petunjuk kan?
0: Iya.
1: Dalam artian mungkin di live ke Sofi yang ini, misalkan pakai banyaknya lagu-lagu proyek atau lagu-lagu promo, pasti.
0: Oke.

0: Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata, katanya ande-ande. Nah, pertanyaannya, bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya nggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong Bang? Ya.
1: Oke, bagus banget pertanyaannya.
0: Ya.
1: Jadi kalau pertunjukan itu punya pattern, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketopok kali ya. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pattern-pattern. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
0: Iya.
1: Ada tarian. Nah, lenong berbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes. Tuh. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Kitanya kita masyarakat Betawi sehari-hari.
0: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada di tonton-tonton tuh, gitu lenong preman.
0: Yeah.
1: Ya, namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian perayaan, ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia, ya, contohnya nih misalkan, Dikau Ananda.
0: Oh.
1: Entah gerang akan, gitu. Cinta Dikau pada itu.
0: Oke, baik-baik.
1: Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa kan jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Kan pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pengayaan gitu, pengayaan. Boleh ada orang mau nyitain lagu dengan irama jazz lagu Betawi gitu, keren banget.
0: Iya, betul.
1: Namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silahkan.
0: Iya, benar.
1: Ya, karakternya kalau jazz itu kan nggak mungkin teriak-teriak kayak rock gitu.
0: Iya. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal nggak sih Bang?
1: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
0: Iya. Lah berarti bisa dong Bang, meskipun unsur jazz itu di sono.
1: Bisa. Lenong.
0: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya?
1: Bukan lenong, kan drama musikal lagu Ismail Marzuki.
0: Ya.
1: Yang gemilang,
0: ya.
1: Gemerlang, kan jazz tuh.
0: Ye. Yeah.
1: Dan bintang timur sedang berkembang.
0: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya Bang?
1: Iya, kan dia bilang begitu. Selama manusia itu ada.
0: Ya, yang Betawi maksud aye lo Bang.
1: Ismail Marzuki itu memang kupingnya udah dengar bisingan hitam dari tahun 30-an.
0: Itu
1: sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan musikalitas di Eropa.
0: Gitu. Oke. Berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
1: Bukan yang baru, bukan sesuatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibaratnya lagi ngerasain tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Tau gak? Kok tahu sike tahu kan ya? Tahu sike?
0: Iya.
1: Tahu sike? Tahu gak tahu sike? Pernah makan?
0: Kayak gimana sih Bang? Tahu
1: sike? Tahu sike itu adalah tahu kuning.
0: Iya.
1: Tahu yang warna kuning. Yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
0: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Bukan?
1: Enggak.
0: Beda lagi.
1: Beda. Tahu sika ini disebut tahu sika adalah tahu yang di bagian digoreng minyaknya sedikit.
0: Iya.
1: Sedikit tetes. Apinya itu kecil.
0: Iya.
1: Airnya ditempel gitu aja tuh, gitu.
0: Iya.
1: Kayak dihangatkan gorengnya gitu.
0: Oh, iya, benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya Bang ya?
1: Iya, nggak ada. Dia memang jual.
0: Halo, suara Bang Imung hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imung, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye, ini ada udah ketemu nih Bang. Maye nih tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Cuma ayo kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
1: Halo.
0: Ya, nah tuh bisa. Oke. Lanjut Bang. Iya nih ade nih taunya kuning ya Bang ye.
1: Taunya kuning.
0: Iya.
1: Minyak dikit.
0: Iya,
1: goreng dulu gitu.
0: Iya.
1: Lagi capek. Enak banget.
0: Iya, benar-benar benar. Bang, tapi beneran loh Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu Bang.
1: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak.
0: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang ye.
1: Ya bisa jadi.
0: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
1: Bisa jadi itu kan.
0: Ye. Oh gitu. Ya terus gimana Bang, apa hubungannya tuh Bang? Ya Allah. Aduh. Ya itu tadi Bang. Itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak
1: Jadi itu suatu hal yang bukan suatu yang baru. Ada yang dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau memedit tadi. Jenis seni musik yang lain.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kan banyak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkok-cengkoknya kan sulit keroncong.
0: Iya.
1: Kalau jazz kayak orang ngobrol santai.
0: Oke deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 02135045510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ngomong lupa suara saya.
0: Oh iya udah lama kita kagak suara-suara Anda. Bang Hasan silakan.
2: Ini emang saya dari zaman masih ada apa ada berbagai macam jazz itu ya unik-unik sih emang kampungnya. Uniknya kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan kalau siksa itu Bang Ambong itu emang dari Pulau Cabe itu kalau jajan itu. Karena kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggota kena di Cirenda itu di pusat. Itu kalau ini pasti ada Mbak Ambong tahu siksa itu.
0: Ketua
2: pen saya itu kalau beli Pulau Cabe itu emang itu benar-benar emang nggak ada temennya po.
0: Oh gitu.
2: Cuma emang asli dong tahu itu sama cabai dikasih minyak itu.
0: Oh makanya itu, namanya tahu siksa gitu ya, sakit iya, tersiksanya sendiri ya, gitu siksa, ya. Iya
2: benar-benar siksa cuma dikasih minyak panasin gitu. Siksa gitu diusak-atik gitu.
0: Iya.
2: Enak bener itu.
0: Iya dah. Udah jangan ngomong jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar kan.
2: Jazznya itu. Iya deh jadi kalau saya dulu zamannya dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazznya itu enak keturas macam itu jazznya itu. Cuman karena yang saya mau tanyakan itu lahirnya terlahirnya jazz itu jazz betul itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya. Apa tadi itu jazz?
0: Ya atau pada masa waktu itu dijajah sama sekutu
2: itu,
0: kita gitu ya.
2: Terlahirnya jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana Bang?
0: Oke, Bang Hasan.
2: Itu ternyata untuk pemain saya dari wilayah Bogor Barat ini Pak Ngembong. Kemudian ada bergaul Betawi memang lama itu bermacam-macam musik itu ada gampang kerobong ada ini ada itu tuh. Itu saya cuma bisa saya belum bisa membedakan itu. Okay. Ya, kan, tapi ada bahasa apa itu namanya preman itu ya. Terus palang pintu bantu preman itu bang terus di palang pintu itu aja pertanyaannya bang.
0: Oke, okay, ya.
2: Selamat pagi, Pak Siang.
0: Iya, sami-sami.
2: Selamat hari Batik.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Ibong.
1: Bang Hasan suaranya keren banget tuh.
0: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang ya?
1: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa dia bisa nyanyi lagunya Barry White tuh, Barry
0: White.
1: Nah, tadi kita ngobrolin masalah lenong.
0: Yeah.
1: Gitu. Lenong itu ada dua, ada lenong permanen, ada lenong tenar. Tadi kita bahas masalah itu. Bang Hasan tuh bertanya, apa sih tadi saya sedikit ketangkep itu menurut Bang Hasan adalah lenong tenar dan lenong permanen. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Jadi Bang Hasan itu dari kapan? Sebenarnya mah cuma kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama. Mm-hmm. Oleh musik kita tuh Mas Guru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain. Intinya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi. Yang pengen nyanyiin lagu tapi dengan metode berbeda nyanyiinnya.
0: Oke.
1: Kalau Bang Ben dengan Royani dengan gambar promonya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol. Tadi itu makan singkongnya nggak kayak tadi.
0: Ya ya ya.
1: Yang sekali makan ngopi masih singkongnya 85.000.
0: Iya, iya. Nah duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang. Iya, iya.
1: Nggak pakai kopi saset,
0: iya. Iya, bener, dah. Iya, iya, iya. Oh, jadi ini bentuk kreativitas ya, Bang, ya?
1: Kreativitas aja.
0: Oke.
1: Bisa kan lagu, apa namanya, tadi saya cari contoh ya, bisa kan. Kicir, kicir, inilah. Ya, itu kan standar tuh. Yakin kan tidak kicir kicir ini lagunya.
0: Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kena ke sono ya Bang ya.
1: Enggak, makanya kita lagi ngobrol kalau ntar tuh nyanyi lagi mahal dia.
0: Kalau khusus ya.
1: Kita kupikir ada kopi saset.
0: Iya, yang berkali-kali nyebutnya kopi saset itu Bang. Oke deh, oh gitu ya Bang ya. Oke deh, Bang ini udah di menit 56 tanpa terasa. 1 menit nih Bang, buat penutup apa yang menjadi harapan Abang ke depannya Bang?
1: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya Betawi dengan bahagia. Jadi gak usah ada perdebatan, gak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya tahu siksa, tapi enak gitu.
0: Iya benar.
1: Yang siksa cuma tahunya doang bukan kita.
0: Iya gitu. Kita mau makannya enak ya Bang ya.
1: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah gitu lah tadi.
0: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
1: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
0: Oke dah kalau gitu.
1: Gitu kok.
0: Iya dah Bang. Baik dah Bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya Bang ya. Selamat sampai tujuan udah sampai Bang.
1: Udah sampai.
0: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum Bang.
1: Salam semuanya.
0: Iya. Oke deh, Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri, siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Selamat kemarin, Habar Perempat bersama Eli, Ketua DPRD Kota Baru Suwanti hadir dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila nang digelar Pemerintah Kabupaten Kota Baru di Sebelimbingan, Kamis 1 Oktober 2026. Di kesempatan nang itu juga diumpati seluruh Kepala SKPD, TNI, Wan Polri, lawan juga ASN di lingkup Pemkab Kota Baru. Kabupaten Kota Baru merupakan gambaran nyata keberagaman bangsa, dihuni beragam suku, budaya, ras, dan juga agama, sehingga boleh dikatakan Kota Baru adalah miniaturnya Indonesia. Pancasila kada hanya dihafal, tapi juga diamalkan melalui festival budaya dirayakan keberagaman, melalui turnamen dan juga kegiatan bersama, menanamkan persatuan. Setiap langkah pembangunan dan juga kegiatan masyarakat hendaknya selalu berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal yang itu disampaikan oleh Suwanti, dengan kebersamaan yang kokoh, perbedaan menjadi perekat. Pembangunan Kabupaten Kota Baru berjalan beriringan, bersatu dalam Pancasila, mewujudakan Kota Baru hebat nang adil, makmur, dan juga sejahtera. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

Selamat sore dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM. Untuk kesempatan hari ini Jumat 2 Oktober 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda hari ini ya, dan tepatnya di program Ayo Goyang yang bisa Anda ikuti sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah. Anda yang ingin bergabung silahkan nanti di line telepon 3252602 untuk lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengar dan juga nikmati. Namun kita akan jelang ya untuk kumandang azan asar dulu, khususnya bagi umat muslim. Waktu kumandang azan asar wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya sore hari ini jam 15.14 menit waktu Indonesia Tengah, dan nanti kita akan lanjutkan dengan sajian Ayo Goyang. Maka pendengar, tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

0: Ya, selamat sore dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 untuk kebersamaannya di Suara Budaya Banjar. Sampai saat ini sudah jam 15.35 menit waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda di Ayo Goyang untuk kesempatan hari ini Jumat, tepatnya 2 Oktober 2026. Wah, udah Oktober aja ini pendengar ya. Kalau udah ber sudah berencana untuk agenda liburan dan Sanak Pro 4 barangkali ya di akhir tahun ini. Tapi terlepas dari itu semua, mudah-mudahan yang sedang menyusun acara, rencana dan juga agendanya selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan nanti dalam mewujudkan rencana-rencana dan Sanak Pro 4 ya. Nah, saat ini pun juga demikian pendengar yang masih dengan aktivitasnya, kendatipun hari ini barangkali banyak juga yang sudah menikmati waktu liburnya. Mudah-mudahan terus semangat, kami akan lengkapi suasana di tempat Anda dengan sajian Ayo Goyang, lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih. Silakan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Ya, tapi sebelumnya kabar baik untuk Anda semuanya. Saya Eli akan membersamai Dan Sanak Pro 4 sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah. Baik, nampaknya sudah ada yang bergabung, kita akan coba sapa dulu. Ayo Goyang. Halo, terputus ya, bisa dicoba kembali, silahkan 3252602 atau di WhatsApp Pro 4, kita tunggu ya. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Dengan Bang Wandi ya.
1: Iya.
0: Bang Wandi Kuro. Betul?
1: Ya betul.
0: Bisa dikurangi volume radionya Bang Wandi?
1: Ya bisa. Ya, nah sudah.
0: Oke lah, kalau begitu sehat ya.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Lagunya apa sore hari ini? Langsung saja, ada sebuah janji Evita Mala, Sekali Seumur Hidup Adelia, Terlalu Mencintaimu. Padahal enggak juga sih. Melilida, Seharusnya Aku Alisa. Mau pilih yang mana?
1: Seharusnya Aku tadi kah?
0: Seharusnya Aku Alisa ya. Berarti ini bukan aku ya kalau gitu ya. Kan cuma seharusnya aja ya.
1: Seharusnya aja.
0: Iya, baiklah. Salamnya buat siapa, Bang Wandi?
1: Buat Hardi dari Melipa, Nurinor, buatnya si Amah Sari kah? Buatnya Memadan, Mbak Indri, juga buatnya Mbak Yante, Yane, Jerebio, Irsa. Buat Abah Habi, juga Abah Sianona. Siapa tuh? Herman ke Banjarbaru?
0: Herman, Banjarbaru.
1: Mawarti, Merebahan, Abi Coy, buat Seberitan, dari Asmecit.
0: Iya.
1: Ya, buat Mbak Ile lah, kemudian share-share selalu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi di Kurau. Lagunya sudah terpilih, Seharusnya Aku. Kita akan ya sapa-sapa dulu ini Wong Komering Ilir ya, jauh sekali. Selamat sore. Terus juga ada ini Jamaluddin. Kalau satu-satu capek ya. Pokoknya semuanya yang udah gabung di live TikToknya Pro 4. Ada Mbak Amah juga, ini request lagu apa tadi? Bisa turun sedikit. Nah, Rita Sugiarto, Hitam ya, salamnya buat semuanya. Baik, ada Faisal Ashar, Mulyadi Sariati juga, kemudian ada Wisnu Aswin. Baik, kita akan terima kembali. Halo, Ayo Goyang.

0: lagunya.
1: Ini kabarnya di Palangkaraya angli banget jar nanganu nih.
0: Asap. Asap. Iya.
1: Di Palangkaraya.
0: Sudah makin kering ya kan, jadi cepet ini. Ya mudah-mudahan para petugas pemadam kebakaran selalu diberi kesehatan untuk tapi ini kan juga tanggung jawab kita semua ya. Paling tidak kita tidak ikut nambah-nambah bakar-bakar. Bakar sate boleh.
1: Bakar sampah.
0: Bakar sampah jangan ya. Dipilah-pilah. Baik. Lagunya apa nih Mbak Yani? Ada Sekali Seumur Hidup. Sebuah Janji, Sekali Seumur Hidup, Terlalu Mencintaimu, Juleha, Tarik Selimut,
1: Sekali Seumur Hidup.
0: Sekali Seumur Hidup. Apa ini? Apa Sekali Seumur Hidup? Seumur Hidup
1: apa ya?
0: Ini namanya orang jera ternyata ya kan. Orang kapok.
1: Jadi Sekali Seumur Hidup.
0: Iya, enggak lagi-lagi pokoknya. Iya dah. Kalau bahasa ala bio-nya apa nih Mbak Yani kalau orang kapok itu?
1: Apa yula?
0: Jera kalau leh. Jera. Ya dah. Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya dari Asam Bajut saja buat Mbak Yani. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Yani di Alabio. Satu penelpon kembali, setelah itu kita akan dengarkan lagunya ya. Ya, sudah ada? Halo, ayo goyang.
2: Goyang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: orang jauh, Mbak.
0: Wah, orang jauh-jauh sekali ternyata. Ibu Bambang, apa kabar?
2: Baik, Mbak Eli, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik juga. Gimana, masih
2: panas?
0: Hati aman kan ya?
2: Iya. Mbak Eli.
0: Ya.
2: Ini kemarin hujan badai.
0: Alhamdulillah.
2: Banyak itu ada rumah ke anuun pokok.
0: Ada angin puting beliung ya?
2: Iya. Terus ada atapnya pada habis ke bawah angin.
0: Tapi
2: yang rumahnya ke anuan pohon, kerabatan pohon sudah dapat
0: bantuan. Sudah ada bantuan. Iya.
2: Dapat donasi.
0: Iya, alhamdulillah ya sudah ada. Baik, mudah-mudahan ini apa ya yang lagi kena musibah diberikan kesabaran, kekuatan. Kadang kalau kita ngomong kayaknya enak ya, tapi bagi yang mengalami, tapi setidaknya kita saling menguatkan melalui doa.
2: Mana teman saya juga lagi mantap,
0: iya. Kita selalu berprasangka baik, insya Allah rezekinya akan nambah lagi ya. Amin.
2: Pilihkan Mbak Eli aja.
0: Lagunya pilihkan saja. Baiklah ya. Kalau begitu ya.
2: Semuanya aja. Mudah-mudahan Mbak Eli sehat.
0: Amin.
2: Besok kalau nggak salah pulang Mbak Eli. Semoga hari raya pada datang.
0: Pulang, pada pulang ya?
2: Ya besok mungkin insya Allah kalau ada nggak.
0: Oh iya deh.
2: Terima kasih ya. Sama-sama. Selalu. Tentunya salam buat keluarga ya.
0: Oke.
2: Kecil sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Amin. Terima kasih ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Bambang di Danau Salak. Saputra juga selamat sore, Harun Arasyid, Putra Tonjlana. Kemudian juga ada Yani sudah ya, Yani Dayat ya. Baik, kita akan dengarkan pendengar. Kita akan nikmati lagu-lagu dangdut yang terpilih di kesempatan sore hari ini. Tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Kami masih terus menemani dalam program Ayo Goyang.

buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Eli. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah diperkuat pemerintah Kota Banjarmasin. Gasan mengantisipasi berbagai kondisi darurat, mulai dari bencana hingga menjaga kestabilan pasokan di masyarakat. Meskipun tingkat ketersediaan pangan wayah ini tergolong aman, pemeliharaan cadangan pangan tetap dijalankan. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKP 3 Banjarmasin Abdul Hadi memadahkan hal nang dilakukan mengingat potensi bencana nang kaya kebakaran di pemukiman kadakawa diprediksi. Namun secara teknis penyaluran bantuan cadangan pangan akibat bencana memerlukan penetapan status resmi nang disahkan melalui surat keputusan kepala daerah. Selain penanganan pasca bencana, cadangan pangan juga berfungsi sebagai penyeimbang wayah terjadi lonjakan harga. Dalam skema pelaksanaannya, Pemko manukari pasokan beras dari Perum Bulog wanjua menyimpannya di gudang Bulog sebagai cadangan resmi. Meskipun Badan Pangan Nasional mengarahkan supaya komoditas cadangan kada hanya terbatas pada beras, pihaknya wayah ini juga masih memfokuskan cadangan pada komoditas beras saja. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Goyang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Baik pendengar, kita masih terus bersama untuk melanjutkan program Ayo Goyang ya di kesempatan sore hari ini. Jadi masih ada waktu sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 nih ya kan. Saya ingin sapa-sapa juga untuk Umi Syifa Rafiq, kemudian ada Abdul Hamid, ada enggak tetap ya. Tetap aja dong. Ada Fahrul, ada Syafa, kemudian ada inisial aja ini. Ada Husin, terus juga wah ngadat lagi nih Mas Daud. Kenapa ya? Ada Husin 67, kemudian ada Sulistiono. Terus kita akan ke line telepon 3252602 atau di WhatsApp 4 juga silakan, masih kami tunggu Anda. Ada sudah? Ya, kita coba sapa dulu. Halo, Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang, Mbak Lali.
0: Dengan siapa di mana?
1: Wes, pura-pura lali.
0: Lah, lali tenan iki.
1: Mas Wawan, Mbak.
0: Oh, lah Mas Wawan. Kita rubah ini, Ayo Goyang jadi campur sari.
1: Sama masing-masing lali.
0: Aku enggak lali. Oh, cuman ora kelingan.
1: Lah, apa bedane?
0: Bedane ya kau di sana, aku di sini.
1: Lakune Cimarina.
0: Apa?
1: Jamu pegel melarat.
0: Ini Ayo Goyang kok jamu pegel melarat ini. Kicomania mau enggak?
1: Ya wis rapo wis.
0: Ya, Mas Wawan masih kabut asap enggak di Jorong?
1: Alhamdulillah di Jorong enggak ada kabut asap.
0: Oh iya ya, banyak sawit. Kan
1: jauh dari tanah kampung.
0: Heeh, benar.
1: Di pelaksanaan 400-nya ya. Alhamdulillah enggak ada kabut asap.
0: Ya nanti kalau saya mau ke Pantai Asmara nanti tak ampiri ya.
1: Biar apa-apa.
0: Ya.
1: Cuman anu nih di gerontak mata tangan monyet.
0: Enggak mau.
1: Itu banyak apa nyerang pemukiman warga.
0: Waduh. Monyetnya lapar, ya toh?
1: Monyet yang ekor panjang itu nang.
0: Nah, iya itu. Ya wes ditunggu ya lagunya.
1: Ya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Wawan. Kita akan ke WhatsApp lagi. Ada siapa di ujung sana? Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengan siapa di mana?
2: Bang Adli di Banjarbaru.
0: Bang Adli.
2: Iya.
0: Iya, apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik saja.
0: Baik saja. Saya juga saja-saja baik.
2: Iya. Semoga juga Mbak Ili juga baik.
0: Amin. Iya, baik. Rajin ya, menabung dan tidak sombong.
2: Iya, betul.
0: Lagunya apa nih? Sudah siap? Mau dipilih yang mana? Ada Biarlah Merana. Ih, padahal enggak, jangan ya kan. Ada Tajamnya Karang, ada
2: Tajamnya Karang aja dah.
0: Ya ampun, kok ini ya? Ya adalah
2: lebih baik itu.
0: Tajamnya Karang ya. Baiklah.
2: Tagores awak itu.
0: Ada lagi yang lebih tajam dari Tajamnya Karang.
2: Apa itu?
0: Tetangga yang enggak senang sama kita.
2: Oh iya. Tapi mulutnya aja itu yang tajam.
0: Iya, tapi tetangga semuanya sayang kok ya. Tetangga itu adalah saudara yang paling dekat.
2: Nah. Ya, kalau ada apa-apa kan
0: iya,
2: yang paling dekat.
0: Iya, benar. Iya dah. Apa ini?
2: Salamnya ya.
0: Ya.
2: Buat Yani di I Love You. Terus Mbak Febri di Senayanda.
0: Iya.
2: Mama di Palau. Mama Ino dan Lukmannya, Mawardi, Bang Idoy, dan semuanya aja dari A sampai Z. Salam sehat selalu buat Mbak Eli juga, semoga sehat dan sukses.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Adli di Banjarbaru ya. Baik, kita mau baca ketutupan nih Mas Daud. Baik, di 3252602 ada Husin ya. Kirim salam semua kru Pro 4 Banjarmasin, semoga sehat selamat. Nah, perataan. Baik, terima kasih Husin. Ada juga Sarifah Raudatul. J-nya ini biasanya kalau enggak Janah apa? Aku taunya Janah sih. Sok tahu banget ya kan. Selamat sore. Ya, selamat. Oh, selamat ini ya, kok selamat siang, jelang sore. Baik, terima kasih ya. Kakak Sarifa mau request lagu Goyang Nasi Padang. Salam-salamnya buat semuanya aja tanpa kecuali. Terima kasih ya Sarifa ya. Oke lah, nanti lagunya ditunggu. Kita akan coba lagi di line telepon 3252602. Ada siapa lagi di sana? Halo, ayo goyang.
3: Halo, ayo goyang. Halo goyang.
0: Ais, ayo goyang, goyang yuk gitu biasanya. Ayo. Ayo. Bentar, lagunya belum. Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Mas Randi di Bahaur.
0: Mas Ran di Bahaur.
3: Iya.
0: Oke, apa kabar? Baik, sehat?
3: Alhamdulillah. Ini sama Mbak Ili kah?
0: Benar.
3: Mbak Ili apa keluarga juga sehat ya?
0: Alhamdulillah.
3: Ini lagu-lagu apa nih?
0: Lagu dangdut.
3: Pilih, sudah dipilih kah?
0: Pian mau pilih yang mana? Ini ada Juleha, ada Terlalu Mencintaimu, ada Salam Terakhir. Ih, tiba-tiba aja Salam Terakhir ya kan? Ada Asmara Ku Rindu, ada Hadirmu Bagai Mimpi. Mau yang mana? Atau punya yang lain? Silahkan.
3: Mohon menghargai yang lain kalau bisa lah.
0: Bisa, asal dangdut
3: ada
0: ya.
3: Ada Rindu, kalau dari Pita Mala.
0: Ada Rindu. Ya. Baiklah kalau begitu, ditunggu ya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat sahabat dan lah, Kesan Haji Anton, Najuna.
0: Iya.
3: Anton, Ana di Palehari, terus Bang Herman di Banjarbaru, Pelampan aja lah.
0: Iya.
3: Bang Udin. Nah, salamnya kesan sahabat dan lah, ya. Dari Asap Aziz, dari Penyiar Pro 4 Bertaan, dan selalu sehat. Di panjang umur, di murah tanah jiki, salamlah.
0: Amin.
3: Selamat ini, keluargaan.
0: Iya.
3: Ya, banyak materi masih malam.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mas Ran tadi ya. Ada juga ini Nur Kamilah. Ini kalau lihat orangnya kayaknya Pinandu dah. Ini kayaknya Mama Madan deh. Ya, lagu Banjar bolehkah? Ada irama-irama dangdutnya. Maunya apa sih lagu Banjar? Silakan nanti kalau ini ya. Tapi nanti jam 17 sampai jam 18 kita juga lagu Banjar ya. Silakan Anda terus bersama kami di program 4. Dan pendengar, kita akan dengarkan untuk lagu-lagunya masih di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: jam 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang sudah terpenuhi lagu-lagunya, semoga terhibur. Sementara yang belum, masih ada waktu untuk kebersamaan kita sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah. Kembali silahkan 3252602. Oh ya, selamat sore juga, ini ada Bang Junaidi, salam dari Samarinda, Kalimantan Timur ya. Salam kenal untuk Bang Junaidi. Ada Rizka, kemudian ada Irwanda dan teman-teman lainnya yang pokoknya sudah gabung di live TikToknya Pro 4 RRI Banjarmasin. Tidak bisa menyebutkan satu persatu sore hari ini. Semoga selalu sehat, bahagia, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, jauh dari hal-hal yang tidak baik ya. Selalu bahagia, selalu happy, termasuk di kesempatan sore hari ini. Baiklah, di 3252602, Anda yang sudah siap-siap untuk memilih lagu berikutnya, silahkan. Halo, ayo goyang.
1: Goyang.
0: Dengan?
1: Hadi.
0: Siapa?
1: Hadi.
0: Hadi. Silahkan, ya. Hadi di mana?
1: Alo-alo.
0: Alo-alo. Silahkan, Bang Hadi, mau lagu apa sore hari ini?
1: Di luar atau daftar seorang.
0: Apa?
1: Berkali-kali.
0: Berkali-kali. Ya, silakan salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Jaya.
0: Mm-hmm.
1: Bang Herman ya.
0: Iya.
1: Wandi di gua. Mm-hmm. Wow.
0: Iya.
1: Semuanya Jaya lah.
0: Iya.
1: Kembali.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih. Nah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Adi di Alu-Alu yang sudah bergabung. Kita masih tunggu kembali untuk satu atau dua penelpon yang ingin gabung di Ayo Goyang hari ini ya. Sudah 2 Oktober 2026. Ada sudah? Ya. Halo, Ayo Goyang.
2: Assalamualaikum, goyang yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Yang di Jalan Tembus, Mbak Eli.
0: Yanti apa Mbak Yanti?
2: Aja gitu, Yanti aja gitu.

0: Kinan, ada ya Mas GG ya. Terus juga oh ya, Pian mau apa? Ini yang siap berkali-kali.
1: Ya, berkali-kali itu yang bikin
0: sekali aja belum ya kan?
1: Sudah sekali The Miley.
0: Oh, sudah kah?
1: Belum dua kali lagi.
0: Nah, ini harusnya hanya udah makan pagi, makan siang, berarti udah dua kali ya. Satu kali lagi berarti makan sore.
1: Makan malam.
0: Oh iya betul.
1: Tapi malam udah dimakan pang nasi Jepang, dimakan gimana?
0: Enggak apa-apa kalau malam itu ada terang bulan.
1: Bertabak.
0: Iya kan? Enggak makan nasi tapi terang bulan, ya kan?
1: Betul, Meli. Salamnya tadi siapa tadi? Anu kah? Abang Hadli kah?
0: Iya, betul, di alu-alu.
1: Itu Abang Hadi kalau di alu-alu.
0: Iya, Pian hafal. Ulun kan
1: Hadi, betulannya Adli itu di Banjarbaru. Iya. Di Banjarbaru. Ya, Banjarbaru
0: kalanya. Kenapa namanya mirip-mirip ya kan?
1: Di mana lagi yang sungai lauk tuh siapa tuh? Si Mihat.
0: Nah. Pian hafal. Ulun ikut fotokopi Pian aja dah.
1: Ya Mbak Eli kan kadang-kadang itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada.
0: Dan banyak dan banyak kadadanya ya.
1: Aduh Mbak Eli. Kalau ceramah lah, kalau kuliah subuh tuh lah Mbak Eli ya tentang kejising-kejising di radio.
0: Apa itu? Apa itu?
1: Lucu.
0: Nah ya Amin.
1: Gila Pak Anwanan ustadznya lawan Mbak Rinda. Oh my Allah. Aduh saya lagi nempat betakun. Pian sudah menakuni ustadznya.
0: Oh iya kak.
1: Jadi kita
0: mewakili ya.
1: Jadi kan senyum ngecing. Kenapa ada yang tahu kikik ya. Dan kita sampai lihat
0: geli sorangan. Tahu
1: aja. Rame gitu nah.
0: Karena apa-apa Pian besok-besok jangan ketawa sorangan ulun kawani ya kan.
1: Karena subuh itu kena Pian kah?
0: Enggak, ulun besok malam minggu yang subuh.
1: Ya mudahan sehatan berat.
0: Amin.
1: Yani jelas aku masuk lah. Yani I love you segala itu apa siap tuh di Kura tuh segala si AA yang di mana lagi tuh di Tajo Pecah abang siap abang siapa itu nahan punya semuaan aja dan
0: masuk nanti
1: andai maaf acu idahnya tadi anu kada kawa anu ulunnya kan itu apa bilanya anu kan si anu jan nomor sedang sibuk kada kawa mah anu tambet mah dengnya pas ta mati acil idah.
0: Nah iya am.
1: Mudahan sembuh anu mudahan sembuh aja acil idah. Tadi goyang apa tadi anu kada sekali tadi. Dua kali ya.
0: Iya.
1: Mudahan Mbak Eli selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Gimana mudahan yang pendengar juga seberata kesehatan nyaman pulang esok kena empat masukan.
0: Nah,
1: ada pulsanya jualan.
0: Nah, itu Bang nukar dulu siap-siap ya kan.
1: Baik. Terima kasih tuh Mbak Eli.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yanti di Jalan Tembus. Terima kasih pendengar dan Sanak Perempat dan pastinya untuk pencinta lagu-lagu dangdut yang sudah bergabung di line telepon 3252602 di WhatsApp Pro4 juga ataupun di live TikToknya Pro4 untuk hari ini. Saya terima penelpon terakhir. Ada siapa di ujung sana? Halo, ayo goyang.
2: Goyang yo.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Yudi. Ini dia ada di Gampet.
0: Bang Yudi.
2: Iya.
0: Di
2: Gambut, di Gambut.
0: Gambut, Bang Yudi di Gambut ya. Selalu sehat.
2: Siapa nih?
0: Dengan lagunya pokoknya sudah ini ya, sudah terpilih nih. Tapi kalau boleh tahu mau lagu apa?
2: Banyak aja.
0: Oh, keterang banyak ya. Baiklah kalau begitu Bang Yudi.
2: Semuanya ya. Lalu.
0: Iya.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal Bali.
2: Amin.
0: Iya. Terima kasih Bang Yudi di Gambut sekaligus menjadi penelpon terakhir untuk kesempatan hari ini di Ayo Goyang edisi Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Semoga terhibur, bahagia selalu dan untuk kesempatan hari ini jika ada salah-salah, ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf, minta rela ya, lahir batin. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Tapi kami juga informasikan Ayo Goyang pendengar bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.

pernah bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Selamat sore, kabar Pro4 bersama Eli. Satpol Airut atau Satuan Polisi Perairan Wan Udara Polresta Banjarmasin menggelar aksi beberasih di Sungai Pamurus Baru, Kelurahan Pamurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Kegiatan yang ini melibatkan jajaran Polsek Banjarmasin Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, lawan jua Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Kasat Pol Airut Polresta Banjarmasin Kompol Dading Kalbu Adi memadahakan aksi lingkungan yang ini merupakan bagian dari gerakan Indonesia Asri yang menjadi jabaran program Asta Cita Presiden RI. Kegiatan juga menjadi tindak lanjut arahan Kapolresta Banjarmasin lawan Wali Kota Gasan terus menggalakkan gerakan kebersihan sungai. Menurut Dading, tanggung jawab Gasan menjaga kebersihan sungai kada hanya dibebankan pemerintah atau aparat saja, tapi juga seluruh pihak. Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat penting Gasan menjaga kondisi sungai tetap bersih. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

bersatu dengan bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sampai saat ini Anda mendengarkan siaran Pro 4 di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi streaming RRI Digital ya. Sore hari ini Anda yang barangkali baru saja memulai aktivitasnya, Anda sebagai pengusaha kuliner, sebagai pedagang ya, kemudian juga yang memiliki aktivitas untuk di sarana transportasi ya, memberikan layanan untuk para penumpang dan sebagainya, termasuk juga ada petugas keamanan dan petugas kesehatan, terus juga yang masih di pusat-pusat perbelanjaan yang aktivitasnya justru baru dimulai sore hari ini dan hingga nanti malam. Semoga selalu sehat untuk Anda, terus semangat, mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan, pekerjaan yang lakukan hari ini menjadi nilai ibadah dan pastinya juga terus dan tetap menghadirkan kebahagiaan untuk Anda dan juga keluarga. Selama beraktivitas tidak ada kendala, aman, selamat sampai nanti pulang berkumpul kembali bersama keluarga. Di kesempatan sore hari ini masih kami temani untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, nanti juga akan kami sertakan dengan beberapa informasi sampai jam 18 waktu Indonesia Tengah.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

orang Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung dari Banua untuk Indonesia.

Ya, itu tadi pendengar sudah beberapa lagu-lagu Banjar yang kita dengar dan nikmati. Mudah-mudahan suasana sore hari ini penuh bahagia untuk Anda. Apalagi yang sedang melepas penat ya, melepas lelah karena baru tiba di rumah, baru selesai dengan aktivitasnya. Semoga terhibur ya. Sementara pendengar Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Reskrim Khusus Polda Kalimantan Selatan melalui Subdit 4 Tipider kembali menggagalkan perdagangan bagian tubuh satwa yang dilindungi berupa 57,885 kg sisik tenggiling. Tidak hanya itu, pendengar, juga ikut diamankan ada dua parung burung rangkong. Polisi mengamankan tiga orang pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi lintas wilayah. Dan ini juga disampaikan bahwa pengungkapan dari kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara perdagangan satwa dilindungi sebelumnya. Jadi dengan bekal informasi dan juga analisis data dari telepon genggam tersangka dalam kasus yang terjadi sebelumnya, petugas kemudian menelusuri aktivitas jaringan tersebut hingga ke wilayah Kabupaten Tabalong. Pengungkapan ini merupakan

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.
3: Masyarakat Banjar punya satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat badamai. Adat badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

Baik, pendengar. Masih terus bersama di program 4 hingga saat ini. Sementara satu informasi yang juga kami hadirkan kembali di kesempatan sore hari ini, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, pendengar, mengapresiasi aksi kolaborasi Satpol Air Polresta Banjarmasin bersama UPTD PUPR. Ada juga lurah pengurus dalam dan juga Babin Kamtibmas dalam membersihkan sungai. Ya, kegiatan ini menjadi contoh nyata kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan sungai yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus identitas dari Kota Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai. Ya, diharapkan untuk aksi yang sama bisa terus dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, tapi juga kesadaran semua pihak termasuk masyarakat untuk menjaga

kah ratik nang pian buang sembarangan kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat petang, Habar Pro 4 bersama Eli. Suasana penuh kehangatan, wanjua kebersamaan mewarnai pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tingkat Kabupaten Balangan di lapangan bola desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juwai. Perhelatan Akbar Nang ini resmi dibuka langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, didampingi Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauji. Lawanjua dimeriahkan parade kafilah dari 8 kecamatan Wan Bazar UMKM nang ditujukan gasan mendongkrak perekonomian lokal. Lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dipastikan bergema membumikan bumi Sanggam selama 3 hari pelaksanaan. Perhelatan Akbar Nang ini mengusung tema nang syarat makna spiritual, mengetuk pintu langit dengan Al-Qur'an, membangun jiwa yang bersih dan masyarakat jiwa yang madani. Ketua Panitia MTQ Kabupaten Balangan Nanang Edward memadahkan apresiasi setinggi-tingginya gasan pemerintah Kabupaten Balangan atas dukungan penuh hingga terselenggaranya ajang syiar Islam Nang itu. Kesuksesan MTQ kada semata-mata diukur dari kemegahan panggung acara, tapi juga munculnya suasana gotong royong dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat yang menjadi ruh utama penyelenggaraan tahun Nang ini. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Terima kasih pendengar, sampai saat ini Anda masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Kaum muslimin dan muslimah khususnya, petang hari ini kami sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 18.18 menit waktu Indonesia Tengah. Maka terlebih dahulu kita akan resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran petang hari ini pendengar, surah Bani Israel ayat 12-17 yang akan dibacakan oleh Dr. Andes M. Ilyas.
1: Syaitanir Rajim.

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Saatnya kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk Anda yang sudah siap-siap, segera melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara nanti kami akan ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muttaqin Banjarmasin untuk malam hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Tetap bersama di Propat FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lima wa tadhakkara wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalana ila al khair wa bitagha'u wajillahum allati wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tiqaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai akhir masa nanti. Sebelumnya ulun minta rela, minta halal, minta ridho, karena malam ini takana ulun pulang yang menggantiakan. Karena mungkin pian ada aja melihat story sidin atau postingan sidin, kakak lagi auran membawa mama itu ke Penang, ke Malaysia berobat. Karena mama tuh ada penyakit gula, sudah lawas juga dah, sampai obat sudah juga, imbah itu suntik insulin sudah juga, tapi masih kada turun-turun. Jadi dibawa ke Penang hagan berobat. Insyaallah esok pagi sidin sudah pulih kesini. Doakan mudahan sehat, mudahan lancar, segala penyakit diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jar acil-acil ulun pernah tetamu lawan acil-acil waktu membawa mama tuh berobat ke mana, ke Citraland waktu periksa apa Ciputrak kalau salah namanya tuh. Imbah itu ada acil-acil sama penyakitnya gula juga. Aduh Jusidin, maaf banget gula nih, kayak kada hidup Jusidin. Hendak makan ini sariki dokter, hendak makan ini gula naik, seakan-akan makan tuh kayak hambar benar aja sih Den. Nah mungkin itu pang yang dirasakan oleh mama itu. Jadi sampai-sampai kami tuh apabila hendak membawa makan mama tuh ada bisi list menunya dulu. Pokoknya hindari mama tuh makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Bapaknya sih makan apa aku lagi aja sih Den. Nah karena orang bisi rasa tuh ngalihai ya. Nah, jadi minta rela benar aja sih, bahkan sih menyampaikan di Masjid Barul Hidayah kan kalau salah malam Rabu tuh, andai kata aja sih buhan pian nih melihat ulun nih meliburakan pengajian, imbah itu pian melihat ulun nih ceramah di pengajian lain, tampar ha ulun sih. Artinya apabila ulun nih jesidin nih meliburakan pengajian atau minta gantiakan pengajian antara tiga aja, amun kada urusan keluarga, urusan bini, urusan anak, atau urusan kuitan. Amun selain daripada tiga itu
pasti kudahuluakan pengajian dibandingkan yang lain, Jisiden. Jadi minta rela benar, Jisiden, takah dua minggu digantiakan. Ulun pun asa kada nyaman juga sebenarnya. Tapi namanya ading nih mau kada kawai baratnya. Same nawa apa'na kaja orang tuh. Jadi ulun nak melanjutakan apa yang sudah pernah ulun sampaikan di minggu yang sebelumnya tentang Imam Ali karramallahu wajhah yang ditakuni oleh kaum khawarij, mana yang lebih afdal, ilmu kah harta kah? Semalam sudah dua pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum khawarij. Yang pertama, jar Imam Ali lebih afdal ilmu karena ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta itu adalah warisan daripada orang-orang yang celaka di zaman dulu. Lalu kaum khawarij yang kedua datang pulang betakun, mana yang lebih afdal, ilmu kah harta kah? Dan Imam Ali tetap istiqomah, tetap konsisten menjawab ilmu yang lebih afdal. Karena jari Imam Ali, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu, ilmu yang menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaga lawan harta tadi. Lalu datang pulang orang yang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang sama, mana yang lebih afdal, ilmu kah harta kah? Lalu Imam Ali karramallahu wajhah menjawab, al-ilmu afdal minal mal. Jadi Imam Ali tetap ilmu yang lebih afdal dibandingkan dengan harta. Lalu kaum khawarij itu bertakun, bi ayyi dalil, apa buktinya ilmu itu lebih afdal dibandingkan harta? Lalu faqala, Imam Ali menjawab, li sahibil mal aduun kathir, wa li sahibil ilim sadiqun kathir. Jadi Imam Ali, ilmu yang lebih afdal. Kenapa? Karena kita ketika mempunyai ilmu, kita tuh banyak bisi kawan. Yang jelas kawannya ini kawan-kawan yang baik. Sedangkan ketika kita banyak bisi harta, maka kita pun akan banyak bisi musuh juga. Amun kada percaya, coba pian lihati pebisnis-pebisnis loh. Sikut menyikut. Bahkan ibaratnya jangankan pebisnis, bubuhan warung gen, higa mahiga ni nah sama jualan, tapi apa, saling memburukkan kadang-kadang. Nah sedangkan orang yang bisi ilmu, inya apa, akan banyak bisi kawan. Yang jelas apa, inya akan lebih katuju membagi ilmunya itu, saling berbagi masalah ilmu. Apabila dudukan dapat pulang ilmu hanyar, apabila tetamu lawan orang. Makanya kan sebenarnya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Nabi SAW menganjurakan lawan kita, hak sesama muslim antara kita berataan nih, ada lima hak yang Nabi, salah satunya apa, absyus salam bainakum, lontarakan salam di antara kalian. Walaupun kada kenal, walaupun kita kada pinandu, betamuan orang sama muslim di jalan, handak ke masjid misalnya, ada kita lewati tetangga kah atau orang komplek kah, kita tuh kada kenal, tapi apa, assalamualaikum. Maka kena berawal dari assalamualaikum tuh kena panjang kisahnya, kena kita aja bahari becetan pasti dimulai assalamualaikum sampai jadi bini ujung-ujungnya. Dimulai dari assalamualaikum ya. Tapi jangan juajar orang wahini itu apa? Apa yang merawa di pinggir jalan tuh. Yang pelecehan-pelecehan tuh. Kayak catcalling ya, catcalling ke catcalling ada tahu yolen. Nah, ini dengan orang yang mempunyai ilmu agama, inya amalkan ilmunya ketika Nabi menyuruh sesama muslim untuk menyampaikan salam, walaupun kada dikenal, maka bertambah kawan hanyar kena, bertambah pulang kawan hanyar, apalagi kawan ni sama-sama bisi ilmu agama, maka nyambung kena, saling berbagi ilmu kena, imbah itu pulang saling melengkapi, betakun masalah hukum dan lain-lainnya.
itu kelebihan orang yang bisi ilmu. Sedangkan orang yang bisi harta, jadi Imam Ali, orang itu akan banyak bisi musuh kena. Kenapa? Hiri mahiri kena. Sesama bisnis ini, bisnisnya digatuk sarik kena. Lalu kirim pasukan misalnya nih. Iya, sampai akhirnya apa? Betetanggaan, bemusuhan. Warung behigaan, bemusuhan. Melihat warung sebelah ini lebih rame, lalu timbul-timbul kena mencari hual kena. Padahal rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Rasa iri itu nah. Maka iri ini seprofesi kadang-kadang. Apabila pebisnis, hiriannya siapa? Pebisnis juga. Tapi apabila guru yang diiri siapa? Guru juga. Tapi insya Allah orang-orang yang memang berdakwah untuk lillahi ta'ala kada bakalan iri lawan melihat kawan ataupun guru lain lebih masyur. Kenapa? Karena dalam hatinya alhamdulillah ada yang menerangi umat di sana. Artinya kada uyuh aku kesana kemari, ada aja guru-guru lain yang pacangan menerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak contoh ibaratnya nih, antara pondok lawan pondok ibaratnya. Behirian gara-gara sebuting pondok banyak diisi murid, sebuting pondok kada banyak diisi murid. Misalnya hagan apa behirian, amun tujuannya sama-sama lillahi ta'ala. Jadi insya Allah amun guru tadi dasar bujur guru-guru yang lillahi ta'ala, kada bakalan iri bang melihat guru yang lain tuh jadwal maulid misalnya hibak misalnya. Sampai takal luar bulan maulid misalnya nih. Kan banyak orang melihat di YouTube-YouTube tuh masih ada acara peringatan maulid nabi dan lain-lainnya. Ya mungkin itu bang pembuktian orang cinta lawan Nabi Muhammad. Bahkan minggu yang lalu kayak malam Kamis yang waktu di Pondok Indah tuh maulitan, ulun tuh hadir acara maulid, itu sudah keluar bulan maulid juga sekaligus mengadakan haul almarhum abah itu. Jadi ulun yang mewakili keluarga saat itu, ceramahnya Ustaz Ilham Humaydi kalau salah. Jadi Sidin, kada masalah sih Sidin. Bulan maulid tuh ibaratnya orang memperingati maulid tuh sudah tak keluar. Bahkan itu yang menjadi pembuktian cinta kita lawan Nabi Muhammad. Kayak kita nih, bulan Ramadan, alhamdulillah Al-Quran dibaca, imbah itu pulang puasa-puasa dilanjutkan ke puasa 6 Syawal, dilanjutkan ke Senin Kamis. Berarti apa? Ramadannya tuh berberkah. Kayak itu pun juga di bulan maulid ini tiap harinya hadir maulid. Kan amun kita melihat itu di bulan maulid tuh tiap hari tuh ada aja acara maulidan. Tiap harinya acara maulid nih. Pas keluar daripada bulan maulid, kenapa kada rajin lagi bulan maulid bemaulidan? Bahkan kan dikatakan dalam syair itu apa? Walau anna amilna kulla hinin li ahmad maulidan qad kana wajib. Andai kata orang tuh menggawi ada akan maulid nabi setiap hari, setiap waktu, maka itu sebuah kewajiban bagi kita umatnya Nabi Muhammad, karena kita membuktikan cinta kita lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun bulan maulid sudah kadada lagi ibaratnya, maka istiqomahkan bulan maulid tadi seminggu sekali kah, seminggu dua kali kah, amun kada kawa jua misalnya sebulan sekali kah, asal istiqomah terus. Karena kan amun kita tuh hendak membaca dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 kalau salah, imbah itu di bab nikah, di situ ada cerita yang mana seorang laki-laki yang ada di negeri Syam, Hasanus Surah, yang bungas, yang inya lagi mengendarai kudanya tuh. Kalau enggak salah, di mana ulun pernah mendengar yo lah. Kalau asal Guru Rasid ada mengesahkan itu, tadi ingat ulun. Di dalam I'anatul Talibin juz 3 tuh ada seorang laki-laki yang inya tuh bagus rupanya. Imbah itu lagi menaiki kuda. Seketika kudanya tuh apa? Amuk kudanya tuh. Imbah itu tegugur si penunggang ini. Singkat cerita kudanya ini merumpak lawan anak raja. Kalau kada salah saat itu yang menjadi rajanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan kalau kada salah. Imbah itu terumpak ke anak raja tadi, faqatalahu. Lalu kuda tadi apa? Membunuh lawan anak raja tadi.
wawassalal khabar ilal khalifah. Sampai akhirnya apa? Khalifah dipadahi. Raja, anak pian meninggal raja ai. Jeraja, anakku yang mana? Tuh anak pian yang bemainan di muka rumah. Maka yang dirumpak nih anak kesayangan raja pulang. Anak raja bahari kada datang. Pengawal-pengawal kayak wah ini ibaratnya di jalannya harus pakai apa namanya tuh? Tut apa namanya tuh? Pakai patwal dan lain-lainnya. Hidup sederhana aja. Bahkan namun kita melihat ibaratnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, di suatu malam khalifah Sayyidina Umar bin Khattabnya apa? Lagi menulis tugas-tugas kenegaraan. Dan saat itu apa? Ditemani oleh sebuah lilin atau lampu apa jorang bahari itu, lampu serpong yang berminyak tuh. Sampai akhirnya apa? Datang salah satu rakyat atau salah satu penghuni di kota Madinah saat itu. Lalu ditakoni oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wahai fulan, ikam datang ke wadah aku ini sebagai rakyatkah atau sebagai sesama kaum muslimin? Lalu jersi laki-laki ini, ulun datang sebagai sesama muslim, ulun hendak curhat masalah pribadi ulun. Lalu jersi khalifah Sayyidina Umar, amun kayak itu, ditiup sidin lilin tadi, ditiup sidin lampu tadi. Lalu protes saya, si laki-laki yang dihadapan nih, wahai khalifah, kayak apa kita bercurhatan, kayak apa kita berkesahan, amun kadap kayak ini. Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kam tahu lah jisidin, lampu yang menyala tadi, itu adalah hasil daripada duit kaum muslimin. Artinya apa? Duit negara. Apabila aku meladani ikam dengan pakai duit negara, korupsi aku, temakan hak orang aku, temakan hak kaum muslimin aku. Jadi amun ikam datang secara pribadi mencurhatkan masalah pribadi, maka apa? Maka kita kada boleh pakai duit negara. Nah itu zaman khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Amun zaman wah ini kada tahu juga kayak apakah, bahkan mobil dinas tak pantai ibaratnya. Nah sampai akhirnya apa, khabar ke wadah raja, raja anak pian mati. Kenapa jadi sampai mati aja raja? Dirumpak kuda. Di situ apa, raja itu sarik benar. Sampai akhirnya apa, raja memerintahkan kepada pasukan-pasukannya, ayo kumpulkan pasukan berataan, tangkap siapa ampun daripada kuda tadi. Singkat cerita, terdapat si ampun kuda tadi. Lalu ditangkap, lalu digiring menuju ke wadah raja yang sudah menanti dengan berapi-api aja orang tuh. Sarik banar. Pokoknya aja raja, anakku mati, aku hendak dibalas dengan mati juga. Pakai hukum kisos al-qatlu bil-qatli. Orang yang membunuh dibalas dengan dibunuh juga. Lalu ketikanya lagi digiring menuju ke wadah raja, di situ apa? Terdesaknya, lalu berucap di dalam hatinya, jarinya, in khallasani Allah, andai kata Allah meloloskan aku daripada hukuman raja ini, maka aku akan mengadakan yang namanya walimatan, sebuah jamuan atau bahasa kita tuh berselamatan, azimatan yang sangat besar, wastukri'a fiha maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya itu apa, dibacakan maulidnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadakah ini yang namanya tawassul jar orang tuh ketika lagi terpadasak, maka kiau jar, ya saman, ya saman, ya saman pun julun misalnya. Lawan wali ja kita bertawassul kabul, apalagi lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini bertawassul atau bahasa kita tuh kayak bernazar juga. Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala nijinya mengabulkan, membebaskan aku daripada apa? Daripada hukuman si raja tadi, maka aku hendak mengadakan selamatan ganal-ganalan. Wastukri'a fiha maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya itu apa, dibacakan maulidnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Terserah aja maulid apakah, maulid azabkah, maulid dibaikah, maulid simtud duralkah, dan lain-lainnya.
sampai akhirnya apa? Didatangkan ke wadah si raja tadi, lalu dihadapkan sampai akhirnya apa? Raja melihat yang membunuh anaknya tadi, lalu di situ apa? Ketika itu juga raja timbul-timbul tertawa. Padahal nih sarik benar nih, timbul-timbul raja nih tertawa. Bahkan pengawal-pengawal yang disuruh untuk menangkap tadi terheran-heran, bingung. Tadi raja menyuruh kami apa dalam keadaan sarik benar. Seakan-akan apa? Pasti dah laki-laki ini pacangan dibunuh. Tapi kenapa tiba-tiba pas didatangkan timbul-timbul raja ini tertawa? Sampai akhirnya apa raja berkata, jer raja nih, ikam menyihir aku, kejar raja. Jer laki-laki tadi, demi Allah, ulun kada bisa main sihir-sihiran. Ulun kada bisa main santet-santetan dan lain-lainnya, apalagi pirunduk yang hanyar nih misalnya. Kada bisa ulun rajai. Bapang jer raja, kenapa hatiku timbul-timbul lunak? Yang awal-awalnya tuh aku sarik lawan ikam, timbul-timbul apa? Timbul-timbul hatiku nih kayak hendak memaafkan lawan ikam. Coba pang kesahakan jer raja, mulai awal kejadian sampai ikam digiring ke sini, apa yang ikam lakukan? Apa yang ikam katakan? Lalu dikisahkannya suatu hari jenya, mulai ulun naik kuda, karena itu kebiasaan ulun naik kuda, sampai akhirnya apa? Kuda tadi amuk. Karena namanya makhluk hidup ibaratnya nih, kata kau diatur-atur ibaratnya, amun kendaraan masih kawa kita, apabila pina tegas benar, lapas. Amun kuda di kada kau diapa-apai lagi lah, amun inya kedemut misalnya, kau lah dibujuk-bujuk. Karena manusia bisi akal, bisi hati ibaratnya, kayak bini aja tuh yang siang jalan, kau lah dibujuk kayak itu, kau lagi dah. Sampai akhirnya apa, si kuda ini amuk, imbah itu tergugur aku jenya, imbah itu kada kawa lagi menangkap. Lalu kuda tadi keliling-keliling di negeri Syam, sampai akhirnya apa, kuda tadi masuk ke pekarangan rumah pian, lalu merumpak anak pian yang lagi bermainan, sampai akhirnya apa, meninggal dunia. Kada tahu om lah, amun dari kata-kata di kitab tuh merumpak bang, tapi biasanya kuda tuh meninjak bang ibaratnya. Sampai akhirnya apa, ketika itu juga jenya, aku nih apa, merasa takutan benar, gugup benar. Mbah yo, yang dibunuh nih anak raja masalahnya. Andai kata yang dibunuh nih anak tetangga, mungkin masih kawa dipanderakan secara keluargaan. Ini anak raja, anak orang nomor satu di negeri itu. Sampai akhirnya apa, dagup-dagup jantung, sekalinya apa, dasar bujur, ada yang menggerebek rumah. Lalu yang dilihat adalah pasukan-pasukan raja. Sampai akhirnya digiring ke wadah pian, lalu nya ulun berucap di dalam hati, andai kata Allah menyelamatkan aku daripada musibah ini, daripada hukuman ini, maka aku hendak mengadakan yang namanya walimah, selamatan ganal-ganalan, yang mana di dalamnya dibaca akan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita aja kadang-kadang terpedasak ibaratnya nih, kadang-kadang berucap dalam hati, ya Allah, amun ulun sembuh Tuhan nai, unak ziarah ke Basirih Tuhan nai. Timbul-timbul apa? Sembuh sekalinya. Ya kan, amun sudah terpedasak tuh kada kau diapa-apai lagi. Mungkin pian-pian yang pernah merasa yang kayak hendak mati, mungkin nih ibaratnya nih. Mungkin ada kayak kawan ulun aja ada ja, garing-garing. Garing tapi kayak aduh kayak bah ciri-ciri sudah nih jar. Lalu di situ macam-macam nazar, hendak ziarah Wali Songo lah, hendak ziarah Basirih lah, hendak menyembelih kambing lah, sampai akhirnya apa, sembuh, kada jadikan kambing Tuhan nih, itik aja ginjer. Bahkan ulun pernah juga sekali, waktu masih mondok di Lawang, kalau kada salah, bulik dari Lawang kalau kada salah, naik pesawat, hendak menuju Syamsuddin Nur nih, seketika itu apa, kelihatan sudah daratan nih. Sampai akhirnya apa, dihadang-hadang, kada mendarat juga pesawat nih. Sekalinya apa, pesawat tuh berkeliling-berkeliling. Lalu, karena kami nih para kelawan pramugara, pramugari lah saat itulah. Kami takut nih ya pramugari nih, kenapa belum mendarat-darat aja lagi, antri kah? Jar pramugarnya kada, bannya kada keluar. Ngomak di situ, maka masih bujang nih. Situ macam-macamnya lagi, doa-doa, ayat kursi, ayat-ayat macam-macam tak keluar berataan nih, berataan.
sampai jerkawan kita benadarnya sudah najar. Apabila selamatan kita, kita ziarah ke Basirih, kita maandak kain kuning. Aja dah, sama-sama kita sudah tuntung dah benadar nih. Imbah itu sekalinya apa? Pilotnya kah bepandir mulai dari dalam jar pilotnya. Kita sama-sama berdoa lah jar mudahan keluar bannya jar. Makinnya ai gugup di situ. Imbah itu kita tambah ziarah kelampaian pulang. Dan alhamdulillah ibaratnya mau ibaratnya keluar bannya kan. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang waktunya kita tetap ada sak. Tapi alhamdulillah niatan kita tuh kadang-kadang baik ibaratnya. Jangan sampai ibaratnya Tuhan andai kata ulun selamat Tuhan nih, pokoknya malam ini Tuhan nih jar ulun pacangan menraktir kakawanan mabok-mabokan jar misalnya. Nah itu kan yang kada baik ibaratnya. Sampai akhirnya apa? Raja tadi mendengar kisahnya tadi. Lalu jaraja qad afauta anka, ku ampuni kam jaraja. Ku bebasakan nikam, ku halalakan darah anakku daripada perbuatan nikam. Dan bukan hanya itu yang dilakukan oleh raja. Nah jaraja duit 1000 dinar hagan nikam. Hagan ikam melaksanakan acara walimah tadi yang mana di dalamnya itu apa dibacakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini aja kita kalau melihat ibaratnya nih Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang lawan umatnya itu bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menolong umatnya bagi umatnya yang ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah kadada alasan lagi untuk kita kada memperingati maulid, untuk kita kada membaca salawat kepada Nabi, karena jelas sudah semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, semakin kita dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amun sudah dikenal oleh Nabi, otomatis apa? Dicintai oleh Nabi. Amun sudah Nabi Muhammad cinta lawan hambanya tadi, lawan umatnya tadi, maka Allah pun akan mencintai lawan si hamba tadi. Jadi walaupun misalnya nih bulan maulid sudah keluar ibaratnya, maka apa? Tetap laksanakan maulid tadi. Tiap malam Senin kah? Tiap malam Jumat kah? Malam apa aja yang mana kita itu kada sibuk. Dan bahkan namun perlu apa? Kita luangkan waktu kita untuk membaca maulid tadi. Seapa ada ibaratnya amun kita hendak membaca berduduk. Apalagi wah ini kan hampir setiap HP itu ada aplikasi-aplikasi yang namanya apa? Maulid-maulid itu. Handak maulid Habsyi kah? Handak maulid Azab kah? Handak maulid Dibai kah? Handak maulid Diyaul Lame kah? Handak maulid Syariful Anam kah? Terserah kita aja yang mana kita itu ada bisi ikatan lawan maulid tadi. Apalagi kan ini kan lagi momen-momen haul daripada pengarang maulid Simtud Durar, yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ibaratnya. Bahkan kan namun kita membaca dalam sejarahnya itu Habib Ali Al-Habsyi itu apa mengarang maulid Simtud Durar itu apa di umur 68 kalau kada salah. Artinya apa? Sudah tua benar di situ bang ibaratnya nih jar orang tuh yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang tadi semakin panjang umurnya, tapi apa? Semakin banyak dan semakin baik jua gawian-gawiannya. Itu yang kita pinta lawan Tuhan. Ya Allah, mudahan pian panjangakan umur kami Tuhan nai di dalam beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Amun panjang umur, tapi semakin jahil, panjang umur, semakin maksiat kepada Allah, lebih baik cabut Tuhan nai. Semakin tua misalnya semakin jadi. Pokoknya ibaratnya nih, si Kai ini misalnya, si Nini ini misalnya, pokoknya setiap ada maksiat si Dinpang dah panitianya. Misal nih ibaratnya nih. Nah itu kan semakin tuha ibaratnya, semakin melupakan lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hendaknya semakin dipanjang akan Tuhan umur, semakin kita itu bertambah terus amal ibadah lawan Allah. Misalnya nih, yang bahari kada sempat ke pengajian kena mengejar dunia, pas sudah Tuhan nih barang ibaratnya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, tuntut ilmu.
Bahari mungkin kada sempat ibaratnya sembahyang tarawih 20 rakaat karena kesibukan dan lain-lainnya. Wah ini tuha sudah, anak ada ja sudah, cucu ada ja sudah, kada ada lagi kepikiran masalah dunia. Ayo gawi tarawih tadi 20. Tapi jar orang bahari apa, amun sudah tuha tuh kada maksimal jua lagi, amun kada dianum yang beramal ibadah tadi. Tapi itu pang kadang-kadang pikiran-pikiran manusia nih seakan-akan merasa panjang umur itu. Aku kena gin taubat jar pas sudah umur 30, aku kena gin taubat mahadang umur 50, aku kena gin beramal ibadah mahadang umur 70. Pertanyaannya, siapa yang wani menjamin hidup kita tuh sampai umur ke situ? Kadada yang waninya ibaratnya. Makanya Imam Malik bin Anas pernah suatu hari apa, mimpi lawan malaikat Israel. Sampai akhirnya apa, malaikat Israel tuh memberikan isyarat kepada Imam Malik bin Anas. Ketika Imam Malik bin Anas yang pemilik mazhab Imam Malik ini betakun lawan malaikat Jibril, betakun lawan malaikat Israel, ketika malaikat Israel itu datang ke wadah ke wadah Imam Malik bin Anas, wahai malakul maut, apabila aku meninggal dunia, berapa lawas lagi aku di dunia ini? Lalu dijawab oleh malaikat Israel dengan isyarat 5 jari. Lalu ketika itu terbangun Imam Malik bin Anas ini, apa yang diberikan isyarat oleh malaikat Israel nih? Apakah 5 menit lagi aku pacangan mati? Apakah 5 jam? Apakah 5 hari? Apakah 5 bulan? Apakah 5 tahun lagi? Sampai akhirnya apa? Pada malam itu Imam Malik bin Anas kepikiran kada kawaba apa-apa ibaratnya nih, gelisah apabila ajal kuni datang dihadangi 5 menit masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Imbah itu sampai ditunggu 5 jam belum meninggal jua lagi. Lalu keesokan harinya Imam Malik datang ke wadah orang alim di zaman itu yang faham dengan takwil mimpi. Lalu didatangi Imam Malik, Imam Ibnu Sirin yang paham dengan takwil mimpi. Lalu di situ Imam Malik betakun kepada Imam Ibnu Sirin, wahai Imam Ibnu Sirin, aku malam tadi mimpi didatangi oleh malaikat Israel. Aku betakun lawan malaikat Israel, apabila aku ni meninggal dunia. Lalu malaikat Israel memberikan syarat, memberikan isyarat 5 jari. Dan aku kada tahu apa makna 5 jari ini. Apakah 5 menit? Tapi sudah lewat ja Imam Malik. Apakah 5 jam? Sudah lewat juga. Apakah 5 hari? Sudah lewat juga. Apakah 5 bulan? Sudah lewat juga. 5 tahun? Lewat juga. Belum lewat leh. Nah, Isa yang lewat sudah. Amun kayak itu, wallahu alam bisawab. Ulun banyak-banyak minta rela, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, sehat wal afiat di dalam beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan memberikan kepada kita rezeki yang halal lagi berberkat, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman, hidup pun dalam keadaan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promo TFM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Tadi kita sudah ikuti pengajian malam ceramah agama rilai langsung dari Masjid Raya Sabiul Muhtadin Banjarmasin. Dan Sanang Perompat yang seberataan masih bersama kami di Promo TFM dengan sajian lagu-lagu Islami hingga pukul 20 nanti. Tetap bersama kami di Promo TFM Suara Budaya Banjar.

Sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Harta seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habat Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Polda. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR bersama Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Mutakin meninjau penyaluran bantuan baju barasi gasan warga Kelurahan Kuin Kerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat. Bantuan yang itu disalurkan menyusul dampak kemarau panjang nang maulah sebagian warga kangalihan mendapatkan baju barasi. Di Jalan Kuin Selatan, PM Banjarmasin menyiapkan 4 tandon baju barasi di sejumlah titik gasan memenuhi keperluan masyarakat. Dalam peninjauan yang itu, Yamin memadahkan penyaluran banyu barasi dilakukan gasan membantu warga nang belum mendapatkan layanan banyu secara optimal akibat terbatasnya ketersediaan banyu baku. Sidin juga bersama Kapolresta, jajaran direksi PM Banjarmasin, lawan juga komisaris memantau sekaligus menyalurkan banyu barasi. Di Kelurahan Kuin Kerucuk nang ini ada 4 tandon. Menurutnya Min, banyu barasi diangkut memakai mobil tangki kemudian ditampung di tandon nang ditempatkan di sejumlah titik supaya mudah diakses oleh warga. Sinjo masih akan distribusi banyu barasi akan terus dilakukan hingga kondisi banyu baku kembali normal. Memang ini adalah wilayah nang kada sampai tersalurakan banyu, sehingga Bubuan Sidin mengantisipasinya dengan menyiapkan tandon lonjo mengantar menggunakan mobil tangki, dan mungkin ada juga di beberapa daerah lain. Yamin berharap kemarau panjang lawan keterbatasan banyu baku segera berakhir sehingga pelayanan banyu barasi kepada masyarakat dapat kembali normal. Tentunya kita sabaratan berharap nang ini ancap cepat berlalu, lawan jauh kondisinya ancap juga pulih lagi. Gasan di Kelurahan Kuin Kerucuk ada 4 tandon di 4 titik lokasi gasan penyaluran banyu barasi. Sementara itu, warga Kelurahan Kuin Kerucuk, salah seorang warga juga mengaku gangguan banyu ledeng telah dirasakan sekitar 1 bulan meski tekanan masih mengalir. Debit banyu halus lawan juga rasanya masin sehingga kada dapat digunakan gasan konsumsi. Sebulan nang lalu banyu ledeng di sana kada jalan, bisa juga jalan cuma kada daras keluarnya dan banyunya juga masin. Semoga air banyunya berjalan normal, kada asin lagi supaya kada ngalih gasan dikonsumsi. Demikian kabar perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan tenang perompat, saat lagi kita mendengarkan mini drama untuk edisi hari ini di 2 Oktober 2026, pada Jumat malam hari ini. Senang-senang perompat, tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.
2: Mini drama radio persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Legenda Gunung Batu Benawa, naskah karya Helda Wati, dengan pendukung cerita Diang Ingsun diperankan oleh Eli, Raden Penganten diperankan oleh Kian, Putri Bangsawan diperankan oleh Sari. Selamat mengikuti. Pada zaman dahulu kala, di pedalaman Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Pagat, hiduplah seorang janda tua bernama Diang Ingsun bersama anak semata wayangnya, Raden Penganten. Kehidupan mereka sangat sederhana, bergantung pada hasil kebun dan berburu di hutan. Namun, kasih sayang sang ibu kepada anaknya begitu melimpah.
3: Raden, anakku, kemarilah nak. Ibu sudah menyiapkan sedikit hasil kebun untuk makan siang kita hari ini. Makanlah yang lahap ya nak.
4: Terima kasih ibu. Tapi ibu, ada hal penting yang sejak kemarin mengganggu pikiranku. Setiap hari kita hidup seperti ini, hanya cukup untuk makan hari ini. Aku ingin mengubah nasib kita bu.
3: Mengubah nasib? Apa maksudmu nak?
4: Aku bertekad untuk pergi merantau ke negeri seberang. Aku ingin bekerja keras, mengumpulkan kekayaan, dan mengangkat derajat keluarga kita agar ibu tidak perlu lagi hidup menderita di masa tua.
3: Merantau? Oh, Raden, ibu sudah tua, nak. Hanya engkau satu-satunya tambatan hati dan keluarga yang ibu miliki. Ibu takut kalau terjadi apa-apa padamu di negeri orang nanti.
4: Jangan khawatir, Bu. Tekadku sudah bulat. Doakan saja anakmu ini agar sukses di tanah perantauan.
3: Baiklah, jika itu sudah menjadi kemauan kerasmu, nak. Ibu merestuimu. Tapi, jaga dirimu baik-baik di negeri orang. Ingatlah untuk selalu jujur. Dan jika kelak engkau kembali, bawakanlah ibu sekedar oleh-oleh kecil dari sana ya.
2: Tahun demi tahun berlalu di tanah perantauan. Raden Penganten bekerja dengan rajin dan jujur. Kejujurannya membuat seorang saudagar kaya mempercayainya, hingga ia berhasil membangun usahanya sendiri dan menjadi sangat kaya raya. Tak hanya itu, Raden Penganten juga berhasil mempersunting seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Hingga suatu hari, timbul niatnya untuk berlayar kembali ke Desa Pagat.
5: Kanda, kapal megah yang Kanda beli ini sungguh luar biasa. Seluruh perhiasan dan barang berharga milik kita muat di dalamnya. Apakah kampung halaman Kanda masih jauh?
4: Sudah dekat, Adinda. Sebentar lagi kita akan sampai di pelabuhan Desa Pagat. Dinda akan melihat betapa besarnya kekayaan yang aku bawa pulang untuk membuktikan kesuksesanku.
2: Kabar kedatangan kapal mewah Raden Penganten terdengar cepat di seluruh Desa Pagat. Jiang Insun yang telah tua renta dan berpenampilan sangat bersahaja, berlari tergesa-gesa menuju pelabuhan dengan hati yang berbunga-bunga.
6: Raden anakku, engkau sudah kembali, nak. Ini ibumu, nak. Diang Ingsun.
5: Kanda, siapakah wanita tua rentan berpakaian kusam itu? Mengapa ia memanggilmu anakku? Apakah dia ibumu?
7: Apa? Ibu? Hei, perempuan tua. Jangan sembarangan mengaku-ngaku. Aku tidak kenal siapa kamu. Ibuku sudah lama meninggal dunia. Jangan mengotori kapalku dengan penampilanmu yang menjijikan itu.
6: Raden, ini ibumu, nak. Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau tega tidak mengakui ibumu sendiri? Hanya karena penampilan ibu seperti ini, nak. Mana oleh-oleh yang kau janjikan dulu, nak?
7: Pergi dari sini. Pengawal, halau perempuan tua ini. Awak kapal, putar haluan. Kita tinggalkan pelabuhan ini sekarang juga.
2: Betapa hancur dan sakitnya hati Diang Ingsun melihat anak kandung yang disayangi sepenuh jiwa tega membentak dan menolaknya demi gengsi. Dengan hati penuh kekecewaan yang mendalam, Diang Ingsun bersujud

telah melahirkan, hamba telah mengasuh dan menyayanginya. Namun hari ini ia telah melupakan ibunya sendiri. Dan jika ia benar anak kandungku yang durhaka, berikanlah ia balasan yang setimpal atas perbuatannya.

0: kita, kapal kita terguncang hebat. Tolong, Kanda, tolong.
1: Ampun, ada apa dengan cuaca ini? Kapal kita pecah. Ampunkan aku, Ibu. Ampunkan aku, Ibu.

topan menghempaskan kapal Raden Penganten hingga pecah menjadi dua. Seluruh isi kapal beserta anak durhaka itu tenggelam dan binasa di dasar perairan. Adapun bekas pecahan kapal megah tersebut terlempar ke daratan dan perlahan berubah menjadi sebuah gunung batu besar. Oleh masyarakat desa Pagat, gunung batu tersebut dinamakan Gunung Batu Benawan. Dari cerita legenda Gunung Batu Benawan, kita dapat mengambil pelajaran bahwa perbuatan durhaka terhadap orang tua sangat dimurkai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seorang anak seharusnya selalu berbakti, mengasihi, menghormati, dan menyayangi orang tua yang melahirkan dan membesarkannya tanpa memandang harta ataupun rupa. Demikian mini drama radio dengan judul Legenda Gunung Batu Benawa, naskah karya Helda Wati, dengan pendukung cerita Yang Insun diperankan oleh Eli, Raden Penganten diperankan oleh Kian, Putri Bangsawan diperankan oleh Sari. Terima kasih dan sampai jumpa.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Budaya Banjar dan Sanak Prompat, pertemuan bulan di Tembang Borneo edisi malam hari ini dan Sanak, tentunya di hari Jumat, tepatnya di 2 Oktober 2026, mengawani bubuhan dan seberataan malam hari ini dengan apapun nang bubuhan pian gawi tentunya nih masih bersama Ulun Helda, dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Kalimantan yang menarik dengan juga informasi-informasi tips-tips menarik nang Ulun habarakan Ulun infokan di ruang dengar bubuhan pian seberataan di mana aja berada. Dan Sanak Prompat tetap bersama kami di Prompat FM, suara budaya Banjar.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4 masih di Tembang Borneo malam hari ini, masih mengawani hubungan dan seberataan dengan sajian lagu-lagu Kalimantan dan juga informasi tips-tips kesehatan menarik nih di malam hari ini. Ya, dan Sanak Pro 4, kesibukan bagagawian atau menjalani aktivitas sehari-hari ini rancak mula bubuhan pian atau seorang nih mengabaikan keperluan gizi kita nih. Padahal nih, dan Sanak, pola makan seimbang ini membantu tubuh kita memperoleh nutrisi yang diperlukan guna mendukung aktivitas harian kita. Dimana dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, gizi seimbang ini mencakup beragam zat gizi sesuai keperluan tubuh kita. Penerapannya ini juga memperhatikan jenis makanannya juga nih, nang kayak apa porsinya, lawan juga jadwal makan yang teratur. Kemenkes juga menganjurkan penerapan pola makan seimbang melalui panduan isi piringku dengan setengah piring berisi sayur, lawan juga buah. Sementara itu nih, nang Sanak, setelah bagian lainnya diisi makanan pokok dan lauk pauk, agar lebih praktis seseorang juga dapat menyusun rencana menu sebelum memulai aktivitas hariannya nih. Perencanaan yang ini pastinya membantu gasan menyiapkan bahan makanan, lalu juga mengurangi kebiasaan memilih makanan secara terburu-buru. Menyiapkan bekal dari rumah ini juga dapat membantu menjaga keseimbangan menu harian kita nih. Pilih makanan pokok, sumber protein, sayuran, lawan juga buah, agar bekal atau sangu makanan kita ini mencakup kelompok pangan yang beragam. Kemenkes juga menjelaskan nih, dan Sanak, bahwa masyarakat atau bubuhan pian seberataan ini dapat menyesuaikan pilihan makanan pokok dengan kebiasaan lawan juga ketersediaan pangan setempat. Sumber proteinnya nih juga perlu hadir dalam menu sehari-hari, gasan melengkapi keperluan gizi kita. Dimana pada kanjuan ini, Sanak, pola makan sehat ini mencakup konsumsi beragam sayurannya, buahnya, kacang-kacangannya, lawan juga biji-bijian utuh nih. Sering dimana jenis-jenis makanan ini maulah atau jekawa membantu melengkapi asupan vitamin, mineral dan juga serat nih. Selain mengatur makanan, Wan Pian juga perlu membiasakan diri gasan minum banyu putih yang cukup sepanjang hari nih, Rang Sanak. Selain itu juga nih, Rang Sanak, membawa botol minum sendiri ini juga kawa membantu mengingat keperluan cairan saat bekerja atau bepergian. Jadi jangan sumpah nih kalau membuat tumbler atau membawa minuman sendiri dari rumah larang tenang merompat, dan lebih baik ini baju putih nih yang sana. Pola makan seimbang ini juga perlu juga berjalan bersama dengan kebiasaan hidup yang sehat juga nih. Dimana Kemenkes juga menganjurkan aktivitas fisik rutin, menjaga berat badan, dan menerapkan kebersihan sebelum makan. Nah, penting juga

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan

Bancar dan Sanak. Erosanak, menjaga kesehatan jantung agar tetap prima. Ini seringkali terasa rumit atau ngali nih biasan banyak orang nih dan sana. Padahal nih langkah sederhana ini bisa dimulai dari memperhatikan isi piring setiap hari. Dikutip dari berbagai sumber kesehatan nih, sejumlah makanan sehari-hari ini ternyata nih dan sana bisa merawat jantung sekaligus lambung kita. Ada 5 jenis makanan nih yang dapat dikonsumsi untuk merawat organ vital tersebut. Di antaranya yang pertama nih apel nih yang sana. Apel nih mengandung antioksidan quercetin dan polifenol yang membantu mencegah tekanan darah tinggi, serta pektin di dalam buah apel ini juga mampu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit nih yang sana. Yang berikutnya ada alpukat. Alpukat membantu menurunkan kolesterol jahat yang jika menumpuk bisa menyumbat pembuluh darah jantung kita. Buah ini juga mendukung bakteri baik di saluran cerna sehingga mengurangi peradangan juga nih. Habis itu ada bawang putih. Nah, apabila mengonsumsi bawang putih, ini juga bisa membantu mengendalikan kolesterol dan menurunkan trigliserida nih, pemicu utama penyakit kardiovaskular. Bawang ini yang satu ini memiliki sifat prebiotik sehingga baik untuk pencernaan jika dikonsumsi. Kacang almond ini juga nang sanak, lemak sehat dari kacang almond ini membantu mencegah tekanan darah tinggi dan menurunkan kolesterol jahat. Setelah itu ada ikan salmon. Nah, kandungan omega 3 di dalam ikan salmon ini dapat membantu meredakan peradangan, lawan juga menurunkan trigliserida.

sih, ikan salmon ini juga dapat mempermudah proses pencernaan khususnya untuk lambung nih. Di mana kelima makanan ini perlu dikonsumsi rutin agar manfaatnya terasa optimal. Kombinasi pola hidup sehat ini juga tetap jadi kunci utamanya nih dan sana dapat mencegah penyakit jantung. Meski begitu nih, sana konsumsi makanan yang sehat ini kadang menggantikan pemeriksaan medis juga nih. Jika keluhan jantung atau lambung tetap muncul, konsultasikan pastinya ke dokter dan tetap juga dianjurkan.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.
1: 100 merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

Kabar promot bersama Unhelda, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengapresiasi aksi kolaborasi Satpol Air Polresta Banjarmasin bersama UPTD PUPR Lurah Pemurus Dalam lawan juga Babin Kamtibmas dalam membersihkan sungai. Pada Jumat pagi 2 Oktober 2026, kegiatan yang ini menjadi contoh nyata kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan sungai yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus identitas Kota Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai. Sidin berharap aksi serupa juga harus dilakukan secara bersama-sama dan kada hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran masyarakat bisa menjaga kebersihan lingkungan khususnya sungai dinilai menjadi kunci agar fungsi sungai tetap terjaga. Sidin juga mengingatkan masyarakat agar kada lagi membuang sampah sembarangan terutama ke sungai. Kebiasaan yang itu dinilai dapat mengganggu kebersihan lalu juga fungsi sungai serta berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Jangan membuang sampah ke sungai, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kita bersama-sama menjaga sungai, insya Allah sungai kita akan tetap berasih, lawan juga terjaga. Yamin menegaskan upaya menjaga sungai memerlukan semangat kebersamaan lawan juga gotong royong, seluruh elemen masyarakat, pemerintah, aparat, lawan juga warga harus bergerak dalam satu langkah untuk mempertahankan sungai sebagai bagian dari kehidupan di lawan juga identitas kota. Kayuh baimbai, kita bersama-sama menjaga sungai dengan semangat kebersamaan, kita wujudkan Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai, nang sungainya tetap berasih, lawan juga terjaga. Demikian kabar promot pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar promot selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Berempat, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Berempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar dan sanak perompak bertemu buang lawan Ulun Helda di Ragam Budaya bersama Bacangkurah edisi malam hari ini. Hari Jumat, tepatnya di 2 Oktober 2026. Nah, dan sanak perompak, pada malam hari ini kita akan membahas topik mengenai makan nasi kawah. Ini apa ini makan nasi kawah? Dan kita sudah kedatangan narasumber kita tentunya di Bacangkurah malam hari ini. Kita ditemani dengan ada Bapak Nurholis Majid dan juga Bapak Arif Rahmana Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kayak apa kabarnya nih malam hari ini, Nek?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Arif, anu nih, jarang.
2: Wah, bisa benar.
0: Bisa benar sih, seseorang hajar aja sih.
1: Jarang, empat. Saul lah, kalat macam-macam alasan.
0: Ayo, tapi hari ini kembali ditemani oleh Bapak Arif lagi ya kalau.
2: Iya.
0: Alhamdulillah nih kan kau datang pulang sih Din. Tapi kita hari ini makan nasi kawah nih. Apa gereng nih makan nasi kawah nih ya kalau. Nah, kita sebelumnya juga buat juara anak perempuan seberataan yang ada anak bergabung malam hari ini di Bacangkurah bisa aja di nomor telepon kita di 0511-3252602 atau di 0895-3405-0953-9. Dan langsung aja kita nih makan nasi kawah. Nah, nah apa nih makan nasi kawah?
1: Kawah itu kan periuk besar. Yang kalau orang baruhan di kampung lalu kemudian orang mengawah memasak nasi dalam jumlah banyak. Itu bisa sekarung tuh bisa dikawal langsung sekaligus dimasak di dalam kawah itu. Tergantung ganalnya kawah pulanglah. Pakai pengayuh malah mudaknya tuh kada pakai sendok pakai pengayuh saking ganalnya tuh. Nah, makan nasi kawah ini sebenarnya sindiran. Jadi kalau makan di wadah nasi halus aja nasinya tersedia tuh, tapi kalau makan nasi kawah nasinya banyak benar, kada bakal habisan gitu. Pokoknya dalam jumlah besar lah. Nah, itu sindiran pada orang yang berada pada orang tua. Jadi seorang anak yang digambarkan itu masih bergantung kepada orang tua, padahal sebenarnya inya kawah mandiri. Jadi inya mengandalkan keberadaan orang tua karena memang orang tuanya mapan, mampu dan segala macam. Berada di dekat orang tua, para klaun kuitan tadi, membuat inya kada pernah kekurangan. Nah, makan nasi kawah itu adalah soal ketiadaan pendidikan kemandirian kepada anak. Jadi karena inya makan nasi kawah ya kada pernah berkekurangan nih ya, tersedia semuaan. Jadi kawah itu ilustrasi bukan hanya soal makan tapi soal penghidupannya tadi tuh. Nah, karena ditopang terus oleh orang tua. Memang kan ada ungkapan kan, harta orang tua harta anak. Harta anak belum tentu harta orang tua. Nah, jadi kalau kebetulan orang tuanya mapan, sugih, anak ini bertumpu kepada orang tuanya. Tapi ini sebenarnya dilema, karena bagi orang tua memang sayang panglah orang tua kepada anak, sehingga mungkin akan melarang anaknya untuk keluar rumah, artinya belain dah kada tinggalan inya lagi. Tapi bersamaan itu orang tua itu sebenarnya kada mengajari tentang kemandirian kepada anak. Nah, makan nasi kawah ini satu sindiran di mana anak itu sebenarnya sudah cukup dewasa, tapi tetap aja di bawah pengampuan, istilahnya di bawah pengampuan tuh di bawah santunan, bantuan dan segala macam dari orang tua. Nah, gitu anunya ungkapan ini, karena ungkapan ini hendak mengisahkan kepada kita semua sebenarnya orang Banjar itu menginginkan bahwa orang tua tuh mengajarkan tentang kemandirian kepada anak, sehingga disindir dengan ungkapan ini nih, makan nasi kawah. Jadi artinya anak itu menjadi manja karena serba berkecukupan sudah dipikirkan bertahan oleh kuitan. Inya kada berpikir lagi, kada menggali potensinya lagi, mengembangkan potensinya untuk dirinya seorang. Nah, itu.
0: Iya, namun menurut Pak Arif, kayak apa nih?
2: makan nasi kawah tadi itu lo membayangkan nih makan karak nasi. Karena lo kalau kita di kampung itu kan makan di kawah tuh habis mengawah, ada karak nasinya lo, lalu ditumpahi kuah pemegangan lo. Ah, lo rame ya makan. Tapi menarik bang tadi lo, Bang Majid mengisahkan arti dari makan nasi kawah. Sebenarnya ulun hanyar juga karena Bang Majid ini kan memang gudangnya ungkapan dan peribahasa Banjar lo. Banyak benar ungkapan yang kita kada tahu. Bang Majid ini kan orang tuha bahari juga, bang. Tapi itu nah, jujur tentang kalau kita membicara tentang kemandirian lah, memang kalau terlalu dimanjakan tuh ngalih juga hidup. Karena anak itu kada tahu masalah apa ketika dihadapkan dengan masalah, inya kada kawa mengatasi masalahnya secara dirinya seorang, selalu tergantung, apalagi tadi berkaitan sama ekonomi lah. Karena kan orang tua tuh terlalu sayang jurang lawan anak kada baik juga. Karena kan kalau misalkan
1: seraba kita ada,
2: iya seraba ada
1: kebetulan kuitannya mapan lah
2: ya. Kan tadi misalkan banyak benar semua kebutuhan selalu dipenuhi, misalkan gasan anak ya, itu tadi misalkan ada hal apa tiba-tiba kan yang dikhawatirkan tuh kuitan meninggal loh Bang Majid lah. Kalau misalkan yang donatornya ini kada lagi itu nah, makanya kan
1: dan
2: kita
1: lalu kemudian ini kada bisa menjalani hidup tuh nah kada bisa karena selalu dihandle oleh orang tua. Orang tua ini juga sigap benar juga lah lawan anak lah. Ya, ya banyak orang tua termasuk kami mungkin juga lah terlalu melayani anak misalnya. Padahal melayani anak itu kada memberikan kemandirian kepada anak itu. Ya ini karena ekspresi sayang itu kadang-kadang bisa salah lah, bisa salah. Padahal ada orang tua yang kadang-kadang dipay kejam tuh nah, kelihatannya kejam lah. Padahalnya melajari, biarkannya nyusurangan situ aja, biarkan nyusurangan di ya kalau ya, orang ya. Lain melihatnya kalau umma ya. Purunnya pangjar, kuitannya. Nah padahal itu kan bagian dari pendidikan orang tua kepada anak. Tapi kalau misalnya beluman apa-apa dihandle, beluman apa-apa dihandle, dibantu apa segala macam, anak ini, elah, nah lalunya kada pernah berjuang untuk mencari kebutuhannya tadi itu, keperluannya itu apa, persoalannya itu kayak apa, inya menyelesaikan sorangan. Tinggal bapadah, mak, jenya sudah selesai itu urusan. Mama ini juga siap siaga wanar juga ya kalau tabungan banyak, emas banyak ya kalau. Nah, Helden itu singgung bang sebenarnya.
0: Jujur, ada sih. kita masih ibaratkan dari halus itu dilajari. Coba belajar sorang. Coba gawe sorang. Anu gawe sorang. Ibaratnya sudah dari halus itu sudah dilajari, disuruh mandiri sorangan. Pokoknya jadi kada seperti itu juga gitu nah. Jadi sudah biasa aja kita.
1: Nah, ungkapan ini kan berarti ada orang tua yang seperti itu, anak yang seperti itu. Ya kalau maka lalu kemudian makan nasi kawah ini satu sindiran ketika anak menempatkan diri sebagai pihak yang selalu bergantung kepada orang tua dan orang tua selalu membantu, siap siaga membantu anak dan akhirnya menyebabkan anak kada mandiri, anak kada punya kemampuan, kada punya pengalaman, ya kalau kada punya apa namanya daya bertahan hidup yang kuat, kira-kira kayak itu. Aku kada tahu lah Arif nih ya selalu siap-siap. Tapi Arif nih perantau kan. Yeah. Nah, kalau perantau kan harus ya survive. Oh iya harus survive. Aku perantau juga kan.
2: Karena tadi memang lah tadi misalkan lah tadi jauh lo kalau tiba-tiba kuitan meninggal lah. Nah, anak itu yang biasanya dikasih duit tuh masih dikontrol oleh orang tua, tiba-tiba kan duit tuh diserahkan ke inya Bang Majid. Nah itu yang langsung dapat uang kaget Bang Majid, yang langsung ya karena tahu di apa-apa lagi
1: kemampuan manajemennya
2: lah. Nah itu manajemennya kada ini. Lawan tadi hidup di masyarakat tuh kan kita berhadapan dengan banyak orang, banyak persoalan, banyak masalah. Makanya kalau semuanya harus dibantu, nah itu kita tadi. Kita kalau dapat apa karena di masyarakat menghadapi masalah apa, apalagi misalkan kita tiba-tiba keluar rumah jauh, kalau orang Minangkabau itu kan disuruh ya, keluar rumah kan disuruh rantau. Sana tulakan sana misalkan karena untuk
1: kita
2: pengalaman
1: kita kan madam kan
2: madam. Ya.
1: Ya, jadi memang ketika bukan dijauhkan pada rumah Pangmila. Ketika disuruh untuk apa namanya hidup sorangan, lah itu sebenarnya Kuitan melajari. Tapi sebagian orang juga meresponnya purunnya mengitulon anak. Nah, itu ya. Atau misalnya si anak itu sendiri merasa bahwa dekat orang tua tuh lebih aman, lebih nyaman. Ya kalau awal ya kan gampang ajakin aja. Nah, itu.
2: Tapi jadi, itu mungkin memang dilema orang tua.
1: Dilema. Ada banyak orang tua yang melajari kemandirian anak tuh dengan memasukkaninya ke pesantren.
2: Iya.
1: Loh itu betangisan tuh, tapi lebih baik aku menangis wahini daripada aku menangis kena aja. Nah, itu kan ya kalau kena menangis artinya sekarang nih inya kada mempersiapkan anaknya untuk menghadapi berbagai persoalan karena kada punya kecukupan ilmu. Iya kan? Tapi dengan diandak di pesantren misalnya lah, lalu atau dikuliahkan kayaknya ke jauh, orang tua itu sebenarnya hendak membekali anak itu dengan pengetahuan, dengan ilmu, pengalaman dan segala macam sehingga kena itu inya kada akan menangis. Coba bayangkan kalau inya disantuni terus sampai inya dewasa, pas ujar Arif tadi itu Kuitan kedada, lumpuh inya.
0: Iya, kan kada bisa apa-apa.
1: Kada bisa apa-apa. Inya tuh anu panjar saraba mama pang dulu lah, saraba mamanya. Iya kala atau saraba abah, saraba Kuitan gitu nah. Nah, dan gampang benar kan, ma, bah, semua persoalan selesai. Yang berpikir Kuitan, yang mencarikan solusi Kuitan, yang mencarikan apa namanya segala kebutuhan Kuitan. Nah, sehingga anak kada punya kemampuan apa-apa, apa istilahnya tuh kemampuan bertahan tuh apa ngarannya,
2: survive.
1: Nah, kada punya kemampuan survive itu kalau
2: Tapi Bang Majid, kalau misalkan Bang Majid mengamatilah pola pengasuhan anak orang sekarang tuh nah, tahun-tahun sekarang ini lawan jaman bahari itu kerennya berubah benar.
1: Berubah benar. Berubah benar. Perubahannya tuh sekarang itu orang-orang tua muda itu terlalu memanja anak. Beda dengan dulu tuh ya ada tahu pang lah apakah dulu tuh ada tak tahu kah aku
0: jadi antaranya nih Pak antara ada tapi tahu-tahu atau dasar kayak radar-da VOC kita
1: ada radar-da VOC baru itu loh aku tentu pindah jaim loh anak ya kalau kada tapi bependeran setiap bepender menagur menyariki ya kalau kada ada model ngobrol tuh nah sekarang kan antara orang tua dan anak tuh kayak soulmate tuh, kayak kawan gitu. Kalau kayak jadi tahu pang lah kita 10 tahun ke depan yang dididik sekarang ini kan akan tahu kita yang jorang Gen Z sekarang ini 10 tahun ke depan apakah ini punya kemandirian atau kada, harus tahu kita. Tapi bahwa produk terdahulu itu kan terbukti kalau dihantam badai banjir segala macam
2: tahan banting
1: tahan banting karena di rumah juga kan punya apa namanya alat latihan yang memadai lah dengan kalau jar Kuitan kadada jar Kuitan sudah hai kalau sekarang rasanya model jarang berapa Kuitan memenangkan kedadal ada terus tuh
0: usahakan sekali itu
1: diusahakan sedemikian rupa ya kalau bahkan kayak pacaranya anak tuh kada tahu dan anak ketika dipadahkan kedadal kada mau tahu juinya bukan kok ada misalnya kalau
0: maunya tuh ada terus ya kalau
1: benar bang
2: berarti yang dihambat diinjing telinga bisa kedadal lagi
1: oh itu kan bagian dari KDRT sekarang
2: ya.
0: Modelnya Amun Bahari itu.
1: Iya kalau menghambat pakai pendeng, misalnya menghambat pakai apa namanya penggaris, pekat bela empat ya. Nah, pekat bela empat tuh kan dulu, pekat bela empat itu bebal di sekolahan aja kan guru-guru kan menghambat pakai mistar segala macam itu kan terjadi dulu lah. Sekarang ya sudah dianggap KDRT itu kalau itu terjadi di
0: ada
1: rumah.
0: Ada telepon masuk juga nih. Kita terima telepon masuk dulu nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: Pak Hasbi.
0: Wah, siapa ya, Pak Hasbi kah?
3: Ya, penyebar Arifin harus penyebar.
0: Oke. Silakan Bapak.
3: Dengar dari awal tadi. Selamat malam dulu untuk Bang Norris dan
1: malam.
2: Ya, semua malam.
3: kesapian itu yang ada pernah terjadi di lingkungan keluarga, padahal abah mamanya tuh dosen, dosen di perguruan tinggi negeri di Kalimantan, banyak barusan anaknya tuh kan perempuan tapi dikuliahkan di sana di Yogyakarta itu kan, satu sampai S2 jadi dosen wah ini, tapi limbah mamanya meninggal kan penyakit yang berat tahun 2000 berapa di Mandro, sepupu mamanya tuh sepupu dua kali lah ulun keluarga beban profesor Jepang sekalinya pai ano limbah mamanya meninggal inya ada kakak jus rapuh ini stres tapi jadi dosen saya harus terpakai jadi undang di Banyu Baru ano dia jadi wah ini ano model staf perpustakaan aja kan sampai ini dan berempurnya bang jadi itu terjadi besar bujur dan sekarangnya ada juga tapi adanya kan tapi murusnya jadi dasar nang anu kayak teman nang jerapin nang jiwanya tuh karena patuh dilanya jadi waktu di Jogja tuh jadi keluarganya tuh berteleponan tuh tiap hari di telepon yang kayak ada semenjen tuh tapi ingin ya PNS udah PNS tapi ada diampi orang pang kadang sampai jabatannya tuh dosen tuh kan jadi dosen saking nang kayak jerapin tadi tuh nah karena patuh di bawah tiap orang tua kan lingkungan mandiri kan atau kurang banjir tapi ya itu jadi terjadi banyak kasus kayak itu tapi mungkin tidak terungkap aja sepaling yang bawa ada tapi kan kalau lu pernah mendengar tuh kalau orang dimanjakan tuh kan di koran lah bahwa orang yang terlalu dimanjakan tuh memang bisa jiwanya tuh menyat terjadi apa apa langsung down gitu nah itu pernah baca dulu ya itu aja tanggapan lu makasih banyak assalamualaikum
1: ya assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh nah
1: sedown
0: itu
1: down bahkan kan ada ungkapan juga apa ngarana tambuk di ketaraan bukan tambuk seketaraan lah tambuk di ketaraan jadi hintalu itu bisa tambuk di ketaraan padahal kan parak lawan induk kalau nah bisa tambuk di ketaraan karena apa karena parak lawan kuitan tadi itu nah menyebabkan kemandirian itu kededa ya serba ditolong kuitan mungkin jauh lah dari sisi jarak lah dari sisi jarak tapi kedekatan yang tiap hari berteleponan setiap hari mak gitu lah apa aja mak nah itu berbahaya benar jadi ya mungkin lah karena usia kita ini replah sudah berposisi sebagai kuitan ya lah jadi ketika anak mengeluhkan ke seperti itu toh ya berikan juga inya cara untuk menyelesaikan atau minimal berikan pandangan alternatif ada beberapa alternatif penyelesaian toh ya lah 1, 2, 3 nanti serikem memilihnya yang mana menurut kem yang terbaik gitu ini berdasarkan pengalaman abah panglah gitu ya kalau berdasarkan pengalaman abah kasus seperti ini solusinya adalah 1, 2, 3, 4 gitu nah terserah ikam hendak mengambil yang mana ini kadada benar kadada salah ini soal pilihan misalnya nah itu bisa juga kalau hendak membantu anak jangan ikam mau anu aja pokoknya ikam diam aja abah aja yang menyelesaikannya nih nah itu kada membantu anak untuk menyelesaikan masalah aja ya, masalah halus aja misalnya diam-diam aja ikam jawab ya anu aja apa ngara langsung dihandle tenah ya. Sini abah menyelesaikan aja nah, itu kada kawat
0: untung gitu loh ada ibaratnya kuitan membackup lah membackupannya kalau misalkan nih kuitannya seorang dia anaknya jadi kada wani beradu ibaratnya ke wadah kuitan karena mau beradu pun kayaknya kada ada solusi nih
1: kita tetap nah, parah juga,
0: kita tetap harus mencari solusi sendiri boro-boro dikasih solusi atau diberi solusi malah kayaknya menambahi pikiran jadi kadang tuh kalau kita punya masalah ya sudah okay, kita selesaikan sorangan karena mungkin itu tidak ada solusi di situ nah daripada kita tambah lagi nih pikirannya
1: nah itu anak yang tahu keadaan kuitan juga lah ini kan kalau asal ini kuitanku kena kojok kalau menyelesaikannya kira-kira menambah peneng sih di mana aku tangguh sorangan gini tanggung berarti mandiri diri. Anak itu
2: ya, paham
1: ah berarti ya, anak itu mandiri bagus itu artinya ya kan tapi kalau ini kan anak yang kada kawa mengukur kapasitas kuitan untuk kawa atau kada menyelesaikan nah, kesahkan bertahan lawan kuitan ya kalau tahu kuitan stroke memikirkannya
2: aduh. Tapi itu tadi nah yang salah satu yang menarik kata Bang Majid tadi ngajak anak dialog itu menurut ulun bagus benar lah, karena mungkin kita kada kawa lagi mendidik anak ala VOC zaman dulu. Kada kawa lagi kan pertama lah.
1: Lambat bepukul.
2: Oh, iya, itu kada lain zamannya lagi mungkin ini. Lagi. Nah, tapi pulang di satu sisi mun terlalu memanjakan, nah bahaya juga.
1: Iya.
2: Nah, tapi mungkin
1: berdialog dengan anak penting. Berdialog dengan
2: anak itu yang mungkin jalan, karena yang apa salah satunya adalah menyadarkannya. Mungkin itu.
1: Cuman itu tadilah kayak apa caranya ya anak itu kada ditempatkan untuk inya menjadi manja. Ya kalau
0: ya ini ada pertanyaan juga nih di WhatsApp kita, bacaan pertanyaan dulu lah sebelum kita break sebentar nanti. Malam, aku mau izin bertanya, di tengah perubahan zaman ketika generasi muda semakin terbiasa dengan makanan cepat saji dan tren kuliner modern, menurut Bu Hanpian bagaimana cara mempertahankan nilai dan makan nasi kawah agar tidak berhenti hanya sebagai makanan tradisional yang dikenal namanya tapi benar-benar dipahami ceritanya oleh generasi berikutnya, dan apakah mempertahankan keaslian nasi kawah sendiri harus berarti tidak boleh beradaptasi sama sekali dengan selera dan perkembangan zaman? Terima kasih. Nah mungkin ini si Dini entah bukan orang Banjar kah ya kalau betakun, karena
2: kira Sidin kuliner.
0: Kira Sidin kan kuliner, padahal kan kita paribahasa nih.
1: Literlek lah.
0: Inggih.
1: Makan nasi kawah ya kalau.
0: Iya, nah
1: mungkin makan nasi pundut, makan nasi kuning, makan nasi.
0: Banyak tuh kita macam-macam nasinya tuh. Mungkin kita bisa menjelaskan lagi atau bisa didengarkan lagi gesan Lara Purnama Sari di Perempat malam hari ini, apa nih mengenai topik kita makan nasi kawah ya kalau. Nah, sambil menunggu Rasa Perempat yang bergabung, kita bisa dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

yang lebih baik. Menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promo TFM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Bacang Kurah malam hari ini dengan topik kita makan nasi kawah. Nih apa maksud dari makan nasi kawah ini? Sendiri mungkin ada yang nggak tahu lah, ini sebuah peribahasa Banjar kita lah, Pak lah. Ini untuk ibaratnya memadai bagaimana kemandirian seorang anak tuh supaya bergantung lawan kuitannya terus yang ada, Pak.
2: Kawah tadi kan periuk besar yang menggambarkan bahwa di situ tuh nasinya banyak banar. Cukup gesan serampung lah kira-kira, ya kan? Kawah kan gesan orang besaruan, itu sekampung kan?
3: Maruahan ya.
2: Nah, lalu makan nasi kawah itu artinya serba ada. Jadi karena serba ada, maka lalu kada melahirkan kemandirian karena sudah serba ada. Padahal kalaupun serba ada, tetap juga pendidikan tentang kemandirian itu diperlukan. Karena yang serba ada tadi itu kada selawasan serba ada. Pada satu waktu kita akan berkurang-berkurang kan. Gunung gin runtuh jurang kan. Kalaunya ditinggali kuitan gunung atau gunung emas. Gunung emas gin runtuh aja kalau ikam berdiam aja. Ikam harus mengupayakan kemandirian itu. Jadi ini satu peribahasa yang menyindir perlakuan anak, perlakuan orang tua, karena si orang tua tadi itu menghandle terus segala macam kebutuhan anaknya dan si anak selalu mengandalkan keberadaan orang tua. Nah, kira-kira itu.
3: Bung Majid, kira-kira ungkapan ini mungkinlah muncul dalam masyarakat Banjar yang pedagang, karena kan sebagian besar kan masyarakat kita kan banyak pedagang. Nah, di situ misalkan kalau anak pedagang itu pasti disuruh, kebanyakan disuruh menjadi pedagang juga lah, apalagi buat amuntai ala bio kan biasanya gitu. Nah, mungkin kada orang dagang ini kan orang banyak duit berarti. Nah, karena dia banyak duit, jadi misalkan ngelihatnya anak-anaknya tadi koler berdagang, koler yang dimanjakan, lalu kemudian ungkapan ini juga lahir dari budaya dagang itu kira-kira.
2: Iya. Entah itu dagang, entah itu petani, sama aja lah sebenarnya lah dalam peribahasa ini. Tapi peribahasa ini hendak mengajarkan bahwa setiap kita tuh walaupun kita kuitan kita sugih, kita harus menjadi perintis, bukan penerus,
3: bukan pewaris.
2: Bukan pewaris.
1: Jadi perintis kita.
2: Iya, kalau harus menjadi perintis. Walaupun kuitan mapan mana, ikam harus merintis kehidupan ikam. Ya kalau kuitan ini hanya mensupport, mendukung apa segala macam, kada menopang keseluruhan kehidupan itu kada. Nah, kuitan bisa menjadi tempat belajar, iya kan? Kuitan bisa menjadi apa namanya tadi itu kawan diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Apa-apa, bagus saja. Tapi kalau misalnya pewaris, nah itu biasanya bisa kada seulet, kada se kuat ya daripada perintis. Itu nanti bubuhan perintis dunia. Nang sugih-sugih ini tenang yang bubuhan perintis-perintis nang sugih-sugih itu. Wah, inya punya ketahanan yang sangat luar biasa dibandingkan anaknya yang sebagai pewaris tadi itu. Itu kan yalah, hujanan sedikit garing. Hujan dalam pengertian kehidupan lah. Ya kalau diterpa masalah sedikit langsung aja misalnya bermasalah. Sementara yang perintis tadi itu hendak badai kah? Ya kalau diketawakan aja tetap tegar. Gelombang seganal apapun ditahaninya misalnya. Yang ini hanya gelombang ombak halus saja sudah mabuknya minta ampun.
1: Sudah kalau merasa yang paling tersakiti.
2: Nah, itu juga pulang. Kayak playing victim kah istilahnya kalau
3: menyalahkan keadaan.
2: Menyalahkan keadaan apa segala macam itu tuh. Nah, itu. Jadi peribahasa ini luar biasa lah. Makan nasi kawah ini kan mungkin karena praktek nasi kawah nih orang ketahui lah pada umumnya lah. Di kampung-kampung orang mengawah segala macam kan, dan biasanya para kawah ini aman parut lo ya kalau mana sih itu aja para kawah aja.
3: Apalagi kan kawah tuh banyak benar nasinya lah. Berarti kan sekarang kuitan tuh sugih benar lo pokoknya lo.
2: Iya,
3: kada panci ya lo kawah ya.
1: Kada bukan kekurangan, tapi kan mun ibaratnya amun diambil sarung ya habis juga di ya, kawah juga. Amun kada mencoba mengisi kembali itu kawah supaya tetap berisi.
2: Nah, ya mungkin inilah sindiran kepada anak-anak orang sugih lah.
3: Iya.
2: Tapi kalau anak orang susah, mana kawah aja. Karing juga aja.
1: Iya, karena apa-apa berusaha seorang juga aja kenapa mau minta julung kuitan.
2: Iya, penuh drama lah kira-kira.
3: Kalau anak orang biasa kan pasti secara etos kerja kan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya seorangnya pastinya begawi lah.
1: Iya, begawi.
2: Nah, itu kan cobalah kalau misalnya kita kos salah saat kuliah itulah. Kita kan berkumpul dengan kawan-kawan yang beragam, ada dengan kawan sugi, ada kawan susah, apa segala macam. Di situ tuh ketahuan tuh perjuangan hidup nih nah. Ya, kalau kawan yang sugih ya serba ada ainya karena aja. Jumlah duit yang dikirimi itu tuh melampaui daripada kebutuhan. Sedangkan iya. Kawan yang ada punya kemampuan nih kan jumlah yang dikirimi ini belum tentu insyaallah juga ada.
3: Nah, tapi mun kisah rami yang kada duit tuh
2: karena macam-macam upaya tuh minjam duit kawan, membujuki kawan macam-macam lah.
1: Hemat lah kita iya, apalagi mun
2: akhir dinamikanya tuh perjuangannya kita. lebih handal ya kalau
1: lain juga karena mun jar urang tuh anak nang ini aja sudah lahir lawan sendok emas jar urang. Nang itu
2: disuapinya lawan sendok emas.
1: Kada pernah merasa sakit. Yeah. Nah, sakit sedikit saja.
2: Ada kelengkapan kalau usidin itu sugih dalam parut ya.
1: Nah,
2: ya.
1: Ada tuh
2: sugih dalam parut. Nah, sugih dalam parut kayak apa? Dalam parut sudah sugih.
1: Lain pang yang kayak sorang.
2: Iya, lain pang kayak sorang ya. Anak singkong ya. Itu. Ya, ungkapan-ungkapan sugih dalam parut itu juga menggambarkan bahwa keluarganya tuh sejak sebelum inya lahir sudah mapan. Mm-mm. Jadi jangan bicara soal kesulitan hidup. Inya kada pernah mengalami.
1: Kada pernah, kada tahu mungkin lah.

0: rasanya dulu jarang mana kamp. Jangan-jangan kada pernah makan hintalu sebiji seorangan tuh. dulu lah.
1: Makan ayam aja makanan mewah.
0: Oh, benar, mewah banget tuh ayam. Dulu tuh. Lah, hintalu dua biji dikocok, ditambahi gelapung, ditambahi jagung, ditambahi apa supaya pas digoreng tuh ganal tuh. Nah. Dari situ lalu kemudian ditatak-tatak. Itu kan kehidupan zaman dulu tuh, ya mungkin perekonomian Indonesia juga ada senyaman sekarang, ya kan. Apalagi PNS waktu itu mah halusnya gaji lah, luka rumah kera kawa. Sekarang orang keseberang jalan aja sudah kawan nukar mobil, nukar kendaraan. Ya kalau soal bayarnya tuh soal lain, tapi sudah kawa dengan duit 500 ribu sudah kawan ambil kendaraan.
2: DP-nya dulu.
0: Iya kalau DP dulu. Ada yang ada BDP-an rumah wah ini. Iya lah.
1: Memikirkan bayarnya pulang pusing ya lah.
2: Tapi kalau menurut ulun kan yang ibaratnya orang-orang bahari itu kan jadi pintri kan berbagi makan apa. Tapi dari situ mungkinnya belajar untuk berbagi ini kepada saudara-saudaranya itu mungkin plusnya. Ujur. Karena dahulu waktu halus ini mahir berbagi, ada dinikmati seorangan.
0: Yeah.
2: Ingat nih ada dang samat kejoa. Jadi sampai ke tuha ini juga belajar nih bahwa kita harus berbagi, kada ego gesang seorangan aja.
0: Mau dulu rasanya kami kan rasa sakit pernah kami pengalaman lah. Nuka karena berlima kan ditukarkan rambutan seikat dua biji seorang.
2: Berdua aja pak.
0: Ambil lima. Dua biji seorang. Wah ini kadada kalau rasanya lah. Wah ini senyiru kalau orang nukar rambutan gesan anaknya kalau sekarung. Wah ini rasanya kadada lagi pak. Yang kaitu alhamdulillah tuh penghidupan sekarang lebih nyaman tuh daripada yang terdahulu lah. Bahari apakah karena hidup sederhana benar lah atau kayak apa yo? Kada tahu juga lah.
1: Tapi orang bahari itu belum memasak banyak loh kira.
0: Ya,
1: jangan banyak.
2: Banyak.
0: Nasi tersedia aja bang. Ya kalau yang anut nah iwak ya tersedia aja. Kalau yang kebutuhan lauk segala macam tuh terpenuhi aja. Cuman apa karena pakaian, nah perumahan, nah, itu benar. Ya, dulu yang sakit benar. No, pakaian ini baju hanyar tuh pasar raya aja. Dan itu baju putih pulang supaya kalau dipakai sekolah.
1: Tapi mau ngajit lah momen kayak gitu. Nah itu orang kemudian terkenang dan merasa bersyukur benar loh. Menwayi hindi kita kawa. Baju hanyar tuh kalau tiap bulan loh.
0: Kadang kalau tiap bulan lagi tiap sore kalau nukar
2: tinggal.
0: Iya kalau Shopee kan. Shopee produk ada tuh online tuh.
2: Tek tek tek tek.
0: 300. Iya, terjadi perubahan yang sangat luar biasa lah. Dulu Helda mungkin kada merasa juga mungkin yang pengalaman kami itulah dialami oleh banyak orang tuh waktu itu. Hari raya baju putih aja supaya setelah tuntung hari raya kau jadi seragam sekolah. Nah itu
2: ulun kebagian setiap hari raya dapat satu aja juga. Dulu tapi itu dulu ibaratnya dikisahkan jualan kuitan kan kuitan juga dang sanaknya banyak sudin. Jadi jar mama kan dulu ini kan mama kan dulu kayak ini jar makan tuh berbagi jar yang kayak biasa itu ibaratnya karena kebanyakan dang sanak tadi yang lo jadi mungkin diterapkan juga ke anaknya nih, dilajari dari halus sudah dilajari berbagi. Jadi sampai ke ganal pun kita tetap berbagi nih karya ego masing-masing. Ini kita bisa dengan anak nih, harus ibaratnya jangan nikmati sama-sama kalau kita kau berbagi kan apa kada.
0: Iya.
2: Itu kan lepas. Kalau sekarang kayaknya ajar pian tadi kan masing-masing nih, nah dijejeli jadi kita tuh seperti apa kehendak langsung ditukarkan. Anak tuh kada dilajari kita berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah kalau kita dulu kan harus berusaha nih bukan berusaha seorang. Ya sudah kamu gak dapat.
0: Iya. Nah dan dulu tuh lalu kemudian kan hari raya tuh menjadi lebih istimewa karena baju hanyar.
2: Karena ada baju hanyar.
0: Kalau sekarang orang hari raya sudah kada baju hanyar lagi. Karena setiap aja. Hari sudah baju hanyar. Iya kan? Apabila aja handak baju hanyar kawan nukar. Mudah atalah daripada yang apa hidup zaman dulu tuh. Tapi bahwa kemudian kemandirian nih kembali kita kepada soal kemandirian teritulah ke kemandirian itu memang harus dilatih. Cara untuk melatihnya itu ya di rumah tangga.

0: kita itu tadi tuh tugas orang tua lah untuk mengajari anaknya mandiri. Kalau anaknya kada mandiri lah, bisa BNI, bisa BRI, bisa BCA. Kalau anaknya kada punya kemampuan untuk apa tadi itu istilahnya tuh
1: survive
0: tadi itulah. Yeah. Nah itu karena ketika orang tuanya kadada, generasi bisa hilang.
1: Yeah.
0: Dan anak yang kada punya kemampuan survive tadi itu, kada akan kawa mengajarkan kepada anaknya lagi tentang bagaimana survive. Jadi ya ini harus memutus rantai, Bang. Memutus rantai agar supaya di tiap-tiap keluarga itu melahirkan generasi-generasi. Kalau dalam agama itu apa? Generasi-generasi yang kuat. Ya kalau generasi ini nak ada kuat, berarti gagal kita. Agama aja melajarkan kita bahwa generasi itu harus apa nak diciptakan untuk menjadi kuat. Melahirkan generasi-generasi kuat tuh, kira-kira kayak itu.
1: Lain generasi emas lah, kira.
0: Generasi emas tuh bisa di apa ngarannya di balik orang menjadi generasi cemas dengan keadaan yang seperti inilah.
2: Iya, cemas semuanya. Iya, harus melahirkan generasi-generasi kuat. Ibaratnya mungkin gaya pendidik anak dulu loh sekarang beda lah.
0: Iya.
2: Kayak Jemian kan mungkin sekarang yang lebih memanjakannya. Kalau dipukul dengarnya KDRT. Mm-hmm. Kalau dulu kita sangat aja kan ibaratnya di kampung melihat umanya menyasai anaknya kan.
0: Tapi kami setuju lah, memang kada boleh Bang KDRT itu.
2: Iya.
0: Iya, kekerasan itu kada akan memberikan pelajaran apapun kepada anak lah. Kekerasan fisik lah, dihambat, dipukul apa segala macam itu, apalagi sampai dicambuk itu kada memberikan, selain melahirkan trauma.
2: Iya,
0: traumatik. Sure. Jadi kalau kekanakan tuh dipukul, traumanya sampai tuha tuh. Dan jangan-jangan bolehnya kada wani. Ya Allah, karena ada perlakuan yang kejam dari itu. Jadinya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. yang ujar Arif tadi itu POC itu. Jadi kalau pola-pola penjajahan itu memang kada boleh juga. Jadi memang itu. KDRT itu bujur aja sudah kada boleh ada. Yalah. Nah, tapi pola-pola dialog tadi itu nah, dan harus disadari kalau bagaimana caranya menciptakan anak yang mandiri tadi itu ya dengan cara melatih inya. Nah, jangan memanjakan inya walaupun kuitan punya kemampuan, biar pang dulunya menyelesaikan masalahnya. Kecualinya sudah kepelipitan banar kada kalau nah, ulun menyerah sudah bae ulun daripada ulun hendak bunuh diri aja bae. Banyak loh yang iya kan, kasus-kasus orang bunuh diri segala macam karenanya kada kawa menyelesaikan hidupnya, salah juga itu. Jadi ketika inya kada mampu untuk menyelesaikan masalahnya, nah baru kemudian inya pergi kepada orang yang bisa membantu, minimal meringankan pikirannya kah, mencarikan solusinya kah. Atau jangan berasumsi kayak yang Jerhelda itu, orang kau juga membantu jangan kudusah dikesahkan ngenjar. Nah itu kan berasumsi negatif thinking sudah lawan kuitan. Padahal kuitan punya pengalaman hidup yang panjang, sangat mungkin punya kemampuan untuk menyelesaikan. Kuitan benar ae pura-pura kada tahu. Yalah, harus tahu juga sidin belum tentu. Jangan-jangan kuitan punya pengetahuan yang cukup atas itu.
2: Dan kalau misalkan orang tua nih kadang ada juga kan ibaratnya aku ini kuitan nih kamu tuh anak. Nah, jadi kan itu menjadikan suatu mungkin ada pemisah nih antara orang tua dan anak. Jadi kan ibaratnya orang tua nih kada bisa kajar Bapak Arif. Jadi kan kita harus bupandir ibaratnya ada sesi bicaralah dengan anak nih supaya ibaratnya anak bisa terbuka lawan orang tuanya. Sedangkan kalau orang tuanya sendiri membuat dinding itu sendiri nih ibaratnya pemisah antara kamu tuh anak, aku tuh orang tua, aku tuh kuitan nih. Nah, jadi kan anaknya pun dari rada segan nih pada orang tuanya. Nah, itu
0: apa juga
2: tuh hasilnya tuh?
0: Iya. Kayak apa tuh,
1: Reb? Itu kan inilah tadi misalkan berjarak tuh kan memang banyak loh orang tua yang menganggap inya tuh orang tua, terus anak adalah anak. Mm-mm. Menjadi orang tua sebagai kawan itu susah mungkin. Mm-mm. Mungkin sesuatu yang sulit karena ulun seorang lah menyadari lawan kuitan tuh berjarak. Mm-mm. Karena kan mungkinlah tadi kayak mau kayak Bang Majid kan lawan anak misalkan berkawan berkisah-kisah kayak kita mungkin karena orang tua kita angkatan tuha juga yang bahari lo jadi misalkan memang ada jarak tapi tadi mungkin kebanyakan orang tua kita yang kayak gitu polanya kayak gitu yang memang posisinya dia sebagai orang tua dan ketika anak mau berkisah bingung juga hendak menjawab apa tapi sebenarnya orang tua tuh kita mulai berkisah ya pasti mendengarkan apa yang kita kisahkan. Nah, tapi yang paling bagus tadi bagaimana sebenarnya tantangan kita adalah membangun supaya kita ini tetap memposisikan diri sebagai orang tua, tapi kemudian di satu sisi kita juga bisa memposisikan diri itu sebagai kawan dengan anak. Itu susah, mungkin Bang Majid bisa
0: kami syukur alhamdulillah Bang lah karena kuitan kami itu apa ngarannya mungkin karena Sirin punya kemampuan lebih lah pengetahuan luas apa segala macam Sirin guru lah jadi berdiskusi berdialog tuh rame dan Sirin bisa menjadi tempat betakun kita tentang banyak hal kalau menurut ini kayak apa bah kalau menurut ini kayak apa mak nah Sirin punya pengalaman pandangan itu untungnya tuh karena Sirin punya latar pendidikan yang cukup lah kira-kira gitu. Tapi kan kadang semua orang tua kayak itu. Ya kalau ada orang tua yang kebetulan buta huruf misalnya, kita takoni atur hikam sono situ aja. Urus hikam situ. Banyak juga kan orangnya kayak itu kalau sehingga anak ini terpaksa harus mandiri sorangan karena kuitan tadi itu. Kalau kau ditakoni menyangit ya kalau ditakoni menyumpahi misalnya. Nungit tuh hikam kada tahu jak kuitan kada tahu juga.
2: Dah si dia kada tahu juga.
0: Nah itu juga. Jadi benang beda-beda pang kehidupan-kehidupan kita ini. Tapi ketika kita sebagai orang tua mau kada mau kita harus siap sedia sebagai kawan dialog bagi anak. Karena kalau anak mau berkisah lawan kita berarti kada ada masalah tuh. Daripadanya berkisah lawan orang lain dan dihindarinya berkisah lawan orang tua. Entah tentang pacarnya, entah tentang kawannya kalau inya masih mau berkisah lawan kuitan berarti aman damai aja tuh sudah tuh. Berbahaya justru kalau kuitan ditinggalkan inya lebih akrab dengan kawannya dengan orang lain. Wah, kehilangan tuh. Dalam tanda petik lah orang tua kehilangan anaknya. Anaknya masih ada, tapi orang tua tadi tuh kehilangan perannya tadi tuh sebagai orang tua karena sudah digantikan oleh kawannya, sudah digantikan oleh orang lain. Maka banyak benar pulang ke kanak kenduh ini nak ada mahasilan kuitan lah, mahasilan orang lain. Masih lawan kawannya, masih lawannya. Lawan
2: bestinya.
0: Lawan bestinya. Kalau masih lawan gurunya masih enggak apa-apa kan? Masih aman. Tapi kalau masih lawan bestinya kada jelas pulang.
2: Makanya apa tuh? Dan kada berasa di 56 menit dari 2021.
0: Arif menyimpulkan.
2: Kesimpulannya dari Bapak Arif.
0: Makan nasi kawahnya apa?
1: Ada maksudnya kada nama menyimpulkan karena ulun nebet akun jalo mau Majid. Tapi ini tadi kan ada Bang Majid mengungkapkan loh misalkan ya ada orang kuitannya kada mampu apa-apa tapi kemudian anaknya tuh dipaksa untuk mandiri. Nah, kira-kira menurut Bang Majid apakah kemandirian anak tuh memang perlu harus dipaksakan supaya anak itu mandiri kira-kira?
0: Memang kada harus, tapi keterpaksaan itu bisa menyebabkan anak itu mandiri. Yalah terpaksa karena kada punya finansial yang cukup terpaksa bercari kan. Dan ketika inya bercari melahirkan kemandirian. Tapi kalau misalnya saraba ada aja bisa jadinya kada mau bercari. Yalah ambil.
1: Tapi misalkan kita nih saraba ada. Lah kawah ganal. Nah, tapi misalkan kayak caranya kita maulah anak kita mandiri itu apakah tadi perlu kita paksa? Oh, kan ke pesantren aja udah.
0: Iya, Bol. Bisa jadi banyak orang yang memilih untuk memaksa bepurun jurang.
1: Iya, bepurun ya.
0: Bepurun lawan anak. Biar aja kalaupun kuitan menangis anak jangan sampai melihat bahwa kuitan menangis. Banyak tuh yang bertangisan beridistaan tuh di pesantren itu tuh ketika melepas anaknya lah. Dan anaknya bujur juga ya kada tahan karena melihat bertangisan tuh kada jadikan sudah pesantren kada jadi gagal pendidikan dan anak. Tapi ada anak ada kuitan yang bepurun tadi tuh. Wah, padahal si Den menangis juga ditahan si Den. karena pas sudah anak ada dalga hanya sering menggeraung sorangan di mobil misalnya itu. Dan lalu kemudian ada anggapan tadi itu kan, daripada aku menangiskan, daripada inya menangiskan, nah lebih baik menangis wahini. Artinya ya harus dilatih kemandirian itu. Caranya dengan diandak atau disekolahkan. Ya kalau agar supaya punya bekal yang cukup untuk hidupnya.
2: Iya, oke. Jadi ini yang namanya pendidikan untuk anak nih mungkin generasinya turun temurun ya. Bagaimana dari kayaknya mendidik mamanya, mamanya kayak mendidik anaknya nih. Semoga kita bisa mendidik anak-anak dengan lebih baik lagi juga nih. Dan terima kasih untuk Bapak Nur Halis Majid, Bapak Arif juga terima kasih di Bacang Qur'an malam hari ini. Dan terima kasih untuk Tanah Prabowo sudah bergabung malam hari ini di Bacang Qur'an. Semoga bermanfaat untuk kita seberataan. Ulun Helda beserta rekan yang bertugas undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Selamat datang FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Ya dan Sanak, ketemuan pulang kita malam hari ini. Masih bersama Ulun Helda di ragam irama Nusantara dengan sajian musik keroncong hingga pukul 24 nanti. Dan hingga pukul 23 nih, sajian musik keroncong dengan informasi-informasi menarik mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara nih, dan Sanak Pro 4. Masih setia menemani pihak seberatan tentunya bersama Ulun Helda hingga pukul 24 nanti. Dan kesana-sana perompat dimana aja malam ini berada, tetap setia bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM, suara budaya Banjar.
1: Dari tempat yang begitu adem semilir, saya Budi Doremi
2: dan let's jam with James. Enjoy.
1: Yo.

0: hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Rangsangan Perempuan masih diragami Rama Nusantara dengan sajian musik keroncong malam hari ini. Ya Rangsangan, bulan Oktober 2026 ini menjadi momen yang sangat dinantikan bagi para pecinta wisata dan juga kebudayaan Indonesia tentunya nih. Pada periode ini Rangsangan, berbagai daerah di tanah air ini juga menggelar sejumlah event wisata yang beragam nih. Mulai dari seni, budaya, musik, olahraga, hingga karnaval dan juga pameran. Keberagaman acara ini, tersebar di berbagai provinsi di ini. Kadang hanya menarik minat wisatawan domestik aja nih nang sana, tetapi ini juga mengundang wisatawan mancanegara untuk umpat juan yang menyaksikan lawan juan merasakan nang kayak apa pengalaman khas Indonesia secara langsung. Tentunya setiap event ini memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat lokalnya nih. Dari Sabang sampai Merauke nih dong sana. Beragam kegiatan tentunya terus memperlihatkan potensi wisata yang luar biasa. Sekaligus ini menjadi wahana promosi yang efektif juga nih, gasan pariwisata regional dan juga nasional. Keunikan acara-acara ini tentunya buat agenda liburan di bulan Oktober ini semakin syarat warna lawan jo berkesan dan memberikan kesempatan gasan siapa aja nang handak lebih mengenal Indonesia dari berbagai sudut pandang. Lantas nih nang sana apa aja nih nah deretan nang akan berlangsung di bulan Oktober ini. Yang pertama nih nang sana event budaya dan tradisi di Indonesia yaitu Festival Pesona Mentawai dan Golo Curu. Di mana Festival Pesona Mentawai yang berlangsung pada 1 hingga 3 Oktober 2026 di Tua Pejat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang merupakan perkenalan mendalam terhadap adat dan kehidupan masyarakat Mentawai yang unik nih. Festival ini menampilkan tarian tradisional, upacara adat, hingga kerajinan tangan lokal yang mengeksplorasi keindahan budaya setempat nih. Sementara itu, Festival Golo Curu Maria Ratu Rosari yang digelar pada 2 hingga 7 Oktober 2026 ini di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, menggabungkan unsur budaya religi dalam sebuah perayaan yang syarat makna nih dan sanak. Festival ini menggambarkan kerjasama sosial dan kearifan lokal masyarakat Manggarai dalam menjaga tradisi keagamaan mereka. Masih banyak lagi nih nang sana festival tradisi budaya yang diadakan di bulan Oktober ini. Setelah dari Mentawai, kita akan kemana lagi nih? Tungguin nih nang sana perompat. Kita akan boipin seberataan untuk mengunjungi secara online melalui udara nih. Apa aja nih daerah-daerah yang mengadakan festival budayanya di bulan Oktober ini. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

dengan festival budaya yang ada di Indonesia di bulan Oktober nih. Tadi kita sudah mengajak Ubuan Bian seberatan dengan festival Pesona Mentawai dan Golo Curug ya, dan Sanak Perompa di daerah Mentawai dan juga Manggarai Nusa Tenggara Timur. Kita akan ke Wayang Jogja Night Carnival dan Simponi 1001 Pembatik nih di Yogyakarta nih dan Sanak. Di mana Yogyakarta ini menjadi pusat budaya yang menyuguhkan pertunjukan spektakuler seperti Wayang Jogja Night Carnival yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Oktober 2026 di Jalan Malioboro hingga titik 0 km. Acara ini memamerkan puluhan karya seni wayang yang diarak di malam hari, menyuguhkan perpaduan seni tradisional dan inovasi kontemporer dalam sebuah karnaval warna-warni nang memukau pengunjung nih. Wah, luar biasa nih Hedang Sanak. Imbai itu juga ditingkatkan lagi nih dengan Simponi 1001 Pembatik. Nah, yang diadakan pada tanggal 3 Oktober 2026 di Jalan Malioboro, acara ini menghadirkan pertunjukan orkestra lawan juga memaduakan musik dengan ragam motif batik, menampilkan kebanggaan warisan tekstil asal Yogyakarta dalam bentuk yang lebih modern dan artistik nih Dang Sanak. Dari sana kita akan mengajak Dang Sanak perompat ke ada Festival Pinisi dan Festival Danau Poso di Sulawesi Selatan nih. Festival Pinisi ini pada 15 hingga 17 Oktober 2026 di Bulukumba ini menghadirkan perayaan khas yang menyoroti kapal tradisional Pinisi, simbol keahlian pelayaran dan budaya maritim masyarakat Bugis Makassar nih. Festival ini dong sana kini meliputi pameran kapal, pertunjukan seni serta lomba tradisional yang menambah wahana dan aktivitas warga wisata nih. Dan setelah itu tadi ada Festival Danau Poso yang berlangsung bersamaan nih ternyata dong sana dari 15 hingga 17 Oktober 2026 ini diadakan di Anjungan Festival Danau Poso Sulawesi Tengah. Ini juga menjadi suguhan budaya alam yang tidak kalah menarik nih, kadang kalah raminya nih. Nah, jadi pilih yang mana nih Dang Sanak penompat? Mau melihat Festival Pinisi ataupun Festival Danau Poso atau setelah itu kesana lagi nih? Apa aja nih Dang Sanak penompat? Yang penting kita menikmati dan juga bisa ikut merasakan bagaimana tradisi festival budaya yang diadakan di Nusantara dari Sabang sampai Merauke tentunya. Setelah itu kan mengajak Ubuan Bian lagi ini untuk berkunjung secara online ya, Dang Sanak penompat ke festival-festival budaya lainnya. Kemana lagi nanti kita? Setelah

Masyarakat Banjar punya satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat badamai. Adat badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Versi keroncongnya nih dan Sanak Pro 4 membawa kita di 22 menit dari pukul 22 di malam hari ini. Masih dengan festival-festival budaya yang menarik yang diadakan di bulan Oktober nih dan Sanak Pro 4. Yang berikutnya nih dan Sanak, festival musik dan seni yang patut dikunjungi atau bubuhan pian mungkin sedang berada di daerah itu, sedang ada festival budaya musik dan seni, kenapa ada nih untuk BLN atau berkunjung atau berjalan-jalan ke sana lah kadang sana. Ada nih The Papandayan Jazz Festival dan Ambonia International Music Fest di sana terompat. Di mana The Papandayan Jazz Festival ini diadakan pada 3 hingga 4 Oktober 2026 di The Papandayan Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan salah satu festival jazz bergengsi yang mempertemukan musisi jazz nasional maupun internasional nih. Festival ini menawarkan konsep intim dan elegan, menjadikan Bandung sebagai destinasi favorit pencinta musik selama musim festival. Era Sanang Pro 4. Di sisi lain ada juga nih Ambonia International Music Fest pada 30 hingga 31 Oktober 2026 di kota Ambon, Maluku. Ini menampilkan musik dengan sentuhan etnik dan modern yang merayakan keragaman budaya Maluku. Festival ini rasanya juga menjadi ajang promosi potensi musik kawasan timur Indonesia nih yang kaya akan warna dan juga tradisi. Dari sana dan sana Pro 4 ada juga nih Sangitaloka nih festival musik tradisi Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2026 di Pakansari, Cibinong, Bogor. Ini berlangsung Sangitaloka festival musik tradisi yang mengangkat ragam alat musik dan vokal khas Nusantara. Festival ini memberikan ruang ekstensi bagi seni musik tradisional Indonesia agar tetap lestari, lalu dikenal oleh generasi muda dan pencinta seni dari dalam maupun luar negeri ini hilang sana. Dan tentunya di dalam sana perompat ada juga nih untuk kegiatan olahraga seperti Malioboro Runs dan Sarkem Fest di Yogyakarta nih. Malioboro Runs ini digelar pada 4 Oktober 2026 di sepanjang jalan Malioboro dan sekitarnya nih. Acara ini menyatukan hobi olahraga lari dengan semangat kebersamaan, membaurkan para pelari dari berbagai kalangan dalam suasana yang hidup dan penuh semangat khas Jogja tentunya nih. Dan dalam Sanang Pro 4, Sarkem Fest ini juga berlangsung di 5 hingga 31 Oktober 2026 di Jalan Pasar Kembang Yogyakarta. Ini merupakan festival seni dan komunitas yang menghadirkan beragam pertunjukan, bazar, dan kegiatan kreatif. Festival ini dan sana kini menjadi ruang ekspresi seni sekaligus interaksi sosial bagi warga dan juga wisatawan. Dan peringatan pertemuan 5 hari di Semarang juga ada nih. Peringatan pertemuan 5 hari di Semarang pada tanggal 12 Oktober 2026 ini merupakan sebuah event bersejarah yang mengajak atau membawa masyarakat ini mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan lokal pada masa kemerdekaan Indonesia. Acara ini dan sana kini biasanya diisi dengan upacara resmi, pameran dokumentasi sejarah, dan pertunjukan seni yang memuat nilai perjuangan bangsa. Kita berlabuh di Deli Serdang, ini ada festival 5 danau nih. Berlabuh di Deli Serdang berlangsung di 29 hingga 31 Oktober. Di Sumatera Utara ini menggabungkan tema pelayaran dan budaya pesisir. Event ini dan sana kini mengundang wisatawan untuk menjelajah nih keindahan alam dan ekosistem budaya kawasan tersebut. Festival 5 Danau yang berlangsung pada tanggal yang sama juga nih di 5 Danau di Solok, Sumatera Barat. Danau Singkarak, Danau di Atas, Danau di Bawah, Danau Talang, dan Danau Aibatumbuak nih. Ini menampilkan keindahan alam dan kehidupan masyarakat sekitar danau, juga sarana promosi wisata dan pelestarian ekologis nih dan sana. Tentunya nih dan sana ternyata masih banyak lagi nih. Tidak hanya sampai di situ ya, festival dan budaya yang menarik yang diadakan di bulan Oktober. Masih di bulan Oktober aja nih dan sana perempat, belum lagi bulan-bulan yang lain. Ternyata luar biasa nih dan sana, banyak banner nih festival budaya yang diadakan di daerah dari Sabang sampai Merauke. Ini cuma beberapa daerah ya,
beberapa seni budaya yang menarik yang ada di Nusantara di Indonesia. Silahkan di Dalsana Pro 4. Kita nikmati semua acaranya dan tentunya supaya menjadikan ini sebuah kenangan yang menarik dan juga menambah ilmu pengetahuan kita tentang festival dan budaya-budaya yang ada di Nusantara. Ya, masih dengan sajian lagu-lagu musik keroncong malam hari ini hingga pukul 24 nanti. Dan pastinya masih bersama Wan Helda, tetap bersama kami di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Wahai saudaraku, sering-seringlah melihat foto kita ketika masih bayi. Pandanglah betapa suci dan bersih jiwa kita kala itu. Namun sekarang kita telah melumurinya dengan lumpur dosa. Begitu tegakkah kita hendak menjerumuskannya ke dalam neraka? Relakah kita kalau dia harus menanggung siksa dan derita? Renungkanlah.

Siang Senang Prompat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kita berbisa untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Prompat. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perompat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perompat selamat mengumpati rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Para pendengar dan juga para dangsana perompat dimanapun bubuan pian berada, azan subuh sudah berkumandang pada pukul 4:52 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya ini sudah memasuki waktu ibadah sholat subuh. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan juga sekitarnya. Bersama-sama dangsana perompat, kita lanjutkan dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya, yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Jumran, kemudian Sari Tilawah turut akan dibacakan oleh Bardiyah, surah Ar-Radu ayat 27 sampai dengan ayat 30.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang kafir berkata, "Kenapa? Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka kafir pada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang. Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

4, Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosongosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, kembali lagi bersama dengan Nulun Kian, yang mana pada pagi hari ini akan mengawani Bubuan Pian seberatan dalam program Hikmah Subuh. Untuk Bubuan Pian semunyaan, selamat pagi Ulun ucapkan, selamat terbangun dari tidurnya, yang mana semoga tidurnya nyenyak dan terbangun pun juga dalam keadaan yang segar, sehat walafiat untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sana Pro 4 kita kembali dalam Hikmah Subuh, dan apabila Bubuan Pian mungkin ingin bertanya nantinya, silahkan bergabung di dua line telepon kita. Tapi sebelum line telepon, Ulun sebutkan hari ini kita akan mendengarkan tausiah selama 1 jam ke depan, yaitu sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, dari Ustadz Haji Reza Ferdian LC MPD, yang mana tausiah beliau pada pagi hari ini tentang 5 dosa yang diremehkan. Apa aja itu? Nanti kita akan tanya dan dengarkan tausiah dari beliau. Dan ketika Bubuan Pian nanti ingin bertanya sesuai jarulun tadi, silakan hubungi di dua line telepon kita. Yang pertama melalui line telepon WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Sudah bersama dengan Ulun, beliau di pagi hari ini di studio RRI Pro 4 Banjarmasin. Tentunya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah, Masya kabarnya Allah, baik. Dan apa kabar Pian juga, Pak Ustadz?
2: Baik, alhamdulillah baik, sehat pagi ini. Walau cuaca di tempat kita ini masih dalam keadaan
1: berjibaku dengan asap.
2: Betul,
1: gitu ya, Pak Ustadz,
2: ada beberapa titik, ada beberapa tempat. Mudah-mudahan segera Allah Ta'ala habiskan ini apa
1: amin.
2: Seperti ini ya.
1: Amin. Ya, walaupun kita sedang bersama dengan asap, tapi tidak meruntuhkan dan juga tidak membuat kita goyah gitu ya, Pak Ustadz, untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. 5 dosa, Pak Ustadz, yang diremehkan, kira-kira apa aja itu? Mungkin bisa dibuka terlebih dahulu dan disampaikan tausiah Pian di pagi hari ini. Dipersilahkan, Pak Ustadz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alayna futuhal arifin wa ja'alna minal ulama'il amilin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Amin. Kembali kita dipertemukan di sebuah wadah yang mana Allah mudah-mudahan berikan akan barokah dan kemuliaan. Dan salawat serta salam tidak lupa terhatur kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berkah ini kita akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya mungkin, bukan mungkin, pasti sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan tentang dosa yang biasa kita anggap luar biasa, namun tentang dosa-dosa yang sering kita lakukan sambil berkata, ah nangka itu aja kah, atau ujar orang tuh cuman begitu aja kah, cuman bohong sedikit aja, kemudian sambil bergayaan, atau cuman sedikit memandirakan orang, atau sedikit aja juga menerusakan pesan dari orang, kemudian kada apa-apa mengambil sedikit keuntungannya. Nah ini kemudian bahaya, sedikit aja waktunya terlambat membayar, atau apa, kada membulikakan barang orang. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kita para pendengar, bahwa benarkah yang sedikit boleh dikata dengan konteks kalimat cuma-cuma itu juga cuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anulun ulanglah. Benarkah kata yang keluar dari lisan seseorang itu dengan kata cuma-cuma itu juga cuma di hadapan Allah? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Maka sebagai bahan renungan kita, Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Para pendengar, jadi persoalannya bukan semata-mata besar atau kecilnya sebuah dosa, akan tetapi seberapa sering seseorang meremehkan perbuatan dosa-dosa yang dianggap mudah, yang dianggap remeh untuk dia. Maka yang pertama, kita untuk memanfaatkan waktu tanpa buang banyak waktu, yang pertama adalah dengan dusta atau ujar orang Banjar tu bebohong,
1: kazabnya lah Pak Ustadz lah,
2: kazbun
1: ya,
2: al-kizib. Para pendengar, dosa pertama adalah dusta atau bohong, atau biasa disebut dengan al-kidzib. Bahwa dusta ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Terkadang bohong karena takut, ataupun bohong supaya kelihatan hebat. Nah, ini pian. Atau bohong ketika bercanda. Boleh jadi bohong kepada pasangannya, atau berdusta kepada anak. Kemudian boleh jadi berdusta dalam pelaksanaan jual belinya. Bahkan sekarang pian ada berdusta atau bohong itu dalam bentuk yang baru.
1: Apa itu, Pak Ustaz?
2: Ah, ini dia, bohong dalam dunia digital.
1: Oh, nah, ya, kayak apa tuh Pak Ustadz, nah, bohong jadi, dalam dunia digital
2: bahwa,
1: ini?
2: Bahwa misalnya ketika seseorang mengunggah sebuah tulisan ataupun bentuk barang, seolah-olah bahwa apa itu mengalami atau memiliki sesuatu, padahal kenyataannya tidak seperti itu.
1: Oh ya, paham.
2: Iya kan? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Yang artinya kata Nabi, jauhi dusta. Jauhi perbuatan bohong. Karena dusta itu membawa kepada kejahatan. Sekali inya berdusta, inya nyanyat. Akhirnya apa? Banyak kejahatan-kejahatan nang terjadi akibat apa? Perkataan dusta yang telah dilontarkan melalui lisannya. Nah, maka para pendengar, ulun di sini hendak betakun lawan pian-pian bahwa jika seseorang berdusta, ketika ditanya, ikam ketujuhlah berdusta, atau bahasa Indonesianya, kamu suka berbohong. Nah, kemudian biasanya menjawab tidak atau kada.
1: Kebanyakannya gitu ya Pak Ustadz,
2: itu
1: ya.
2: Itu pian ujar orang Banjar tuh berkilah ka bakulim. Nah, jikalau jawabannya tidak, maka kita itu harus hati-hati. Jangan-jangan itu jawaban yang jujur. Ya. Tetapi boleh jadi apa, dia itu bohong dengan mengatakan apa, tidak pada hari itu, padahal apa, dia berdusta. Ya, nah, yang perlu kita lakukan adalah dengan introspeksi diri, dengan bermuhasabah diri, apakah saya pernah berbohong hanya karena ingin menyelamatkan diri dari bentuk teguran. Ini menjadi pertanyaan kita dan introspeksi diri. Untuk apa? Bahwasanya apakah cuman sebatas berdusta atau berbohong, berkilah untuk menghindari segala sesuatunya. Nah, kemudian karena satu kebohongan biasanya akan menumbuhkan kebohongan-kebohongan yang berikutnya.
1: Iya.
2: Boleh jadi perkataannya itu dusta atau bohong, yang mana untuk menutupi keburukan, kejahatan yang dia telah lakukan. Maka okay, kata Nabi SAW, iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ujar Nabi apa? Jauhilah perbuatan dusta, karena dusta membawa kepada bentuk kejahatan seseorang. Iyakum, kata Nabi, hindari dari perbuatan dusta. Jadi boleh dikatakan kulil haqq walau kana murran, katakanlah sedikit ya, kulil haqq, katakan kebenaran walau pahit ya.
1: Oh iya,
2: iya kan,
1: mau nangke apa aja jururang, lebih baik jujur walaupun mungkin itu pahit, kayak gitu.
2: Walau
1: ya,
2: itu pahit,
1: atau nah, mungkin itu menyakitkan gitu,
2: walau
1: misalkan
2: itu sangat menyakitkan. Nah, jadi dosa yang pertama mungkin bagi seseorang itu, meskian yang dianggap remeh, adalah dengan dusta. Iya. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah, yaitu sebagaimana yang sering juga disampaikan oleh Nabi SAW, adalah ghibah.
1: Riba?
2: Ghibah.
1: Oh, ghibah.
2: Ya, ghibah.
1: Ya,
2: dia ghibah. Gitu kan. Ya. Para pendengar yang berbahagia, bahwa dosa yang kedua ini, dikategorikan yang kedua ini, ghibah, ini boleh dikata luar biasa menarik mungkin jika kita membahas lebih dalam.
1: Detailnya nih banyak ya Pak Ustadz, ya, kalau ghibah ini ya.
2: Iya, ghibah ini. Namun nantinya insya Allah akan kita bahas pada lain waktu dan kesempatan.
1: Ya.
2: Karena ghibah sering dilakukan tanpa merasa dalam melakukan perbuatan dosa. Dengan ghibah itu, duduk berdua, kada sengaja tapandir orang. Duduk bertiga, apalagi banyak ujar orang tuh merumpi kah meskipun.
1: Gosip-gosip nih lah. Ada info terbaru apa nih?
2: Gosip ya, akhirnya apa? Tak ucap orang, tak pandir orang, jadinya ghibah. Ini sangat bentuk perbuatan yang dianggap remeh, namun apa, memiliki konsekuensi di mata Allah berat apa? Yaitu hukumannya. Nah, mungkin seseorang akan mengatakan, ulun bagi sahaja jisidin, atau ulun cuman mengatakan ini faktanya, atau ujar jisidin emang kenyataannya inya nangka itu. Nah, ini tiga pertanyaan. Padahal Nabi SAW menjelaskan bahwa menyebutkan sesuatu tentang perbuatan saudaranya itu yang dia tidak suka jika mendengarnya, itulah yang disebut dengan perbuatan ghibah. Ulun-ulang. Padahal Nabi SAW menyebutkan tentang sesuatu akan saudaranya yang dia tidak suka dari dirinya, inya memandirakannya, inya pulang mendengar, itulah bentuk ghibah. Nah, jadi para pendengar, Nabi SAW mengatakan di dalam riwayatnya, melarang kepada seseorang apabila dia bertiga dengan temannya, dua di antaranya berbisik dengan temannya, itu dilarang. Itu dilarang. Kata Nabi, orang ini bertiga meskipun ya, berdua bepandiran tapi berbisik.
1: Oh, paham.
2: Berbisik berdua si ikung kada mendengar. Ini kada boleh hujan Nabi. Takutnya apa? Memandirakan nang orang tadi, atau itu apa ngarannya, itu nang akhirnya meolah inya kada mau bekawan apa aja, ikam mandirakan aku aja. Oh, kada aja, padahal iya. Nah,
1: paham.
2: Ya, jadi kada boleh jua orang bertiga
1: bebisik berduaan.
2: Bebisik berdua tapi inya bertiga.
1: Iya,
2: takutnya bujur nang tersinggung orang nang si ikungnya kada dibubisik tadi.
1: Nah, ini kenapa nih aku kada dibawai bebisik jua nih.
2: Iya.
1: Mandiri aku kah berarti?
2: Nah, itu Bang Bian yang menjadi ya, menjadi iniannya ya, menjadi apa namanya, bentuk bagaimana dianggap remeh. Nah kemudian para pendengar, jika ternyata tidak, justru itu menjadi sebuah bentuk fitnah atau bentuk tuduhan. Para pendengar, sekarang ghibah punya kendaraan baru.
1: Waduh, apa kendaraan itu? Baru, Pak Ustadz lah ya. Bahasanya lah. Apa tuh, kayak apa tuh, Pak Ustadz?
2: Direct message.
1: Oh, DM
2: direct message kan. Ah, di mana saja boleh, di media ulun sebutkan, ada WhatsApp, ya kan, ada kemudian di Instagram. Pesan Instagram atau di Facebook atau di TikTok ataupun yang lainnya. Ya, para pendengar, dulu orang harus bertemu untuk menggunjing atau menggibah.
1: Harus
2: bertemu dulu. Nah, sekarang cukup apa? Forward, screenshot, apalagi voice note
1: kirim. Atau telepon.
2: Telepon.
1: Ya.
2: Kirim. Wah, ini pian. Wah, ini tuh nang kayak itu. Bahkan ada yang berkata, jangan padai siapa-siapa lah aja.
1: Ini kisah tuntung di kita aja.
2: Bujur. Nah, imbah itu toh. Pulang ujar Zidin apa? Sekalinya 5 menit berikutnya hibak di WA. Apa? Sagerupan sudah tahu. Nah, 5 menit berikutnya aja. Jangan padahi lawan orang aja, tapi tepadahinya muntungnya ember.
1: Nah, itu Pak. Ih, aku kada memadahkan.
2: Kada aja, tapi tangan memicik. Ah. Nah, maka para pendengar, sebelum berbicara tentang seseorang, tanyakan 4 hal.
1: Apa ya, tuh, Pak Ustaz?
2: Sebelum berbicara tentang seseorang, menyambat orang kah, membicarakan orang kah, tanyakan 4 hal. Nang pertama, benarkah? Nang kedua, perlukah? Nang ketiga, bermanfaatkah? Dan yang keempat, jikalau dia ada di hadapan saya, beranikah saya mengatakannya? Wanikah ikam menyambat gitu tadi, apabila ini ada di hadapan kita.
1: Bersambat di hadapan, nah, lawan orang yang dibanderi itu ya, gitu ya. Bujur, oh iya iya iya.
2: Jadi
1: ya,
2: ada 4 nih yang perlu kita ketahui. Jikalau tidak, maka apa? Lebih baik behinip.
1: Paham.
2: Kada usah umpat akan urusan orang, campur tangan orang. Kita ada tahu. Ya, kita kada.
1: Bujur, Postan.
2: Kada tahu, lebih baik diam, karena berdiam ini adalah emas.
1: Iya, karena ya, kada semua orang juga ini kok berdiam ya, Postat,
2: nah,
1: ya.
2: Nah, itu pang pulang pian lah. Amun kada kita bahas pulang sekian lah, makin jadinya. Nah, ini sudah di mana-mana bentuk anak-anak kayak itu. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah atau terutama perbuatan ghibah ini. Ini yang kedua, ya. Ini yang kedua. Kita lanjut kepada yang tiga. Yang ketiga ini dikatakan oleh Nabi SAW, curang dalam melakukan transaksi. Culaskah orang itu dalam melakukan transaksi? Ya. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dosa yang ketiga ini adalah curang dalam melakukan transaksi atau culas dalam melakukan sebuah bentuk kegiatan. Bahwa ini sangat penting karena menyangkut diantaranya harta, benda, dan keberkahan akan rezeki. Keberkahan akan rezeki.
1: Rezeki.
2: Maka yang perlu kita ketahui, dalam setiap jual beli kita, ya, dengan barang yang ada di hadapan kita, kita harus mengetahuinya. Bentuknya antara lain adalah yang pertama, nih hati-hati, menyembunyikan cacat barang.
1: Oh iya, kebanyakan beberapa pedagang nakal gitu ya. Betul. Dalam tanda kutip ini iya, adalah hal yang memang
2: menyembunyikan bagaimana dengan cacat barang.
1: Iya.
2: Jadi ada ulun beisian kawan sekian.
1: Okay.
2: Kawan ulun ini bejual mohon maaf, barang-barang apa jarang tuh nang dia
1: second kah?
2: Second.
1: Oh iya.
2: Iya, yang second. Tetapi karena kawan-kawan ini tahu di agama, jadi inya apa aja bahasanya tuh biasa aja. Maksud biasa ini inya paham. Ini barang nang bujur-bujur baik, harganya sekian. Ini barang nang boleh jadi ada sedikit kekurangannya, harganya
1: ada cacatnya,
2: ada cacatnya
1: gitu ya.
2: Sekian jadinya. Ini nih pahamnya. Tetapi sebelum inya menjual tuh ditapasnya dulu, disetrikanya dulu.
1: Oh, ini baju ya, berarti apa
2: baik
1: Ustadz,
2: baju
1: ya?
2: Ataupun celana ataupun jenis pakaian.
1: Oke.
2: Nah ini kada cuma sebatas itu, tapi yang lainnya. Kawan-kawan yang mungkin boleh jadi di mana pian berjualan di isok na pagi Ahad nih. Rami biasanya di pasar sana itu.
1: Oh iya, bujur di pasar ya, baru ya?
2: Pasar baru kalau ya, ada salah. Nah itu di sana itu ya, itu kawan-kawan tuh masya Allah. Artinya mereka jualan juga sesuai amanah.
1: Bujur.
2: Sesuai amanah. Jadi kami tahu kenapa, karena kawan ulun berjualan gitu nah. Untuk mengais akan rezeki bentuk keluarganya. Barokahnya jualan adakah? Alhamdulillah ada jarnya. Nah artinya apa? Ketika menjaga bagaimana sesuai dengan sunnah Nabi ya, ini insya Allah barokahnya ada.
1: Pasti ada baiknya. Pasti yang ada jatuh baiknya ke kita.
2: Betul. Kenapa? Karena konsepnya adalah dengan menjaga bagaimana apa? Tidak curang atau culas dalam melakukan sebuah bentuk transaksi.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian yang berikutnya, ini perlu diketahui dengan mengurangi timbangan. Nih, padahal di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Ya celaka kata Nabi orang yang curang dalam masalah timbangan. Baik sifatnya transaksinya itu dengan apa? Yaitu dengan masalah misalnya, mohon maaf nih ulun sebutkan benda, misalnya bejual baras, bejual gelapung,
1: okay,
2: ataupun gula, ataupun misalnya minyak, ataupun yang lainnya.
1: Yeah.
2: Diakalinya, ditimbangannya, maka apa ujar Nabi? Celaka orang tersebut. Artinya apa? Tidak barokah akan rezekinya di dunia, ketika di akhirat dia apa? Akan mendapatkan bagaimana hisabnya.
1: Waduh.
2: Wah ini, ya kan? Mungkin nyaman bagi dia. Tapi apa? Ketika inya makan dari harta nang kada baik, gasan dirinya, hidupnya kada nyaman. Dimakan-makan lawan keluarga nang kaya itu, hasilnya kada memberikan barokah terhadap dia. Kenapa? Yaitu mengurangi curang dalam masalah timbang menimbang.
1: Ini berarti masih masuk di poin ketiga ya, Pak Ustadz.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Apa? Okay. Yaitu curang dalam melakukan transaksi. Kemudian apa? Kualitas tidak sesuai dengan janji, Mas. Janjinya kualitasnya grade-nya A, datangnya sekalinya yang berbeda.
1: Karena ya, sesuai kan? Dengan pandir.
2: Ya, adalah betul. Pandir kita.
1: Nah, curang ini, ya bisa disambat lagi curang. Ya Pak Ustadz ya, Inge.
2: Iya kan? Akhirnya apa? Orang kada percaya lagi. Komentarnya akhirnya banyak di mana? Di setiap media dia ketika live kah ya, gitu kan. Oh, banyak jemaah-jemaah kami, baik jemaah umroh, jemaah haji ataupun jemaah majelis kita yang mereka aktivitasnya dengan apa? Transaksinya di media sosial, live. Kami selalu mengingatkan, ujar kami, jangan berlaku curang. Gih Pak Ustadz, artinya ya, apa? Kualitas-kualitas barang yang pian promosikan, ketika itu grade sudah baik, mereka ingin yang baik, yang pembeli, maka kirim sesuai dengan yang baik tersebut. Nah, ketika mereka minta return, kembalikan, maka apa? Kembalikan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, iya kan? Tetapi melalui persyaratan-persyaratan yang sudah tertera dengan komunikasi yang baik. Nah, jadi seperti itu bagaimana kualitas yang tidak sesuai dengan janji. Ini yang ketiga, ya kan? Yang ketiga. Baik. Kemudian yang berikutnya.
1: Nah, sebelum masuk ke yang berikutnya nih ya Pak Ustadz ya, mungkin alangkah lebih baiknya kita jeda dulu, boleh ya Pak Ustadz ya?
2: Boleh, siap.
1: Oke. Nanti kita juga akan buka sesi pertanyaan lagi nih untuk Buan Pian dan Sana Perempat, dan ini tadi ada satu WhatsApp yang masuk ke kita ya Pak Ustadz ya. Jadi nanti kita akan coba jawab, tapi mungkin di akhir aja kita jawab pertanyaannya.
2: Insyaallah.
1: Oke. Baik. Dan Sana Perempat juga dimanapun Buan Pian berada, kita akan jeda dulu sebentar. Habis ini kita akan kembali dalam Hikmah Subuh segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar

0: 101 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah pada ya.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan lagi dan sana perompat ya, kembali bersama dengan Ulun Kian dan juga narasumber kita di pagi hari ini dalam Hikmah Subuh Dang Sanang Perompat. Dalam Hikmah Subuh edisi pagi hari ini bersama dengan Ustadz Haji Reza Ferdian LCMPD, 5 dosa yang diremehkan. Tadi di segmen kedua kita sudah mendengarkan tausiah pian ya Pak Ustadznya, dan ada 3 dosa tadi yang ada dosa berdusta. Betul. Terus kemudian ada ghibah. Betul. Dan juga curang dalam melakukan transaksi. Nah, baik, silahkan dilanjutkan yang keempat dan kelima dosa yang diremehkan ini apa itu Pak Ustadz?
2: Baik,
1: silahkan.
2: Oke, terima kasih Mas Kian. Jadi
1: sama-sama Pak Ustadz.
2: Yang ketiga adalah curang dalam transaksi. Dalam bentuknya, yang pertama pada segmen awal adalah menyembunyikan cacat barang.
1: Ya.
2: Yang kedua mengurangi timbangan. Kemudian yang ketiga kualitas tidak sesuai dengan janji. Dan yang keempat mencampur barang bagus dan buruk. Ya. Jadi mencampur nih, ini curang juga. Di atasnya diandakinya yang bagus, soalnya pas di bawah buruk.
1: Ya,
2: bujur, ya kan? Bujur. Nah ini kada sesuai dengan realita.
1: Oh,
2: kasihan
1: ya,
2: orang.
1: Harusnya tuh rata aja gitu ya, Ustadz ya.
2: Kan orang dalam masalah jual beli ini kan sangat menentukan orang. Apabila tejara sekali, orang tuh insya Allah yang bisa kada mau bubulik lagi.
1: Nah, itu bujur dan fakta.
2: Nah, bujur dan fakta. Iya kan? Nah, jadi apabila ini inya kada sesuai amanah, mencampur barang nang baik lawan nang buruk, tak dapatnya nang buruk. Wah, Jesiden, kada lagi aku bubulik wadah nih, Jesiden. Ampir dah jago jisiden. Nah ini hati-hati. Ya, artinya satu orang itu yang akhirnya bisa mengakibatkan apa, orang cacat kada mau bubulik. Nah jadi ini mudah-mudahan kada terjadi dengan diri ulun ataupun kita yang mungkin ada beisi usaha gitu ya. Nah kemudian bagaimana bentuk yang lainnya, mendapatkan keuntungan dengan cara menipu. Mendapatkan keuntungan dengan cara menipu.
1: Menipu.
2: Wah, ya Allah, na'udzubillah, tidak sesuai dengan realita keadaannya. Ya hendak cuman sebatas bagaimana apa, yaitu mendapat keuntungan dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan.
1: Ini 11-12 lawan berdusta tadi ya Pak Ustadz.
2: Sebetulnya
1: ya.
2: Sebetulnya seperti itu.
1: Serupa tapi tidak sama.
2: Tidak sama. Iya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi bagaimana dikatakan dalam bentuk seperti apa? Mendapatkan keuntungan dengan cara menipu. Nah, padahal Nabi SAW menyampaikan di dalam riwayatnya, man ghasya falaysa minna, kata Nabi. Yaitu apa? Barang siapa yang menipu, maka bukan dari golongan kami atau dari umat Nabi SAW.
1: Wassalam.
2: Kenapa? Karena menipu, mendustai kah, curang kah, jerurang itu kada sesuai dengan realita ketika di hadapannya. Jadi padahal berdagang itu boleh dikata apapun bentuknya usaha adalah anjuran Nabi.
1: Ya.
2: Nabi SAW pun beliau ketika masa mudanya beliau melakukan transaksi. Tetapi yang dipegang teguh oleh Nabi adalah as-sidq, yaitu jujur. Apa amanah? Yang mengakibatkan apa? Orang Arab ketika dulu terkesima dengan apa? Bagaimana penyampaian Nabi? Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan apa yang mungkin orang yang diekspektasi bangsa Arab dulu.
1: Ya.
2: Ya. Nah, jadi maka disebutlah dengan apa? Bagaimana Rasulullah ketika melakukan transaksi, beliau katakan realita dengan keadaan barangnya, dengan harga seperti apa yang saat ini didapatkan oleh siapa? Oleh konsumennya. Padahal tegas kata Nabi, man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu maka bukan dari golongan kami, kata Nabi. Nah, para pendengar, maka yang perlu kita fahami bersama, untung belum tentu barokah.
1: Ah, betul.
2: Untung belum tentu barokah. Omset besar belum tentu memberikan keberkahan. Transaksi ramai belum tentu menjadikan seseorang mendapatkan barokahnya. Yang kita cari bukan hanya berapa yang saya dapat, akan tetapi dengan cara apa saya mendapatkannya.
1: Oh iya.
2: Dengan cara apa saya mendapatkannya. Karena para pendengar, seseorang muslim tidak hanya mengejar akan bagaimana banyak rezekinya, tetapi juga halal rezeki dan keberkahannya. Nah, jadi ini yang keempat ya.
1: Iya.
2: Ya, yang ketiga mohon maaf ya.
1: Iya, nah, kemudian yang ketiga tadi.
2: Ya. Kemudian yang keempat. Dosa yang keempat yang dianggap remeh adalah namimah.
1: Namimah,
2: yaitu mengadu domba.
1: Oh iya,
2: dengan mengadu domba. Misalnya tadi si Fulan berkata nangkai ini tentang ikam ya. Ya. Nah, kemudian orang tersebut sarik-sarik. Ya, dan itulah disebut dengan apa? Yaitu namimah, mengadu domba. Nah, padahal para pendengar, jikalau informasi itu tidak disampaikan, maka masalah tidak pernah terjadi. Apabila tidak disampaikan. Karena
1: betul,
2: tidak sesuai dengan realitanya, masalah kada terjadi.
1: Iya.
2: Ya. Nah, sekarang para pendengar, bentuk namimah ini lebih canggih lagi, ya. Ada screenshot.
1: Oh iya.
2: Iya kan? Ada lagi melalui voice note. Ya, rekaman suara. Ada lagi potongan chat. Ada lagi yang lebih canggih lagi, potongan video. Atau sebatas dengan forward pesan aja.
1: Ah, bujur.
2: Forward
1: dan di pesan itu ada nama siapa gitu yang iya, akhirnya seharusnya tidak diteruskan, tapi diteruskan ke orang yang bersangkutan, gitu ya. Jadi masalah.
2: Betul.
1: Iya.
2: Padahal realita baiknya itu dibaca dulu, dipahami, diresapi. Jikalau ini kada baik, kada usah kita umpatan.
1: Iya. Bujur, Pak Ustaz.
2: Kada usah kita umpatan. Takutnya bukan menjadi kebaikan, tapi na'udzubillah akan sebaliknya menjadi keburukannya. Nah, jadi para pendengar, bahwa yang perlu kita ketahui, dalam materi sumber disebutkan ancaman keras bagi orang yang pelaku namimah. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata, yaitu apa? An-namam. Kata Nabi apa? Pengadu domba itu tidak akan masuk surga. Nah, ini tegas hadis riwayat Imam Muslim. Tegas kata Nabi bahwasanya apa? Pengadu domba ini tidak akan masuk ke dalam surga. Maka para pendengar yang berbahagia, prinsip sederhana, jikalau sebuah informasi tidak mampu atau tidak menyelesaikan masalah, tidak memperbaiki hubungan, tidak mencegah kemudaratan, tetapi justru membuat orang marah, memecah persaudaraan, menimbulkan permusuhan, maka apa yang harus dilakukannya? Jangan menjadi kurir konflik.
1: Oh iya, bujur tuh bahasanya, kurir kan? Konflik ya, Pak Ustadz.
2: Jangan
1: ya,
2: menjadi kurir konflik. Ah, menyambung lidah mah kayak itu aja, forward pesan, kirim ini. Itu nang disebut dengan kurir
1: konflik.
2: Tapi kurirnya adalah kurir
1: konflik.
2: Nah, ini sangat sungguh dilarang kata Nabi. Maka tegas kata Nabi apa? Bahwa yang pengadu domba atau kurir konflik tidak akan masuk ke dalam surganya Nabi atau surganya Allah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Jadi kita jangan sampai mengadu domba gitu ya, Pak Ustadz, atau namimah. Baik. Nah, yang terakhir tuh apa tuh, Pak Ustadz?
2: Iya. Kemudian yang terakhir, meremehkan hak orang lain. Meremehkan hak orang
1: lain.
2: Jadi ini sering terjadi, tetapi kadang seseorang itu tidak menyadarinya. Misal beisian hutang. Ah, ini belak-belakan aja nih kita nih. Ya kan? Ya, beisian hutang tetapi sengaja menundanya padahal mampu. Nah, ini kada boleh juga. Iya kan? Nang berikutnya, meminjam barang lalu kada ingat membulikakan. Nah, ini hati-hati juga. Sepele, remeh, tapi konsekuensinya besar. Nah, kemudian yang berikutnya apa?

0: baik jauh biar tidak menjalankan amanah atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, ini bentuknya meremehkan hak orang lain. Ya, meremehkan hak orang lain tanpa dia sadari, dan itulah diantara bentuk-bentuknya. Jadi para pendengar, mungkin ini berbeda dengan dosa yang hanya menyangkut hubungan kita kepada Allah. Ya. Karena di sini ada hak manusia. Ada orang yang dirugikan. Maka pertanyaan penting untuk diri kita semua, apakah ada orang lain yang masih tertahan lawan kita? Kan sering kita mendengar ketika seseorang keluarga atau ahli waris ketika hendak menyembahyangkan jenazah si mayit, maka ujar sidin, apabila ada menyangkut masalah utang piutang atau urusan dunia atau janji,
1: bisa diselesaikan dengan
0: ahli warisnya.
1: Ahli warisnya
0: ini sangat baik, gitu kan?
1: Betul.
0: Jangan sampai menjadi konflik ketika dia atau si mayit atau si jenazah sudah masuk ke dalam kuburnya. Akhirnya apa? Mengurangi akan bagaimana kenyamanan si mayit atau jenazah tersebut ketika apa? Ketika dihisab atau dihitung. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, apakah ada orang lain yang masih tertahan lawan kita? Mungkin uang, barang, janji, amanah.
1: Cepat-cepat diselesaikan ya.
0: Bahkan permintaan maaf pun.
1: Oh ya, itu hal yang paling diremehkan tuh biasanya, Ustaz ya.
0: Betul, bahkan permintaan maaf.
1: Iya.
0: Kita kada kawabian dalam artian contoh suami lawan istrinya. Suami nang kayak ini pang ada kekurangannya, tapi istri ini menuntut macam-macam. Ujar nang suami, ujar nang laki, "Maaf sayanglah. Nang kayak ini aja oh kada kawabian." Maka janji pian lawan ulun nang kini sudah kada kawa berbarik alus. Maka seorang pasangan harus bisa memahami bagaimana keadaan pasangannya. Sebaliknya, betul. Suami dengan istri atau istri kepada suami. Kada kawa menuntut, ini di antaranya. Ya kan? Atau misalnya antara pemimpin kepada bawahannya. Mm-mm. Bawahan atau kepada pemimpin atau kepada yang lainnya. Yeah. Jadi intinya bagaimana apa? Permintaan maaf paling tidak apa selalu terucap dari lisan seseorang.
1: Iya.
0: Yeah, iya kan? Maaf. Bahkan salah satu ulama tokoh di wadah kita, ujar Zidin, jangan lepas lisan kita ini ketika menyampaikan kepada khalayak umum. Atau ujar sidin ceramah, tanpa disadari lisan kita ini mungkin boleh jadi ada menyinggung perasaan orang nang hadir atau nang mendengar.
1: Oleh karena itu biasanya di akhir salah kata mohon maaf gitu.
0: Betul,
1: ya Pak Ustadz,
0: salah kata
1: ya.
0: Mohon maaf. Ha. Ya kan, ulun sebatas menyampaikan, tapi jika ada benarnya pian jangan tersinggung.
1: Ya.
0: Iya kan? Mm-mm. Bahaya juga pulang nih baperan tuh pian lah.
1: Bujur, karena iya ada kan? Juga orang yang sensitifnya tuh sensitif benar kayak itu ya, Pak Ustadz
0: ada,
1: ya.
0: Ada benar nang itu bau baperan terus, padahal sidin itu kerda maksud tujuan padahal. Inggi. Cuman sebatas apa? Sebatas menyampaikan, tapi realitanya bujur. Menyampaikan realita bujur, bah tak ambil hati. Lalu di majelis keluar sidin akhirnya. Keluar napa? Keluar pada majelis. Oleh aku udah umpat wan sidin aja haum efek terus ya pas kena lawan aku aja. Nah, jangan juga ambil perasaannya. Nah, Inggi. Jadi para pendengar, kadang seseorang berpikir, ah 50.000 aja sidin. Mm-hmm. Ya kan, tetapi bagi orang lain mungkin 50.000 itu bagi orang tuh berarti
1: bujur. Jangan, karena kita tahu ya Pak Ustaz ya,
0: jangan Inggi. Melihat jumlah nominalnya, tapi lihat bagaimana amanahnya. Ya kan? Kenapa? Ya. Karena nominal bagi kita mungkin biasa, tapi bagaimana lihat kepada orang itu amanahnya menjadi sangat luar biasa. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita berpikir, bermuhasabah sejenak. Bayangkan 5 pintu, yang mana 5 pintu ini menjadi wasilah dari perbuatan tersebut. Yang pertama, lisan. Ya, lisan, apakah lisan ini masih sering berdusta? Kemudian yang kedua, pintu yang kedua, pembicaraan. Yang mana pembicaraan ini, apakah saya masih suka membicarakan akan aib-aib orang? Yang ketiga, pintu

0: sebaiknya adalah dengan melakukan transaksi. Apakah saya benar-benar jujur ketika mencari barokah? Ya kan? Kemudian yang keempat adalah informasi. Pintu yang keempat, informasi. Apakah ulun atau saya pernah menjadi penyambung konflik orang?
1: Oke. Okay.
0: Ya kan? Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bentuk amanah. Pintu yang kelima adalah amanah. Apakah masih ada hak-hak orang lain yang belum ditunaikan? Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, menjadi pertanyaan bagi diri kita, ulun utamanya, jikalau subuh ini Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita atas semua itu, apa yang harus kita lakukan dengan memperbaiki keadaannya? Maka langkah-langkah pertamanya dengan apa? Bertaubat. Jangan berhenti pada rasa takut. Islam mengajarkan kepada kita apa? Untuk kembali kepada Allah. Ada beberapa langkah dengan taubat tadi, berhenti dari perbuatan dosa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang keempat apa? Jikalau menyangkut hak manusia, maka selesaikan.
1: Ya.
0: Dan yang terakhir apa? Yaitu dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah dengan baik dan betul. Nah, maka ini perlu untuk kita fahami bersama. Jadi inilah para pendengar, bagaimana diantara baginda Nabi SAW mengatakan dosa yang dianggap remeh, dosa yang dianggap enteng, tapi bagi seseorang itu memiliki bagaimana makna yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi para pendengar itu sedikit mungkin mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan bagi diri ulun dan amin. Kita semua. Baik.
1: Yeah. Nah, ini satu pertanyaan boleh ya Pak Ustadz?
0: Baik,
1: ya?
0: Siap.
1: Dari Bang Said Rahman 2425.
0: Yeah. Baik.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ujar Sidin, ulun saban kali nukar gas itu selalu menimbang rata-rata 8 kg.
0: Baik.
1: Sedangkan yang kosong itu selalu 5 kg. Nah, tapi setiap kali beli pasti ketimbang dan terkadang sekali-kali itu cuma 7,5 kg.
0: Betul.
1: Isinya. Nah, bagaimana ini hukumnya gasan para pedagang Pak Ustadz? Karena kan yang seharusnya 8 kok malah jadi 7,5 aja nih. 0,5-nya kemana? Silakan mungkin Pak Ustadz.
0: Baik, pertanyaan yang sangat baik dari
1: Said Rahman.
0: Ya, sebagai bahan introspeksi diri kita,
1: refleksi diri kita. Apalagi betul sebagai sekali. Pedagang gitu ya Pak Ustadz.
0: Apalagi
1: ya.
0: Sebagai pedagang bahwa tegas kata Nabi, boleh dikata apa perbuatan tersebut adalah termasuk curang.
1: Yeah.
0: Ya, jika dilakukan dia dengan sengaja, maka apa jatuhnya dilarang dan dikategorikan Nabi apa adalah yaitu bagaimana mereka itu adalah ghasyah.
1: Ya.
0: Adalah bukan golongan kami. Atau dengan apa? Menipu. Khida' dengan menipu. Namun jikalau dari pabrikannya emang sudah setara dengan bagaimana isinya, mungkin faktor apa? Yaitu dengan melalui pengiriman. Yang mengakibatkan apa? Mungkin boleh jadi berkurangnya.
1: Oh,
0: akibat
1: iya.
0: Bocor kah? Akibat mungkin segala sesuatu yang mungkin tidak diinginkan. Akhirnya apa? Menyusut, berkurang dengan apa? Timbangannya. Yang awalnya sekian kilo kah gitu kah?
1: Ya.
0: Akhirnya berkurang. Mungkin karena faktor dia tidak sengaja. Maka boleh dikata apa? Apabila emang kita melihat faktanya terjadi, maka tolong disampaikan bahwasanya apa? Perbuatan ini sangat Allah larang dan Nabi juga tidak menyukainya. Namun apabila si pedagang emang sudah menerimanya seperti itu, ya kan dia jual kembali kepada seseorang, yang seseorang itu menimbang, kita tidak serta-merta menyalahkan kepada pedagang.
1: Betul.
0: Iya kan? Tidak menyalahkan. Nah, maka di sini mari kita apa? Selalu berprasangka baik. selalu berprasangka baik. Baik. Jika kita tidak selalu berprasangka baik, maka apa? Jatuhnya memberikan mudarat kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena selalu berprasangka kada baik kepada orang.
1: Oke.
0: Akan selalu memandang, melihat kepada orang itu selalu kada baik. Oh, ini perbuatan yang kini pasti kada baik. Selalu mengatakan pasti kada baik, padahal belum selesai dari apa perkataan atau perbuatan orang tersebut. Akhirnya apa? Maulah ribet hidupnya. Maulah ribet hidupnya sendiri, ya kan? Maka dikatakan di dalam hadis qudsi apa? Ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kita prasangka baik aja terus. Ya, prasangka baik aja. Mudah-mudah. Dan apa akhirnya? Akhirnya apa? Ketika orang dengan itu, maulah orang nang mungkin melakukan perbuatan curang dalam jual beli atau transaksi, kita doakan aja. Dalam artian apa doakan? Mudah-mudahan sidin Allah berikan bentuk hidayah.
1: Amin.
0: Akhirnya apa? Kada melakukan perbuatan curang tersebut.
1: Oke.
0: Iya kan? Betul. Kita doakan aja. Gih. Kita doakan terus. Mungkin terkadang ketika kita melakukan jual beli transaksi, kita mau unjuk duit. Nah, terima kasih, jual tukar, tukar jual rajin gitu ya.
1: Iya, jual seadanya, jual serelanya. Di
0: kita doakan, mudah-mudahan itu menjadi doa bagi sidin. Akhirnya apa? Sidin sadar dengan konteks kalimat tersebut yang maulah apa? Hati sidin, ya Allah, baikannya sidin nina. Mudah-mudahan kada lagi apa namanya ulun, misalnya orang tuh berjual dengan keadaan curang.
1: Iya.
0: Nah, betul. Jadi namun jika konteks dalam syariat itu adalah curang,
1: nah,
0: sangat dilarang dalam agama.
1: Agama, betul.
0: Iya kan, bahkan dikatakan di dalam hadis Nabi apa? Man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu,
1: ya,
0: curang, maka bukan dari golongan kami, jika kita berbicara secara sisi agama atau sisi hukumnya. Okay. Namun di sini alangkah baiknya apa? Kita berprasangka baik. Mungkin ya, tidak terjadi kepada si penjual, boleh jadi terjadi kepada si sumber awalnya.
1: Nah, itu dia. Ya, jadi kan? Berprasangka baik dan alangkah lebih baiknya lagi sebagai penjual pun juga minta rela jual seadanya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Okay. Jadi mungkin seperti itu, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa, amin, kita mengerti bersama. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Said juga udah bertanya, dan Pak Ustaz terima kasih ya sudah menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini, dan semoga kita kembali bertemu di lain waktu.
0: Amin.
1: Pak Ustaz.
0: Amin.
1: Balik lagi ya Pak Ustaz ya, kalau misalnya memang ada salah-salah kata di pagi hari ini tolong dimaafkan.
0: Sama-sama juga buat semuanya, apabila ada perkataan ulun yang menyinggung, ulun ampun maaf, minta rela, minta ridho. Kada maksud demikian menyinggung, terutama ini mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi diri ulun.
1: Amin, amin,
0: dan
1: amin,
0: kita seberataan. Amin ya Rabbi.
1: Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustaz, dan para pendengar juga yang mendengarkan, yang monitor di rumah, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa Hikmah Subuh saban hari mengudara dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun kian izin pamit undur diri terlebih dahulu. Salah kata, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Masih bersama dengan Nulun Kian dan Sanak, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memperketat pemantauan pelaksanaan pertemuan tatap muka atau PTM terbatas di sekolah. Menyusul kondisi kualitas udara yang masih belum berada pada kategori kada sehat dan juga fluktuatif. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama meminta gasan seluruh sekolah mengoptimalkan penggunaan masker gasan para peserta didik, tenaga pendidik, kependidikan, hingga seluruh karyawan selama berada di lingkungan sekolah. Dan menurut Sidin, penerapan protokol kesehatan ini menjadi penting, yang mana mengingat masih ditemukan peserta didik nang mengumpati kegiatan belajar tanpa memakai masker. Selain penggunaan masker, sekolah juga diminta melakukan langkah mitigasi terhadap peserta didik maupun guru dan karyawan yang berisi riwayat penyakit asma atau gangguan pernapasan. Dan Rian menegaskan, peserta didik maupun tenaga pendidik yang masuk kategori rentan ini harus mendapatkan perhatian dan pemantauan khusus dari pihak sekolah. Demikian Habar Prompat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Selamat bayi sukan para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Dikawani masih dengan Lulun Kian sampai jam 10 pagi Kaina. Sekarang kita sudah bersama dalam Surambi Banua. Terbagi dua segmen. Segmen pertama ini akan Lulun kawani Bubuan Pian dengan suguhan lagu-lagu se-Indonesia dan juga informasi, yang mana pada pagi hari ini Lulun tertarik untuk membahas ritual daripada etnik dan budaya Indonesia untuk menyembuhkan penyakit. Karena ada beberapa ritual kan yang akhir-akhir ini Ulun dengar, dan tujuannya adalah untuk penyembuhan penyakit. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian. Kita akan bahas selama sampai 1 jam ke depan.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah. Kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, Dang Sarang Perompat, seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, sesuai dengan panderan Ulun di awal tadi, Ulun akan memberikan informasi mengenai tradisi atau ritual di Indonesia dalam penyembuhan sebuah penyakit gitu ya. Indonesia, Dang Sarang, ini merupakan negara yang kaya akan kebudayaan dengan populasi penduduk yang mencapai 250 juta jiwa. Dan Indonesia ini berisian 350 etnis suku dengan 483 bahasa dan juga budaya. Akibat beragamnya etnik dan juga budaya di Indonesia, pemahaman dan penyembuhan terhadap penyakit pun juga beragam, Dang Sarang Perompat. Dan kita akan bahas jenis etnik yang masih mengandalkan budaya dalam penanganan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak, pengobatan umum, atau bahkan penyakit menular, yang mana dikutip dari laman kesehatan. Yang pertama, ada tradisi oyong untuk ibu hamil. Jadi tradisi oyok, mohon maaf bukan oyong ya, tapi oyok. Ini merupakan tradisi menggoyang-goyangkan perut ibu hamil yang dilakukan oleh etnis Jawa di desa Dukuh Widara, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi tradisi ini Dang Sanak dilakukan sejak usia kehamilan tuh menginjak bulan ketiga sampai dengan bulan kesembilan, dan biasanya tradisi ini dilakukan oleh dukun bayi setempat. Nah, masyarakat setempat tuh menilai tradisi oyok ini bermanfaat gesan mengurangi berbagai keluhan pada kehamilan, melancarkan proses persalinan, dan memberikan kenyamanan dan juga rasa tenang bagi sang ibu. Kemudian kedua adalah pengobatan oleh topo tawoy. Jadi topo tawoy atau topo tawui ini adalah dukun yang melakukan semua pengobatan segala macam penyakit, termasuk persalinan, dengan meniup bagian tubuh yang sakit tanpa menggunakan alat apapun. Nah, mayoritas persalinan pada etnis Kaila Daa di desa Wulai, Kecamatan Bambalomutu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Tengah, ini dilakukan di rumah dengan bantuan daripada topo tawu ya. Persalinan yang dilakukan di rumah ini dianggap wajar karena memang sudah dilakukan secara turun-temurun, dan ibunya pun merasa lebih nyaman melakukan persalinan dengan topo tawu karena alat kelamin ibu itu tertutup oleh sarung. Masih ada lagi Dang Sanak Perompat, ritual atau kegiatan etnik-etnik yang ada di Indonesia dalam penyembuhan penyakit. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

Worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

0: jalan selalu menunduk-nunduk, Mat.
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan sana kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai ritual etik yang ada di Indonesia dalam melakukan penyembuhan penyakit gitu ya. Yang pertama tadi ada tradisi oyok untuk ibu hamil, kemudian ada pengobatan oleh topo tawui, kemudian yang ketiga adalah kematian bayi karena makhluk gaib ya. Tingginya angka kematian bayi pada etnis laut di desa Tanjung Pasir, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau ini masih dipercaya disebabkan oleh kepercayaan bahwa penyakit yang menyerang disebabkan oleh keteguran, kelintasan, dan tekene yang mana merupakan makhluk gaib ya. Sayangnya pengobatan yang dilakukan oleh dukun atau pengobat tradisional dengan menggunakan cara-cara tradisional ini diduga bisa berisiko menambah parah daripada penyakit yang ada pada bayi tersebut. Jadi memang banyak kasus di desa Tanjung Pasir yang mana bayi itu tuh kebanyakannya meninggal seperti itu ya. Nah kemudian yang berikutnya ada ritual penyembuhan dengan memanggil roh. Jadi untuk menolong dan menyembuhkan masyarakat yang sakit, etnis Dayak Ngaju, Desa Muroi Raya Kapuas, Kalimantan Tengah ini melakukan ritual memanggil roh Dewa Sang Hyang sebagai penyembuhnya. Yang mana ini menjadi perantara antara Sang Hyang dan pasien disebut Lasang atau Dukun. Nah, masih tergantungnya masyarakat ini terhadap tradisi tersebut disebabkan karena memang akses sarana layanan kesehatan yang jauh dan ngalih dijangkau dan jarangnya tenaga kesehatan yang mana berkunjung ke desa tersebut dan sanak ya. Pengobatan yang dilakukan oleh dokter dan perawat pun ini hanya dianggap sebagai pengobatan sampingan. Itulah tadi, demikian dulu Dang Sanak Perompat, ritual yang dilakukan oleh banyak etnik yang ada di Indonesia dalam melakukan penyembuhan penyakit. Nah, oleh karena itu juga yang ngarannya sakit ini kan kada nyaman ya Dang Sanak ya. Untuk Buan Pian, mulai sekarang dijaga kesehatannya, dijaga pola makannya, dijaga dan diatur kembali untuk jam tidurnya, jangan sampai menyesal di akhir. Jagalah kesehatan karena kesehatan kita pribadi itu jauh penting daripada apapun. Masih bersama dengan Kian sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Prombat habar pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, progres Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kalsel ini terus berjalan. Sampai dengan 30 September 2026, sebanyak 159 dari total 246 KDKMP ini sudah menjalani proses verifikasi dan juga validasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Rahmadin MY, mengatakan verifikasi dan validasi dilakukan gesan memastikan kesiapan gerai serta sarana dan prasarana yang mendukung operasional koperasi. Jumlah ini mencapai 64,63% dari keseluruhan target KDKMP di Kalimantan Selatan. Hasil verifikasi dan validasi ini juga sudah diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SIMKOPDES. Menurut Sidin Dang Sanak Prombat, selaku dari Pak Rahmadin dari Banjarbaru, secara keseluruhan gerai KDKMP di Kalsel ini sudah dibangun, namun dalam proses verifikasi masih ditemukan sejumlah gerai yang sarana dan prasarananya belum lengkap atau belum diserah terimakan kepada pihak koperasi. Sarana dan prasarana yang disiapkan diantaranya ada truk, mobil pickup, kendaraan roda 3 dan roda 2, pendingin ruangan atau AC, komputer, sampai dengan jaringan internet. Rahmadin menyebut berbagai kekurangan ini menjadi catatan yang harus segera dilengkapi oleh pihak pelaksana, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara. Demikian Habar Prompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.